0: Ewe geningan paman ieu orok teh. Saur Kangjeng Raja bari noel pipi orok, bari dipangku teh di toelan pipi orok teh, berenyeh si orok teh seuri deui. Atoh asa diajak ocon ku Kangjeng Raja harita.
1: Kaulanun Gusti, leres ieu munang kalih teh pikarucuan pisan, sareng pikawatireun. Rupina mah ngabutuhkeun geusan panyalindungan siun. Habatos temen ieu ka orok urang kalih anu tetuah teu dosa. Ular goler dina jero rungkun gamparan.
0: Temal paman lengser hatena ujug-ujugnya ah, lebar ku montokna, lebar ku lucuna. Dihente-hente oge kasa sama manusia rasanya ah rasa dedeh muat bisa dipiceun kitu bae. Boro-boro ka anak manusia apan ka anak sato oge ari kitu ka ayaanana mah sok watir temenan atuh urang teh geuningan.
2: Bener paman, bener pisan paman, ieu orok teh butuh panyalindungan. Tuh seuri deui geuningan, duh meuni lucu ku bageurna paman.
1: Samohon sun.
2: Nemongkeun gugusi anu bersih eta orok teh.
0: Kangjeng Raja noel pipi budak atau budak teh baceo hau hakeng asa diheureuyan asa diajak ocon sigana mah. Kaayaan ngaradak simpe nu tadina gandeng ku sora orok anu ceurik kiwari jempling asa seger asa betah. Mana komo gandenge orok anu baceo pikalucuan mata kresep anu nempo harita teh. Nya akhirna manah raja kalilirkeun kahudangkeun. Timul rasanya ah jeung deudeuh mika welas ka eta orok lajeng andika ka paman lengser.
2: Paman,
1: kaulanun aya naon pangaresa?
2: Jigana bae, Pangeran anu maha kawasa ngahaja maparin anak keur kaula. Sabab tepi kadanget ieu prameswari can kagungan putra keneh paman. Da ayeuna kaula meunang bagja anu kacida. Mani asa kagunturan madu kaurugan menyan putih menang bagja anu taya hinggana paman.
1: Hehehe, rupina leres pisan kitu kaulanun. Sarajengna bade kumaha kepala Gusti pun emang mah ngiringan baik ieu teh.
0: Ceuk paman lengser paromana biar marah mai bungah ngadenge pamadengan rajana kitu teh.
2: Paman lengser,
1: semohon
2: ieu orok urang bawa wae ka karaton supaya bisa dipiara di hade-hade sina diasuh ku para emban. Kitu maksud kaula teh paman. Asana moal salah-salah teuing sigana mah.
1: Aduh nuhun, nuhun pisan Kangjeng Raja. Emang kalintang satujuna sahate sapamadegan sareng pun emang pamikitu mah sumangga ngiringan kaula nun.
0: Paman lengser beki bungah lantaran orok teh alus milikna.
2: Ayeuna asuh heula ku paman. Terus nitah punggawa pikeun nyangan urang lemur anu deket ka ieu pileuweungan. Maksudna anu keur nyusuan. Sina nyusu eta orok teh. Karunya lapareun paman.
1: Aduh, tutas dawuh pangandika. Amit bungkur, amit mundur kaulanu simkuring teh.
2: Brang. Mangka hasil, mangka lancar. Ulah aya barebedan, mamang.
0: Harita keneh paman lengser mali ka para penggawa tuluy ngutus sarasa urang supaya neangan kaum ibu anu kaperengan keur boga anak anu nyusu keneh. Atuh geus teloba catur deui bral saurang miang tumpak kuda ditegarkeun ngajugdug ka lembur nu pangdeukeutna neangan awewe anu keur nyusuan. Kacaturkeun Kangjeng Raja harita teh mali ka para paningaran. Katut para penggawa noci tadi geus tatan-tatan rek megat uncal teh.
3: Hei para penggawa,
4: tolong aya naon sun?
2: Oge para menak nagara, kumaha anu ngoyak uncal teh geus sayaga?

0: kaulah nun kami yang gusti. Mugi jantan uninga anu giliran nguprak-nguprak parantos ka kuping suantena. Tangtos parantos caket juragan. Rupina memualami deui uncar baris datang ka Tegal. Kitu temal salah seorang mantri. Aduh, mun kitu mah syukur atuh. Mangka waspada, siapkeun sakabeh pakarang bisi uncal datang manten ieu teh. Da uti malan. Upimana parantos sayogi kaulanun? Parantos sayogi ieu teh perkawis pakarang mah ieu teh kaulanun.
1: Gancangna carita para mantri jeung penggawa menak nagara harita marengan Kangjeng Raja di Naranggon. Geus tatan-tatan nyiapkeun pakarang moro. Kaya ning jam paring geus siaga tumbak kuli tumbak biasa jeung pakarang sejena kariprak ngagunakeun harita teh. Kacaturkeun di leuweung sisi kidul, harita teh geus ngaguruh nu ngoyak uncal. Ngagebahkeun sasatoan anu keur nyumput, anjing-anjing maranting hauk legig ting jorowok nu lumpat pating bretek ting gorowok tinu bala. Seprut anu lumpat kurobas anu ngejat. Jalma jeung sato paburu-buru gaur maungna lumpat ngajauhan. Sieun kunu ganeng segor bagongna terus kabur nyingkah nyelametkeun diri. Hayam leuweung ting garapak pusingna pating gorolong orayna pating gurubug ting buringkal kagareuwahkeun ku anjing jeung paningaran.
0: Ayo, begadoy, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, begadoy, tak kerja tak, tak, tak, tak, tak, tak kerja tak, kerja tak, kerja tak, tak, tak, tak, tak, kabur hari itu tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: cek paningaran,
0: tak, kerja tak, kerja tak, kerja tak, kerja tak, kerja tak, kerja tak, kerja tak, ah, begad, begad, begad, begad, tewak, tewak, tewak, tewak, tewak,
2: tewak, tewak,
0: tewak,
2: ayo,
0: tak kerja tak, tu, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ayo tewak, tewak, tewak, tewak, pegat, oi.
3: Pegat mana itu tuh, ayo pegat, pegat, pegat, pegat, pegat.
0: Pegat, pegat, pegat.
2: Pegat, pegat.
0: Ih, ada mana ngomong gitu-gitu.
2: Ada kuri makian tuh ngomong, nah.
1: Cek no sejen, di barung kuratok na sura kohkol, tinggal gug na sura anjing, ting kerobas anu lumpat di nubala. Nya akhirna uncal-uncal ting lagadar, lalu empat patarik tarik menurut tempat anu simpe anu teganeng ku anjing. Hari teh ngandi kaler anu jempe, ngandi hilir anu jempling, teganeng ku sura anjing, tegemper ku paningaran, atu uncal geng ngarti lalu empatan teh kanu sepi jempling. Anu daya anjingan bretek bretek jaul jeng jeng jeng jeng uncal paheula-heula nu jalu mah lumpatna milih nu caang dararidu ku tanuk bisi ti kait sedengkeun anu danten mah dapu tukul teu aya tangukan bisa nyurungkuy kana rungkun bari lumpat nyumputkeun diri na ngan edas anjing pamoroan seukeut ameuna. Najan kemana bayi oge terus disusud diperik nu akhirna najan nu puni nyumput ke kapangih wae ku anjing anu sakitu icis nama mesa kabeh uncal muruk kahilir da jempring teya tayana naon tematak bangreng jeng kabur tapi para uncal tenyahuan puguh dino jempring pibahayaan mah teka ciri jugrugna teka denge sorakna ari sabab di antara ting lengeceng na tangkal kai di antara kerep nadang daunan nyumput bunyi Kangjeng Raja di Naranggon gonewa geus dipasangkeun jamparing geus ditumpangkeun kari narik jeung ngapidik lamun aya uncal datang kari cepet jamparing dilempagkeun harita teh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ieu teh sareng saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti manten?
6: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
5: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah. Tah, uninga Alpa Propolis di mantan Bapak?
6: Tina iklan di radio gitu, di UNASKO.
5: Bapak tuh saya sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol. Tah, aya parobihan tina ngakonsumsi Alpa Propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
6: Ya mudah-mudahan gitu.
5: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Bilih aya nu perogi Alpa dongkap gitu.
5: Hatur nuhun karena waktesna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Konewa geus dipasangkeun, Jamparing geus ditumpangkeun. Kari narik jeung ngapidik lamun aya uncal datang kari cepret Jamparing dilempagkeun harita teh. Tah, geus deukeut sorana mah geuningan yeuh. Geus deukeut tah. Pasti sakedeung deui oge ngaburudul ka Tegal Jukut. Kitu saur Kanjeng Raja.
1: Aduh, itu Gusti, Gusti, Gusti Raja.
0: Aya naon paman?
1: Aya anu unggui-ungguyan. Loh, waduh, tinggal itu aya anu unggui-ungguyan, ungguk-ungkugan.
0: Naon anu ungguk-ungkugan teh?
1: Itu, tuh. Loh, meni ageung kitu, Kanjeng Raja.
0: Paman lengser meni pahibut. Manehna geus nyaho uncal datang. Cicing cicing. Ulah miru geruh paman. Kade orok bisi murag. Cepengan mang, cepengan. Sing pageuh mang. Ulah pedah-pedah morok uncal, orok jadi teu pirosea.
1: Aduh, moal kudu anu moal. Pun emang lah nu tanggal waler urusan orok mah.
0: Waduh. Geus datang urang nyusuan teh.
1: Saurna mah sakedap deui Gusti. Nunggu di seculan. Ku penggawa ieu.
0: Nya. Kade kitu. Sing turaten ikana ieu oroknya. Mangkaning ieu orok teh pikeuliseun jiga na mamang ieu aduh. Beja budak awewe teh ieu mah orok teh ieu.
2: Kangjeng Raja teu boleh sasauran, tapi sok caana mah ditujukeun ka tengah Tegal, bisi aya uncal mabal, kari ngapidik ku Jamparing nu geus sayaga ti tadi keneh.
0: Keur kitu teu kanyahuan kurobas jaul.
2: Aya uncal pijil tinu bala terus nyemprung murut Tegal. Kudunyung dinu sejena aya kana genepna. Atuh Kanjeng Raja teh siap mentangkeun Jamparing di lempeng bari dikeceng bari nunggu uncal sina deukeut heula. Sanggeus ka ijir bakal katuturkeun ku Jamparing. Serepet, jepret.
0: Jamparing dilepas. Jamparing anu seukeut ngepresat bapak uncal anu keur lompat. Jeprot. Keuna kana dadana, jaul uncal teh ngajaul. Suku hareup nangacungjung huluna ngalengak ka dengen di sada bangun rewas. Kaleong. Tru. Harita uncal rubuh. Keur nu nenyokeun surak harita teh.
3: Hiji tah.
2: Saur Kanjeng Raja engal nyaput di Jamparing. Dipasangkeun dina gondewana.
1: Gusti, itu aya deui tah.
0: Mana mamang?
1: Itu.
2: Cek lengser bari nunjuk. Harita tumenggung wira geus manco rek ngapidik uncal pikang. Panona peureum sabeulah ku lengser dikonyak.
1: Baku.
3: Cicing. Lo ngaganggu, Mang Lengser.
1: Baku ari ngeceng teh peureum sabeulah teh ieu mah.
3: Peureum kabeh mah moal ka ciri atuh.
1: Beunda kabeh atuh.
3: Cicing lah tong ngaganggu wae ieu mah yeuh.
2: Tembal sumenggung wira bari terus ngalepaskeun Jamparing.
3: Siut, kolebat jebrot.
2: Keuna kana hulu uncal lengak ka leong kepru. Uncal rubuh rita teh atuh puguh rengkeneng temenggung wira ngikel bungah pedah Jamparing na keuna sarta uncal na namru teu usik deui.
1: Meni agul lah, meni agul Kang Agung. Nah, ieu mah ieu temenggung mangkelanan ulah waka atuh. Tuh tinggal itu tuh. Uncal loba keneh, loba keneh adaeun.
2: Cek paman lengser bari tetep mangku orok.
3: Kumaha atuh loh, daro babaturiu atuh, Mang Lengser. Pasti beunang kabeh oge, pasti beunang ieu mah ieu.
2: Cek temenggung wira bari gek diuk deui, kop kana Jamparing. Terus dikeceng cara tadi, jepret, pesat, cerem. Kana taneuh, teu manggung olohok.
1: Nya, merukanan kumaha atuh? Tongku sabeulah ngecengna kuduanana atuh.
3: Beureum moal kajeung
1: Cek Mang oge ulah peureum sabeulah ngecengna. Tong peureum sabeulah atuh. Is ngawet.
3: Gandeng paman jamak sakitu mah ieu teh.
2: Pada menak nagara suka bunga, suka seri gogonjakan morok bari sempal gojon. Atuh hari

jarawul ting serebet. Aya oge nu langsung ngajungkel kabeunangan ku jamparing. Etara hayat nu aya dipileuweungan istuning surak amal-amalan. Komo lamun Kangjeng Raja sungging perbangkara ngarubuhkeun uncal surakna amal-amalan dibarung ko sorata mur di tema sorata rompi.

0: Mang.
1: Ya, ada Mang Mang lengser.
0: Apa ngarubuhkeun? Aduh. Aduh.
2: Kitu kaayaan di eta leuweung. Cak cunah heula anu keur moro uncal. Kacaturkeun hiji penggawa anu diutus ka lembur teh. Harita teh geus tepi kana di jug-jug. Terus kudana kukulintingan di jero lemur. Bari alak ilik sugan aya anu keur nyusuan orok. Tapi teu mungkin didinya aya anu keur nyusuan. Lolobana memang mun teu parawan ini. Teu manggih atuh eta penggawa teh. Hese naker dihaja-haja mah. Neangan awe anu keur nyusuan. Aya oge nu keur moe pare, moe jagong. Bari ngulang-ngulang gantar ngegebahkeun hayam. Reg penggawa eureun deukeut hiji imah nu rada mencil ti batur. Pok nanya ka nini-nini anu keur nungguan pepoyan.
3: Nini, saha nya nu nyusuan keneh anakna? Di mana ayana buru-buru tuduhkeun ka kaula butuh ye? Ka awewe anu keur nyusuan ye? Oh, anu boga budak orok keneh nu nyusuan kitu.
2: Nini-nini nu ditanya colohok bengong. Leungeuna katara mandinga deg-deg teu ngarti kana tujuan penggawa nahabet nanyakeun awewe anu keur nyusuan. Atuh batang ngajawab mah kala kamurungkut.
3: Nini, kunaon kana kandek ngadeg-deg ruas? Sieun kumaha teh?
4: Punten. Kangunaon atuh ye teh? Kangunaon sujang ye teh? Maka naroskeun ka aya isi anu nuju nganeunan kumaha ye teh kasep.
2: Si Nini nemalana ku pananya pegat-pegat tapi gusieun atuh.
3: Teu kudu loba dadanya Nini. Buru-buru tuduhkeun di mana imahna eta awewe anu keur nyusuan. Ayo jawab Nini. Jawab Nini ye teh.
2: Si Nini luak lieuk. Hatena kalaka bekisieun, ya jantungna ratuk tutunggulan rasaan teu paruguh. Tapi akhirna mah ras inget yen di lembur eta teh aya hiji awewe ngora keneh boga anak kadua orok. Keur meujeuhna nyusuan da orokna karek umur sataun.
4: Oh, eta istri anu keur nganeunan mah aya kasep. Atuh upami teh aya manu Nini we ieu teh.
3: Wah, mah sok heureuh atuh. Moal oge cai anu Nini mah tuh. Ah, nanaon teh ieu mah yeuh.
4: Oh, sukane butuh ku cai susu Nini ieu teh.
3: Lain seuri Nini atuh. Di mana tuduhkeun? Saha ngaranna? Di mana tempatna? Sok pejakeun ka kuring, ge diburuhan ieu kuring yeuh.
4: Oh, ya kasep. Bidi tutuh di palih kidul ya teh.
2: Jawab nak bari nunjuk.
3: Saha ngaranna Nini yeuh?
4: Ngaranna mah Nyisari, cenah. Nyisari kem manehna teh. Eta teh.
2: Si Nini anger gugup harita teh. Ari penggawa teu ngomong deui, carak kana tongong kuda, bretek kuda lumpat ditegarekeun ngadug-dug ka hiji imah. Anu dituduhkeun ku si Nini teh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
7: Ibu Nining Kartini.
6: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
7: Di Kampung Karangkendal. RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
6: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
7: Genep 8.
6: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor, sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
6: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
7: 5 sasi.
6: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
6: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
7: Kadok ke kantos genep uihan. Terus ku herbal.
6: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu.
7: Nganggo alfa propolis.
6: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
7: Alhamdulillah, ayeuna mah aya. Nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Ras anu kadua.
6: Ibu nining alhamdulillah, sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
7: Sakopingkeun ieu dina radio. Pis si Amis madong nguping kendongnya sarang wayang gini kayak iklan habisnya kata aji mi barang mesnya kepon lancet.
6: Ibu ayah pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu pangga bu.
7: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi mangga maleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi gitu sedamang gitu kantun jagi-jagi.
6: Alhamdulillah ibu nining hatur nuhun kanu kesaksianannya hidup hati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
7: Amin.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Patung ngomong deui, cara kana tongong kuda, bretek kuda lompat di tegarekeun ngajugjug ka hiji imah anu dituduhkeun ku si nini teh ya. Tekung si Lila geus tepi, kuda dikenyet ngajaul crut bonggawa turun kebat menu ka imah nu kaparengan pantona muka harita.
1: Sampurasun, sampurasun. Sampurasun.
0: Pongkawa uluk salam.
2: Mangga. Mangga pinara rampes.
0: Tembal nu boga imah braye panto dibuka lebar, da tadi mah ukur melenge saeutik. Lol hiji awewe ngora keneh buuk ngarumay kutang jingrai tayohna gugup eta awewe teh. Keur nyusuan budakna tuluy ngejat muruka tepas. Badanggok jeung ponggawa beungeut na sapapias kuda giru menerken kutangna bari ngadegdeg reuwaseun cakakak ponggawa seuri lain atoh nenyo harigu tapi atoh geus mangih awewe anu keur nyusuan nganung harati orok nu dibawa ku pamandengser bakal katulungan. Tutupkeun tah kutangna tah buru-buru.
2: Lah iya aku sing reuwas oge kirain siapa.
0: Hahaha, aduh, jiga-jiga, urang wetan gening ieu teh. Bagja temen, ngaranna anjeun teh Sarikem tehnya, Sarikem.
2: Semuhun, aku sing namaku Sarikem.
0: Eta awewe ngajawab semu gugup, memang urang Cirebon ting urang mana eta awewe teh.

0: Apa atuh? Ieu ayeuna anjeun disaur ku Kangjeng Raja, diondang ku Kangjeng Raja, ulah isuk, ulah pageto. Hayu ayeuna pisan urang ngadeuheus. Kitu ceuk penggawa tandas harita teh. Kebeg eta awewe reuwas, Nyi Sarikem reuwas kabina-bina lantaran jaman harita mah. Lamun aya rahayat nu disaur ku ratu teh reuwasna kabina-bina, sok sieun kitu sok sieun kieu atuh.
1: Aduh, ngampun Gusti. Aduh, nah ada abdi man teu gaduh dosa. Sing awatos ka abdi kan. Ulah dicandak ke nagara. Ampun abdi mah teu gaduh dosa kan.
0: Eta awewe beuki reuwas beungeut na sepa jiga mayit. Timaran raja teu meunang dibumpang. Teu meunang dibumpang timaran raja mah. Mun baha tanwane bakal cilaka, tapi sebaliknya lamun nurut bakal pinangih untung nyai. Wayah nah kudu ini kudu kabawa kukula ayeuna. Eta awewe teh teu bisa baha sieun keueung kacipta kumanehna lamun Kangjeng Raja bendu geus tangtu bakal ragrag hukuman kana dirina. Tapi ras inget ka anakna mangkaning di imah eueuh deui batur, dasar lakina keur milu moro. Reta ponggawa Cipanon ngemeng pok nanya harita teh.
1: Aduh, kumaha pun ngan.

0: Nyai, gampang. PHP-kan ke sini, Nyi. Hayu tumpak kuda jeung kaula supaya tereh tepi ka Kanjeng Raja ieu teh. Hayu, hayu ah. Tong loba rereda hayu. Hayu, mali ku kumaha moal ieu teh.
1: Teu bisa magar kumaha eta awewe kapaksa milu jeung penggawa. Bari init ngaliwat ka imah si Nini, kalayan teu kungsi turun tina kuda eta penggawa marentah supaya si Nini nungguan orok. Atuh beretek harita teh puguh we kuda dilumpatkeun ditegarkeun ku eta penggawa. Mani lelenyapan eta awewe teh ari ngis pisan da tetuman tumpak kuda, mani asa kabur pangacian tina wahing ku paurna. Kebat lampahna penggawa karaja anu diutus ku Kangjeng Raja. Kudana terus mangprung muruk ka leuweung. Ari awewe teh areuwas jeung keung naha bet dibawa ka leuweung. Timul pikiran goreng, boga sangka anu lain-lain parang siang penggawa teh boga niat kurang ajar. Tapi eta awewe nu ngaran Sadikem teh teu bisa magar kumaha. Barontak teu basa jaba paur bisi ragdag cina kuda. Ukur dina hatena sumambat ka salakina. Kieu meureun caritaan atawa hate awewe eta teh. Aing nyisa Sadikem teh.
2: Dungkang, kuring tulungan. Ieu kuring aya nu mawa. Dungas, kuring tulungan. Ieu kuring aya nu mawa.
1: Kitu sumambat tina hatena eta nyisa Sadikem. Reup panonna peureum, hate ngadua kanu kawasa menta ditangtayungan. Kuda terus nyemprung nyorang jalan satapak munanyak. Sisi jalan ngaroyom ka kayon sakapeung mah kudu dongko. Daun manyah ngagarisan, daun kasok ngahalangan. Hiuk angin leuweung seah nebak nang daunan. Sorana ngaguruh lir guruhna eta awewe. Nubangreung kaweur loba kasieun rejeung ka keung harita teh. Manako mo atuh barang sidik dibawa ka leuweung tutupan. Hatena beki peot cok sieun digunasika ku eta penggawa. Digadabah kahormatan ku penggawa, tapi barang gok kanu rame loba jalma eta awewe ngemplong deui hatena. Kotoplak, kotoplak, sada sepatu kuda beki kenor beki carang reg eureun crut penggawa turun bari ngomong. Turun bi. Crut eta awewe turun. Pangacian kumpul deui hatena ngemplong, rada teger da nenyo loba batur. Malah marame eak-eakan da harita teh geus meunang uncal aya welasna. Kangjeng Raja keur meunjeuhna anteng metakeun jam paring. Manah uncal nu lumpat ka Tegal, penggawa nitah cicing ka eta awewe, terus manehna naik kana rangon geus aya di luhur brek deku nyemah ka paman lengser. Geus aya di luhur rangon brek deku nyemah ka paman lengser pok unyukan dari anak keranan.
3: Paman,
4: aya naon
3: nu bade nyusuan orok parantos aya paman?

0: Alah, bagja tenemenan aduh penggawa, aduh syukur-syukur pisan, aduh heug lah. Heug urang bade nyusu ieu orok teh nya. Cek paman lengser atau henaker lantaran geus keseleun mangku orok. Geus kitu mah tuluy turun tina langgon nyampeurkeun ka awewe anu meunang nyusulan teh ya. Barang gok eta awewe colohok bengong kaget dengar ti kana eta kejadian. Atuh disampeurkeun ku paman lengser ngahuleng we eta Nyi Sarikem teh telemek teu nyarek.
1: Bagea yeuh bibi inung atawa nyai yeuh wayahna. Bere nyusu ieu orok karunya geus lila teu dibere nyusu. Ti tadi ceurik bae ngear ieu teh. Heuda bingung atuh. Ari mamang atuh dek boga susu ieu dalin awewe atuh. Kudu disusuan ieu mah disusuan ieu budak yeuh.
0: Kitu cek paman lengser bari terus mikeun orok ka eta awewe. Atuh ku sakitu oge ngarati eta awewe teh ngan jadi timbul tanda tanya dina hatena. Nah anak saha eta montok kabina-bina tapi kuleuhe. Sakujur awak kalotor ku taneuh da tadina ngagoler dina taneuh teu make alas sacobir-cobir acan. Tapi eta awewe teh teu loba tatanya. Diparentah ku lengser teu wani baha. Orok ditampanan brek maneh nadeku teu asa-asa tuluy ngabijileukeun pinareupna song diasongkeun kana bibir orok. Eta pinareup Nyi Sarikem teh diasongkeun kana bibir orok teu sirikna disantok bakat ku lapar meureunan. Eta orok meni ngagenyol ponyo pisan nyusu atuh puguh we paman lengser ngagagak seuri bakat ku bunga.
2: Naon paman?
1: Duh, bener ieu mah yeuh. Salamet, salamet bagja temenan. Ya Allah, ya Robi. Katulungan ayeuna mah ieu budak orok teh aduh. Heeh. Pongawa.
2: Naon mamang?
1: Tong ngolong wae nu keur pinareup si Nyai anu naon teh? Maneh mah jiga kumetap sia teh.
2: Tuh. Mun odok ge tadi we meureunan, kakarami papangih di ditu. Henteu kuring mah. Henteu. Kuring aku anu diimah engke nyarekan ka kami.
1: Had. Geus boga jikan maneh teh.
2: Nyang geus atuh. Ci Mamang mah aya wae.
1: Alah, pek sing bareng orok geulis. Ulah asa-asanya. Sok. Aduh, itu mah ngagenyol kitu. Aduh. Bisa giliran ya jeung Mamang.
2: Teuh nya, Mamang leser. Anu sok colametan mah aduh, mah nya agak kitu make jeung hayang ngagenyol.
1: Beda deui atuh. Sok lah Nyai, tong asa-asa Nyai. Susuan eta orok teh karunya kitu.
0: Ceuk paman lengser, kacaturkeun eta awewe teger ayeuna mah hatena. Teureuwas kawas tadi lalembutanana kumpul deui pamadegan reg-reg deui malah wani ngareret ka paman lengser pok nanya.
3: Seribu mugia teu jantan penduk mama.
1: Aduh raga benar mah ngajiga urang wetan ieu teh. Di mana Nyai teh teh ngumara ka dieu?
3: Aku datang sudah lama ke daerah ini dengan suamiku tapi ya bahasanya begini dari Cirebon asalnya.
1: Baik ngana dua di orang setengah wetan mah. Alah nanya ke nao Nyai ide-ide.
3: Nya sejuta mugia ke jantan duka pangapunten ngabdi teh sejak tumaros.
1: Nyananya nao Nyai Sarikem dia teh. Nyai Sarikem itu ngeran teh.
3: Semohon Sarikem manawi kawedian pada tumaros.
0: Bari melong eta Nyi Sarikem teh harita teh.
1: Daya bayana yeuh. Pokpek cing deung. Arek nanyakeun naon atuh eta Nyai teh?
0: Ceuk Mamang lengser.
3: Dupi ya putra saha?
0: Bari tunggul deui neuteup orok anu keur ngaginyol nyusu.
1: Nah perlu nyaho kitu? Hah? Perlu nyaho ieu inung bapana ieu budak? Orok.
0: Lengser malik nanya.
3: Manawi teu kaabotan margi pun anak lalaki ari istri janten panginten kedah terang
1: ya yeah. Teh kudu dipikiran urusan ibu dak saha. No penting mah ayeuna mah tulungan eta orok. Karunya hayang nyusu di kamari keneh. Kaduana, mun maneh rido nyusuan ieu orok, hiji tanda yen maneh teh ieu Nyai Sarikem bakal meunang kasinunggrahan, meunang hadiah nu gede, bakal meunang hadiah ti Kangjeng Raja. Wah, kadang-kadang hadiah nauge wah ieu mah yeuh gede pisan. Uang kubrincing emas intan berlian pokona mah Kangjeng Raja teh atuh nyaahan ulah asih ka sasama komakan leutik.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta tos di landongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek. Mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu iya tirido iya. Dan Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
6: Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
6: Di radio
5: cara ngangeuna kumaha Bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak saeup sabaraha botol Alpa Propolis?
6: Bapak mah teh saeup sabotol.
5: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
6: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: 102,4 Radio Peace FM.

0: kadang-kadang hadiah nauge, wah ieu mah yeuh gede pisan, uang kuberincing, emas, intan, berlian, pokoknya mah kang raja teh atuh nyahan urang asih ka sasama komakan leutik.
1: Margi
0: ieu teh, ieu teh, yeuh dengekeun.
1: Kumaha?
0: Ieu teh orok meunang nimu cina rungkun, Nyai.
1: Ya Allah, ya Robi. Teras?
0: Terus, kapenak di tengah alas. Ya orok teh, nyaku kaula dibawa, dideheuskeun ka Kangjeng Raja. Ayeuna ku Kangjeng Raja teh diangken. Diangken ieu budak teh ting budak saha. Nya bade dicanda ka karaton ku anjeuna. Jadi anggap bae anjeun teh ngaula ka Kangjeng Raja. Tong ningali orokna, bedah orok kunyumut kitu ladung, ladung kitu orok teh. Hah, tidak gurang gurang jero tanah dina luhur tanah atuh jero rungkun dia tuh. Uyuhan ieu budak hirup oge orok teh teh.
1: Janten ieu teh putra raja, putri raja.
0: Lain putra raja, tapi dicana ku raja. Maksudna bade dipiara di karaton. Sabab ieu budak teh teu boga indung bapa. Watir lamun padangan tepea mah. Naon salahna mikanya ah ka sasama manusia. Nyokot anak asuh eta teh kacidah dena. Jadi bapa asuh teh ieu nyokot anak asuh bari yatim piatu teu boga indung bapa. Maksudna demi keur kamanusiaan, ngabantu kanu ngabutuhkeun keur kepentingan bararea. Teta Nyai maksud Kangjeng Raja teh.
2: Awewe anu keur nyusuan ungut-ungutan, ayeuna kumanehna mimiti kaharati meureun Kangjeng Raja teh ngangkat putra ka eta orok, darek dibawa ka karaton. Saturuyna eta orok dipepangku ka eta awewe, kunyi sarikem tia diajak ulin diasuh sakumamistina. Dibaturan ku paman lengser orok teh Suraseuri haohakeng haohakeng bangun gumbiranaker teu ceurik bae, da ayeuna mah beuteungna geus seubeuh kulantaran geus disusuan ku eta awewe teh. Gancangna carita panon poe geus dengdek ngulon. Uncal anu ngajungkel geus aya puluhna anu moro terus pating gorobok, anjing manting balawiri, uncal jeung mencek pating serebet, pating jarungkel keuna ku jam paling raja. Nyalami-rami mah Kangjeng Raja ngaraos lungse, angkengna pegel, mastaka puyeng, ret ka kenca, ret ka tuhu, para ponggawa jeung para paningaran petingan kalayan khusus satia terus-terusan marengan Kangjeng Raja mentang-mentangkeun panah ngarubuhkeun uncal anu mabal.
3: Eh ponggawa, geuning geus loba beunangan ieu teh.
4: Teu pina damel Gusti, parantos seueur kaula nun.
3: Ka mana paman lengser?
4: Aduh, upami paman lengser mah pan ngasuh murang kalih teh ya, orok teh ya, juragan. Sakantenan dihanap da urang desa, parantos aya apan.
3: Temal ponggawa deui. Aduh, syukur lamun kitu mah. Ayeuna kieu ye ponggawa.
4: Sumuhun, kaula nun, aya naon gambaran?
3: Ayeuna keneh tiup tarompet, cukup sakitu oge.
2: Kangjeng Raja nimalan supaya tarompet disadakeun tangara eureun moro ditiup atuh tekung silila. Dengek tarompet disada. Kadenge ka sakuliah leuweung naningan sora anu ngaguru. Barang kadenge tarompet disada, paningaranna curing hak, anjing nu manting jadi caricing, nu tinga haraok colohok dengdek silahna rancung ceulina ngadadangekeun nasada tarompet. Geus sidik yen aya hiji tangara ti Kangjeng Raja, terus ting kurumuye tinu bala nyarampeurkeun ka Tegal. Gerr, sarerea surak bungah nanyo uncal pabaratak. Ting jarongkeng di Tegal jukut aya nu paeh paragat aya nu hirup keneh, ting krejet ting salegor.
3: Mantri, coba uruskeun uncal mantri. Pilih anu gerede jeung lintuh keur babaeun ka karaton. Sesana pek bagikeun ka wasasari, masing waratra jeung adil, ulah aya anu teu kabagean alias ulah aya nu kasingsal mantri. Kabeh kudu kaduum, kabeh kudu kabagean ieu wadia balad jeung rahayat di ieu karajaan. Kade poma omat ulah nepi ka pahawak-hawak kudu waratra.
2: Kangjeung Raja nimalan ka hiji mantri pikeun nguruskeun uncal.
3: Duh, timbalan Gusti, Onyok sumangga, tutas rawuh pangandika. Sumangga urang laksanakeun.
2: Cek mantri parinyemah, geus kitu turun cina rangon nyamperkeun ka wadya balad tuluy nguruskeun uncal hasil boro sakumaha ilaharna. Kakocapkeun Kangjeng Raja, harita teh nyamperkeun ka Paman Lengser anu keur ngasuh orok. Babarengan jeung awewe urang desa teh nu ngaran Nyi Sarikem, barang jol Kangjeng Raja sumping sarerea rampak sembah harita teh.
3: Aduh, saha anu nulungan eta orok?
2: Dawuhan Kangjeng Raja.
0: Iya Gusti, urang desa anu nuju putraan.
2: Paman Lengser nunjuk ka eta awewe anu cek sinini ngaranna teh nyata Nyi Sarikem anu kabeneran keur boga anak oge keur nyusuan.
3: Duh, syukur bagja kumanjangan. Yeuh, anjeun geus nyalametkeun eta orok. Geus nulung kanu butuh, geus nalang kanu susah. Geus nyieun amal kahadean. Aeh, ari anak maneh sabaraha ieu teh? Nyai.
2: Kangjeng Raja tumaros ka eta awewe nu ditanya cedok nyemah pok unyukan.
1: Kaulanun kamparan upami punanak aya dua kaulanun.
2: Cedok nyemah deui.
3: Syukur-syukur. Geus. Awewe jeung laki teh.
1: Sami bae nu iki pameget nu hiji istri juragan.
3: Alus. Geus dua oge cukup. Ulah loba teuing. Hah? Ulah loba teuing. Dua cukup.
1: Tahu timbalan sejadi estoken pisan juragan raja.
3: Nah, tanda tumarima di kami. Engke ku kami dikirimkeun ka imah maneh. Di mana maneh cicing? Sahangaran.
1: Tepi rorompok di desa Punter. Desa Punter kaulanun. Wasta pun Sarikem.
3: Syukur. Tak ayeuna ka Paman Lengser.
0: Kaulanun kumaha pangarsa?
3: Geura babahanan masing tarapti sakedeung deui urang mulang ka nagara.
0: Dawu timalan sumangga juragan. Ngiringan kaulanun.
2: Di sabudeureun rangon rame ku jelema balawiri, para paningaran, para penggawa menak nagara. Rahayat urang desa Pabaliut Sukabunga anu nyisit kulit, nu nyacak tulang, nu mencit jeung nu ngagotong Pabaliut balawiri. Recok ngaromong ngakuruh silih tempas jeung pada baturna.
0: Ari para mantri cuhcih paparentah temenggung ngamalilungatur para menak curak-curak.

0: guluntungan ka karaton nu sejena mah dijagal direcah dibagi-bagi ka sakul nu milu moro anjing rage perebut tulang nu digebahkeun patemalan.
1: Ah, cuk eta jeroan ka deuk anjingnya.
0: Ha? Oh, hal anjing kula mah bageur aduh.
1: Ha, awas aja kereta
0: anjing gak kurang ajar bisanya. Cek saudang beri nunjuk ke anjing anu ngeherwan jerawan. Cek kuring moal anjing kula mah bager terasa cokot-cokot na lain lamun bain cokot nama anjing kula mah bager ye temal nuboga na tapi naja nyarita gitu ge teburung nyingkirkan anjing na bisi ayo nakol.
2: Aduh naon aduh ieu mah reuneuh uncal teh euy.
0: Ceuk saurang bari nepak beuteung uncal, pok si Abah ngomong bari ngadeukeutan.
3: Waduh, kabeneran ieu, kabeneran.
0: Naon bah?
3: Wah, lamun ieu uncal keureuneuh, keur Abah hanalamna butuh keur ubar.
0: Bari terus mantua nyisit uncal digawe getol ari aya alaheun mah eta si Abah teh. Kitu rame anu digawe kabeh ge taya anu cicing mari lu nyabak pagaweanna sakadugana akhirna kabeh kabagian ngajingjing daging bagianana aya anu diasupkeun kana koja aya oge nu ditogencang ku suluh babaeun ka imah maksudna mah geus rengse sagalarupana mantri nu dipapancenan ngatur unjukan ka raja brek deku cedok nyemah pok nyarita.
4: Nun Gusti unyuk uninga bada melan parantos rengse sadayana parantos dibagi daging kanggo kakaraton parantos dicangking ku tukang agotong.
5: Syukur pisan ari kitu mah.
4: Hayu hayu nama siapkan wadia balan hayu urang mulang ka nagara da ieu moro urang geus rengse ayeuna teh.
0: Kitu dawuhan ratu parentah raja.
4: Tutas dawuh pangandika amit mungkur kawulanun.
0: Mantri ini terus ngabejaan kasakabeh wadia balad

0: jadi ngurangan lantaran rahayat mimiti nyarimpang ka imahna sewang-sewangan. Wanci sadia kelayung romongan Kanjeng Raja anjog ka nagara, para paningaran bubar di alun-alun, terus marulang ka imahna sewang-sewangan. Kitu deui para mantri, para tumenggung jeung para penggawa liana, sedengkeun paman lengser kebat ka karaton mangku orok meunang nimu tina rujuk jero leuweung tea harita teh.
1: Eleuh. Hanyakal pisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian anu ka-11 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi di Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riyeut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh jeung teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Saberhiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha tah ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah kin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian so, panggitan
3: ya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon, siap sabar botol teteh.
2: Atau siap 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngaleutlandong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleutlandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kungsi aya kolot nyarita.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah.
2: Tas
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos.

0: Berarti sabaran namanya teh
1: 150.
0: 150. Tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya.
1: Iya,
0: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah. Oh. Coba ada selungsung kendaraan tinggi na bapaknya.
1: Entong mamu ya.
0: Ai ngamama ngamang saali.
1: Ai mohon.
0: Dikirangan.
1: Iya, iya, iya.
0: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
1: Sami-sami amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayana teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kula warga, kebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
1: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pamit lebat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pami lo di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh teh patos teh puyeng pami ka rumah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mitan. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan da tadi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saurnama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Dan orang itu tadi insya Allah sehat deui.
1: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut,
1: puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon anu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Tadi opis mun tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
5: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda dan

Barayapi sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciami.

0: Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora.

0: orang memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
3: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
2: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kula warga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Atos lami, Pak, 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
5: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
6: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Ayah genep tetes gitu.
5: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
6: Mohon.
5: Bapak Billy ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyun, umumnya Kecamatan Maronjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panjawat seperti abdi, gitu. Mangga lah nyobian meser alpa propolis, gitu. Soalnya itu sekarawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi iya landong jamu tetes alpa propolis. Jantan tambi sehat.
6: Amin, amin.
5: Sadayana tambi lancar banyak.
6: Amun amin amin amin amin.
5: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kamana, ce?
2: Eta ce, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng Ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Oca.
5: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
6: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
5: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
5: Seueurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
6: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos aya panginten sana sataunan mah.
5: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
6: Ya, atau ke iya, ke puskesmas gitu.
5: Aya perobihan teu?
6: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Da sadama upami tos teu ngaleueuh teh nyakit deui we.
5: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
6: 58.
5: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
5: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teu?
6: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
5: Kanu lambung kumaha sae teh?
6: Muka kana patuangan gitu tos raos, itu karena sampean eta ge raos gitu. Tok tadi ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkor nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
5: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
6: Mohon.
5: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
6: Nembe kadua
5: teh. Nembe kaduanya karaos khasiatna di botol ka seberapa, Bu?
6: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
5: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
6: 3 kali sehari.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi, Bu. Mangga.
6: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca. Ye, mangga meser Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes MAA ini panhasahan amin abdi.
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes MAA ini teh tos sabaraha botol?
2: Nembe sabotol. Nembe setengahna.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
2: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu
1: alih katuhu anu tos teningal kuma apa
2: anu ningali kene anu teningali anu kiri
1: tos nganggo tes MAA ini kuma apa karaosna
2: sebenarnya terus nganggo tes MAA ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tak jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
2: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes MAA ini kalarsan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: SD Negeri Citapen Tasikmalaya terbakar diduga akibat korsleting listrik. Densus 88 amankan pria terduga teroris di Raja Desa Ciamis. Polres Ciamis lakukan backup pengamanan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Tiga peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur mulai dari Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut pada minggu ketiga Juli ini. Di Garut, kebakaran lahan terjadi di kawasan kaki Gunung Putri Blok Cijolang, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong, Senin 20 Juli sore. Kobaran api cepat menjalar karena kondisi kemarau. Beruntung tak ada korban jiwa dan tim gabungan berhasil memadamkan api sebelum merambat lebih luas. Menurut laporan warga, api pertama kali membakar semak belukar, ilalang, dan rumpun bambu sekira jam 5 petang. Karena vegetasi kering dan embusan angin, api kemudian merambat ke sebagian lahan jagung milik warga. Mendapat laporan, Camat Tarogong Kaler Rahmat Alamsyah langsung turun ke lokasi. Tim gabungan dari BPBD Garut, Damkar, TNI, Polri, BKSDA, MPA, dan warga dikerahkan. Pemadaman dilakukan dengan peralatan manual, Z-shooter, dan satu unit water supply. Butuh waktu lebih dari 4 jam hingga api baru bisa dipadamkan sekira jam 9 malam. Petugas kemudian melakukan pendinginan dan penyisiran agar tidak ada bara tersisa. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak sekitar 1 hektar. Dominasi semak, ilalang, bambu, dan sebagian jagung. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Gudang penyimpanan air minum kemasan merek Cleo di Dusun Cihras, Desa Sukaresi, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran dilalap api Selasa siang 21 Juli. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun sejumlah aset perusahaan ludes terbakar dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Cabang Gudang Cleo Pangandaran, Farid, menceritakan kebakaran terjadi sekitar jam 2:30 sore saat dirinya sedang menerima tamu untuk membahas kerjasama. Setelah sekitar 10 menit terdengar suara ledakan dari atas dapur. Dirinya langsung lari ke belakang, ternyata api sudah di atas. Posisinya sudah besar, ditambah angin, sehingga tidak bisa dipadamkan. Ia pun bergegas menyelamatkan kendaraan dan komputer.
5: Posisinya api di atas, saya tidak bisa memadamkan, karena emang api udah gede, angin, saya langsung ngeluarin kendaraan atau komputer yang bisa diselamatkan. Cuma itu langsung api sudah besar.
6: Ini gudang atau rumah?
5: Gudang, ya. Cuma saya ada tamu dipanggil ketemu di sini tadi, langsung terdengar letusan, udah secepat itu langsung api besar. Telepon Damkar 20 menit baru datang, udah kayak gitu, udah 14:20 lah,
6: 14:20
5: itu suara kayak ledakan, kayak genteng kebakar mungkin lah ya. Pas lihat ke sini udah hitam api di bawah masih aman, tapi di atas api udah gede, udah besar di atas.
2: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pangandaran terjunkan 2 unit armada dari pos 1 dan pos 2 dengan 10 personel. Fajar Lazuardi, Kasih Pencegahan Damkar Pangandaran, menyebut keterangan sementara penyebab kebakaran mengarah pada korsleting listrik di bagian atas bangunan. Bagian bawah tidak ada tanda ledakan karena yang habis lebih dulu justru bagian atas. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran melanda SD Negeri Citapen di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Selasa 21 Juli, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Api menghanguskan sebagian area lantai 2 sekolah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut warga sekitar, kejadian bermula saat terlihat kepulan asap membumbung di area sekolah. Saat dicek, api sudah membesar di lantai 2. Warga lalu meminta bantuan ke markas

0: kabel sudah tua atau instalasi yang tidak standar. Karenanya, diimbau masyarakat dan pengelola gedung rutin cek instalasi listrik.
1: Jadi memang harus diantisipasi juga kepada masyarakat, mungkin juga sebagai himbauan, untuk selalu mengecek, memeriksa kondisi elektrikal, baik yang ada di rumah atau juga tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sarana proteksi kebakaran. Sebenarnya di SDC Tapen juga terdapat sarana proteksi kebakaran itu. Tadi di lapangan kami cek juga ternyata ada apar 9 kg dan kondisinya baik. Tetapi pada saat terjadi kebakaran tidak digunakan karena baik guru yang masih ada di sekolah ataupun penjaga sudah panik karena melihat api yang semakin besar.
0: Asep menambahkan, ke depan Pemkot Tasikmalaya akan rutin menggelar edukasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran di sekolah sesuai instruksi wali kota. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di lingkungan pendidikan.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
5: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri mengamankan seorang pria berinisial AR 43 tahun di Dusun Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Senin 21 Juli sekitar jam 6 pagi. Dalam operasi itu, Satreskrim Polres Ciamis memberikan bantuan pengamanan atau backup kepada tim Densus 88. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengatakan proses pengamanan berjalan aman dan kondusif, serta yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. R diketahui merupakan pemilik usaha penggilingan padi. Dari hasil penggeledahan di kediamannya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku, telepon genggam, dan catatan yang diduga terkait penyelidikan. Ditemukan juga hiasan dinding bertuliskan lafaz syahadat dan tulisan Arab, serta literatur berjudul Akhir Zaman dan Kunci Surga. Meski demikian, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya lainnya di lokasi. Seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Densus 88.
3: Bahwa Satreskrim Polres Ciamis ini melakukan backup adanya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dan kemudian dari hasil pemantauan kami di lapangan itu mengamankan seseorang inisial AR. Di lapangan kami tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu. Terkait dengan tindak lanjut perkara tersebut ditangani langsung oleh Densus 88 anti teror.
2: AKP Carsono mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, dan segera melapor ke Babinkam Timmas, Babinsa, Perangkat Desa, atau call center 110 Polri jika menemukan aktivitas mencurigakan.
3: Pada masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya ketika ada hal-hal yang mencurigakan,

0: di lapangan atau di lingkungan warganya segera menginformasikan kepada Babin Kamtibmas atau Babinsa ataupun perangkat desa ataupun melaporkan ke 110 call center Polri. Yang jelas ciri-ciri tertutup, terus juga yang orang lain berbeda lah, kurang sosialisasi.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.info.
4: Info Alpha.
5: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
4: Demikian info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Sareng emak saha itu namina nama?
8: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
7: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
8: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
7: Yeuh panyawa tos sabaraha lami, mak?
8: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
7: Atos 14 taun ya, mak?
8: Mohon.
7: Salami 14 taun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
8: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasca teu tiasa tebih kitu.
7: Mak ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, mak?
8: Nganggo Alpha Propolis.
7: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
8: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge, alhamdulillah, gitu. Ieu tiasa berjalan lancar, gitu, aa.
7: Mohon, mak teh tos seep seberapa botol?
8: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Tiga-tiga hari teh sudah aya karaosna, gitu, ta. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh, hararampang, gitu, badan teh, tos enak weh.
7: Alhamdulillah, mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
8: Sadinten teh, enjing-enjing, genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
7: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
8: Nya ti radio.
7: Oh, mohon.
8: Terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
7: Ayah pesen teh kadu sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
8: Mohon ayah upami ayah anu kagungan sepertos ma penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu saatosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
7: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
8: amin, mohon
7: tambih lancar banyak, hatur nuhun
8: mohon
7: gitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya Tana, Radiona, sing semakin jaya sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
7: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
11: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak, tos ngaleut Alfa Propolis, tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama paranto ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: kedua
6: kali.
7: Iya.
6: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya.
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Uding.
5: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
6: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
5: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
6: Ana setahun setengahan lupina.
5: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
6: Panyawat upami dina sampean pengen ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararanas, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
5: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpa Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ya, di apotek.
5: Kumaha karaosna?
6: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta di radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleus gitu.
5: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alpa Propolis.
5: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana sepedas deui, tuwur nyeri teu aya gitu ana teh kangen teh kedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok seueul, tok mules teu aya ayeuna mah.
5: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
6: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng
5: pun bojo.
6: Pun bojo
5: kumaha ayeuna?
6: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
5: Puluh.
6: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Terus biasa lah kan sakit diri gitu.
5: Mohon. Ayah ibuna iya?
6: Ayah.
5: Cobi cingnya rio sekedap.
7: Assalamualaikum.
5: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
7: Iros.
5: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
7: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
5: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis, kumaha karaosna, Bu?
7: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
5: Panyawat atau seberalami, Bu?
7: Ayah umur 14 tahun mah.
5: Duh, gini.
7: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit nama sangkeng ke ayah. Nama terus
5: sehat.
7: Terus
5: mohon tos sehat Bunya.
7: Mohon. Ya.
5: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
7: Namang.
5: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
6: Konsumsina ade mah minah kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
5: Tah Bapak Uding Alpa Propolis di manten Pak?
6: Periode.
5: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
6: Mun kasadarek-kasadarek dulu-dulu abdi, ya aya nu gaduh panyawat satu dos abdi, cobianna galeu Alpa Propolis di Radio UNASKO ngabdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngabdi jag-jag deui ayeuna gitu.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
6: Assalamualaikum.
5: Salam.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: kasih. Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: di menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil nyeungeut menyana teh bari nyambat karuhun sagala. Unsapun ampun baralun. Wilujeng sumping ka karuhun oge wangatua. Ieu putu seja ngangkir di ieu tempat. Mangga dihaturanan linggi. Si Oding curing hak barang ngadenge Uyut Jamil ngangkir karuhun. Jung manehna nangtung. Katempo Uyut Jamil teh keur meuleum menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil teh ngadapang dina dahan sukun. Sigana manehna sieun murag deui siga tadi.
1: Wah, tetela. Uyut Jamil benar-benar manggil karuhun. Cing, ku aing rek di Bandungan. Naha bener karuhun teh bakal datang?
0: Geureunteu si Oding bari matana mencrong ka lebah Uyut Jamil anu ukur kacaangan ku cahaya bulan. Kadenge deui harita Uyut Jamil ngomong leuwih tarik batan tadi. Mangga kanggo karuhun sareng wangatua nu kusim kuring dipihormat. Ageng nu disuhunkeun, alit nu disanggakeun. Mugi ulah janten bendu. Saayeunaeun mah wayahna putu teh mung tiasa ngangkir wungkul. Gampil ka payun mah bade disayogian sarandu kasedep salira. Mangga gerawak ca hoyong disayogian naon. Kuputu baris di tedunan. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, nyeh si Oding teh seuri tuluy ngomong jero hate.
1: Aduh, kabeneran ye. Nimu manggih. Aya we kerejekian teh. Digawean sih aku aing.
0: Para mitra sadaya, satuluyna si Oding ngomong ditujukeun ka Uyut Jamil. Sorana dingirungkeun niru-niru sora jurig dina film.
1: Nyamil.
0: Gebeg. Uyut Jamil ngagebeg reuas. Rokok nuker dipake nyengit menyan oge kuat kamurag. Sakedapan Uyut Jamil sungutna calangap, rek nyarita tapi tedaik pok awahing ku kasima.
1: Nyamil.
0: Kadenge si Odi ngomong deui nyebut ngaran Uyut Jamil. Kalah kulila mah Uyut Jamil jadi teger hatena. Wawanena timul sarta wani nyarita nanya ka si Oding nu disangka karuhun kumanehna. Haturan wilujeng sumping. Karuhun nu ti mana ieu teh? Ka kupingna masih keneh anom. Eta we soanterna sapertos murang kali. Nah leres kitu, karuhun oge aya anu murang kali keneh sapertos manusia di alam badag. Kadenge Uyut Jamil nanya kitu, si Oding ngahuleng. Tayoh nak ngerasa bingung, kudu ngajawab kumaha. Tapi telila ngong si Odi ngomong.
1: Menurut bisa neda teh mil, sarua karuhun oge ayah anu budak kene singa kaula. Malah mah nu orok kene oge ayah. Tapi silain ulah nganggap enteng. Najan kaula budak kene oge, kaula teh geus boga titel karuhun anu sakti mandraguna. Yani pun si lain goreng petak ngak kaula, boal asa-asa, si lain rek disulap jadi bangkong gunung.
0: Kebeg Uyut Jamil rewas diomong kitu ku si Oding. Bari semunga deg-deg, maneh na neruskeun omonganana. Ke, dupi salirate sahate ya, sareng karuhun anu timana? Teras kunaon anu sumping teh sanes karuhun senior? Si Oding ngahulang deui, maneh na tambah bingung. Ngan telila kituna teh, sigana manehna manggih ide tului kadenge nembal.
1: Ali masalah ngaran mah teu penting. Camam karuhun mah pun umur lacan 100 tahun, tacan dibere ngaran. Ngan anu jelas ngaula teh incuna karuhun senior, anu boga ngaran Buyut Rowi. Perlu dipikanyaho, Buyut Rowi teh teu bisa datang, cabab keur kata rajang mules beuteung. Gara-gara eta meureun loba teuing dahar urang cakokak.
0: Gadenge sakabeh omongan si Oding anu disangka karuhun teh. Uyut Jamil ngahuleng, bakat ku antep mikiran omongan anu disangka karuhun kumanehna. Tuluy manehna ngomong jero hate. Ke, aing mah asa teu ngarti ieu teh. Pira ku aya karuhun make sok nya dibeuteung sagala? Omong sok ngadahar takokak mah, asa teu mungkin. Tapi tenan

0: naon. Buat aing mah nya kitu. Padoli teuing lah. Nu penting mah aing bisa meunang sagala rupa ilmu. Sanggeus lila ngahuleng pok uyut Jamil nyarita deui. Oh, kitunya. Janten karuhun anom teh kautus ku Buyut Rowi kanggo nohonan pangulem Simkuring. Mangga atuh haturan wilujeng sumping. Mugi karuhun anom tiasa nitiskeun sagala ilmu pangaweruh. Mangga bilih aya syarat-syarat atanapi sarandu anu dipikapalai sae wakca bae. Sigana anu aya dina pikiran Uyut Jamil pamenta karuhun teh moal jauh ti tangkueh gula batu tang-tang angin kupat keupeul jeung menyan anu pangseungitna. Atuhnya si Oding teh seuri bari ngomong ngagerentes.
1: Wah, kabeneran yeuh. Pokona Uyut Jamil ku Oding rek dikuras. Manehna rek ngedunan sakabeh pamenta Oding. Oding mah rek menta sagala rupa.
0: Sanggeus ngahuleng sakeudeung, pok si Oding nyarita deui.
1: Tah, itu aning kang aruhun mah kunu hormat. Sakabeh pamenta kudu ditenungan. Pamenta kaula luka hijinya eta makakak hayam bonas make bumbu kecap. Tong poho make cabe rawitnya. Sing lada pokona mah. Terus nuka dua, sate kentang make bumbu kalapa. Ulah loba-loba, sabas komletik oge cukup. Terus nuka tilu, martabak rasa keju dua porsi.
0: Uyut Jamil kuram kirim sigarek cerik, ngadenge pamenta si Oding alias karuhun anom tea, anu te ilahar. Sabab sakanya hok maneh nama, kabeki karuhun teh sarupaning sarandu anu hargana te sabaraha. Kadenge harita Uyut Jamil megat omongan. Ke, punten karuhun anom? Na atuh nu dipika hoyong teh, sabang satuangan pikeun manusia. Naha karuhun anom teh sedep, kitu kana menyan. Pokona kusim kuring bade disayogikeun menyan putih anu pangseungitna. Ditawaran saran luku Uyut Jamil, komo makerek dibere menyan mah, si Oding ngabiri gidik. Ngan teu kedal wungkul ukur ngomong jero hate.
1: Ih, amit-amit teuing, kudu ngadahar saran lu. Komo dibere menyan mah. Ih, memangna Oding teh bangsa dedemit?
0: Dukung si Dila pok si Oding nyarita deui.
1: Nyamil. Eling we atuh. Pira ku karuhun ABG kudu ngadaharan saran lu. Komo mah kenek dibere menyan sagala. Keheulaan. Kaula ge boga gengsi atuh. Mun erek ge mangbeulikeun rokok kenetek 10 bungkus mah. Geus tong loba protes. Pokona mun selain hayang mibana ilmu kasaktian, syaratna kudu nedunan ka hayang kaula. Teu kudu ngadaguan malam Jumaah kaliwon. Isukan peuting ge teu nanaon. Da karuhun jaman ayeuna mah, malam Jumaah kaliwon teh eueuh istilah malam istimewa. Pokona peuting isukan naon anu dipenta ku kaula kudu aya. Awas mun teu ditedunan, silain rek disulap jadi bangkong buduk.
0: Uyut Jamil teu bisa majar kumaha, sabab rumasa manehna nu butuh. Atuh kapaksa manehna nganyakeun. Oh, nyamangga atuh hari kitu mah. Mung panginten Simkuring teh bakal seueur hutang ka warung. Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang kumaneh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Ida nya. Di mana lingkat teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
4: lambung, sarang radang paru-paru.
3: Lambung, sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini, ya? Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocopnya?
4: Mohon.
3: Tos sabar alami ibu atau kadupa nyawa teh?
4: Opat sasih.
3: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung kamana wae teh ibu?
4: Ah lalandung mah tos kamana-mana wae sahur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos nak gitu.
3: Reaksi nak.
4: Reaksi nak.
3: Kumaha tak kena salira tuh.
4: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
3: Mohon.
4: Perih na ayah.
3: Ngeras.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
3: Majeng kasehatna.
4: Alhamdulillah.
3: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alfa folkloris.
3: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
6: 0813 8000 6860. Meni rajin kokos rekan wae.
7: Cemuhun dan meni barala enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Ceuk, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon ieu teh, Ceuk?
7: Tetes mata, tesma aini, Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata saperti katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
6: Wah, geuningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ieu teh, Ceuk?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860, 0813 8000 6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang ku manehna. Ngan si Oding siga nu teu puas, manehna hayang mere pelajaran ka Uyut Jamil. Sanggeus mikir tur boga ide, ngong si Oding ngomong deui.
1: Tah, ayeuna mah kulantaran geus beuting, kaula geus tuluh. Da sarua bangsa karuhun oge, sok sare. Samalah karuhun jaman kiwari mah. aya nu sapopoena gawe na teh ngan molor bae. Tah, terus anyeuna sing aing teu meunang sare di jero imah. Tapi kudu sare dina tangkang sukun. Sarta sarena kudu dina dahan anu pangluhurna.
0: Kemeg, Uyut Jamil ngarenjak kaget ngadenge karuhun anom nyarita kitu. Teu kasawang kumanehna, kumaha kasiksana kudu sare dina tangkal sukun nepi ka isuk. Sajongjongan Uyut Jamil ngahuleng. Manehna oleh teu ngarti tur ngarasa heran ku sikap karuhun sarupa kitu. Sarta telila pok manehna nyarita rada asa-asa. Duh, punten karuhun anom. Pira ku sim kuring kudu sare dina tangkal sukun mah. Cing atuh nuhungkeun kawijaksanaan. Ulah beurat teuing atuh syaratna. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, si Oding nyentak.
1: Ya bisa kitu. Mun si lain teu nurut kana panitah kaula, pamenta si lain moal diteludan.
0: Atuh para mitra, akhirna Uyut Jamil eleh geleng. Manehna kapaksa kudu ngagugu kana panitah karuhun Oding. Atuh telila, terekel Uyut Jamil naek, cle dina dahan anu pangluhurna. Tonon, harita dahan teh melenod katebak angin. Sebelah, Uyut Jamil hatenah nyeblak. Ngarasa paur bisi murag siga tadi. Atuh nempok itu, cikikik si Oding teh siri.
1: Rasakeun sia. Itung-itung naik omak banyu we atuh. Selamat tidur.
0: Geus kitu mah, leos si Oding indit ninggalkeun Uyut Jamil anu keur nyengcle dina dahan sukun nupang luhurna. Kulantaran ngararasakeun bae kapaur, antukna Uyut Jamil nyaring parat nepi ka isuk teu sare sakiceup-kiceup acan. Para mitra sadaya, caturkeun poe isukna. Luyu jeung rarancang kirawan ci jam 8 peuting, Uyut Jamil geus aya di tukangeun imahna. Harita manehna sila andekak hanapeun tangkal sukun bari nyang hareupan sasajen pamenta karuhun tea. Ari si Oding alias karuhun anom tiwan ci sareupna oge geus nyempod di tempat anu buni nu kamari dipake panyumputan ku manehna. Barang nempo Uyut Jamil nyang hareupan sasajen pamenta manehna, mata si Oding melotot ngicep-ngicep.
1: Wah, bener Uyut Jamil tengah bohong ya. Itu gerak ayah bakakak hayam, sate kentang manisa baskom, terus ayah martabak, jeung make ayah rokok keretek sagala manisa selop. Nimu mangih ieu mah ya. Na Uyut Jamil boga duit di mana nya? Lah, paruli teuing. Rek meunang duit di mana oge? Nu penting mah aing balik angkaribung ku babawaan.
0: Gerentes hate si Oding bari anger matana melong kana sasajen. Teu ngendek lila, katempo ku si Oding Uyut Jamil nyeungeut menyan make rokok. Seng harita kaambe haseup menyan teh mani melenghir. Atuh rei harita bulu punuk si Oding muringkak, manehna oge ari ngambe bau menyan mah teu wudu ngarasa keung. Satuluyna kadenge Uyut Jamil mimiti cumarita. Pun sapun ampun paralun. Kakaruhun sareng wangatua. Haturan wilujeng sumping. Ieu putu ngangkir salira, mugi tiasa ngersakeun sumping. Ageung nu kasuhun, alit nu kasangakeun. Mugi ulah janten bendu. Mangga nyangakeun bilih bade diraosan. Peledak harita haseup menyanteh beuki mulek, bauna kaanginkeun ka mana mendi. Ari si Oding, di haturanan kitu ku Uyut Jamil, manehna geus siap-siap, rek nembalan make sora karuhun siga kamari, rada dingirungkeun. Ngan kaget lain dikieuna pikeun si Oding. Kakara oge sungutna rek ngap, kadenge ku manehna, aya nu miheulaan ngomong, sorana semu ngagerem, niru-niru sora karuhun.
12: Jamil, katarima pisan sasajen teh. Kaula bener-bener kataji ku kahadian Andika. Pokona sakur kahayang Andika, ku kaula bakal ditedunan.
0: Kebeg, si Oding ngarenjag kaget lain dikieuna. Malah Uyut Jamil oge kabawakeun reuwas. Sabab sora karuhun ayeuna beda jeung sora karuhun anu kamari. Oreng harita di eta tempat teh, geus aya nu ngakudai karuhun siga si Oding. Nu akon-akon jadi karuhun teh, harita nyumput dina rungkun tejauh ti si Oding. Ari si Oding, ngadenge aya sora anu niru-niru karuhun teh, menang sajongjongan mah ngahuleng. Manehna heran lain dikieuna, nanya hoti mana eta jelema kana rencana manehna. Jeung saha kira-kirana eta jelema nu niru-niru sora karuhun.
1: Aih, na saha jelema nanya? Nu geus ngaruksak rencana aing? Jeung nyaho ti mana deui kana rencana aing? Tapi, kek, mun nilik tina sora nama, siga sora waku. Alah, aing moal eleh geleng, rek ditembalan sia.
0: Teulila tuluy ngong si Odi ngomong, sorana siga kamari rada dingirungkeun. Malah ayeuna mah kadengena leuwih geuman batan kamari.
1: Nyami. Kade ulah kabobodo tenyo kasamanan tinggal. Lain kudu bisa ngabedakeun antara karuhun asli jeung karuhun palsu. Ciri-ciri karuhun anu asli mah kudu nyaho kana sagala rupa kaayaan si lain.
0: Uyut Jamil jadi bingung, harita manehna luak liek ngencang atuhu neangan lebah-lebah datang nasora. Teulila pok Uyut Jamil nyarita ditujukeun kana duaan.
12: Keheulaanan, cim kuring banget ku teu ngarti. Na aya karuhun bisa saingan kitu? Tapi ayeuna ku kuring rek dites atawa rek dicoba. Mana karuhun anu asli jeung mana karuhun anu palsu? Sing saha nu bisa ngajawab kana pananya sim kuring kalawan bener, eta hartina karuhun asli. Pasti sasajen teh bakal dibikeun ka karuhun asli. Tapi sabalikna, mun ngajawabna ngaco, eta hartina karuhun palsu. Tong sambat ka niaya. Karuhun palsu kukuring rek dilaporkeun ka nu berwajib. Cek Uyut Jamil ngomongna manitandes. Tah, ayeuna mangga kusim kuring rek dites. Cing, saha di antaranana nu apal? Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan? Coba jawab. Ulang si Oding jeung Waku harita pating haruleng. Maranehna ngarasa bingung kudu ngajawab naon. Komo Waku mah, sasat manehna mah ka Uyut Jamil teh ukur kenal biasa. Si Oding oge sarua, najan kenal ka Uyut Jamil, tapi ari kana kaayaanana mah teu pati apal. Komo nanyakeun soal bujur sagala mah. Tapi teulila nyeh si Oding seuri. Manehna inget waktu keur nguseup di walungan, nempo Uyut Jamil keur nagog bari ngaheujeun na luhur batu. Sabrehan ku si Oding katempo, dina bujur Uyut Jamil aya tato gambar petasan. Teulila tuluy pok si Oding ngajawab.
1: Nyamil, kaula nyaho, dina bujur si lain nu beulah kenca teh aya gambar petasan.
0: Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg. Tetela jawaban si Oding teh bener. Tuluy manehna nanya ka Wakuwu.
12: Coba karuhun anu hijina. Mangga geura jawab. Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan?
0: Wakuwu ngahuleng sakeudeung neangan pijawabeun. Teulila pok nyarita.
12: Jamil, kaula ge nyaho. Dina bujur si laing nu beulah kenca aya tapak bisul.
0: Dijawab kitu ku Wakuwu. Serengeh Uyut Jamil teh seuri. Ayeuna mah manehna geus bisa mastikeun yen karuhun anu asli mah nya eta si Oding. Nuku manehna disebut karuhun anom. Atuh pok harita Uyut Jamil nyarita.
12: Tah, ayeuna mah kuring geus nyaho. Yen karuhun anu asli mah nya eta karuhun anom. Tetela, salira sakti man raguna. Tiasa uninga kanu teu katingali. Mangga atuh ieu sasajen dihaturkeun kanggo salira. Mangga nyanggakeun.
0: Si Oding nu ceuk panyangka Uyut Jamil mah karuhun anom kacida bungahna. Sabab geus bisa dipastikeun manehna balik ka imah teh bakal angka ribung ku babawaan. Ari Wakuwu sigana teu tarima kana putusan Uyut Jamil anu geus mere kacindekan yen karuhun anu asli teh nya eta si Oding.
13: Aing mah asa teu ngarti ku putusan Uyut Jamil. Naha manehna bet leuwih percaya ka karuhun bau jari ngao budak satepak tibatan ka aing? muntia mahnya aing teh karuhun. Jeng deui saha eta budak tehnya. Tapi aing asa rada apal kana sorana. Pasti si Oding. Iya, moal salah deui. Pasti si Oding. Da budak di lembur dieu mah nu resep kana lengger teh iwal ti si Oding. Wah, kurang ajar tah budak teh. Awas bae mun aing teh kabagi jatah sasajen di pengkoran ku aing sukuna. Gantos waku bari harita teh melong teu ngiceup-ngiceup kana sasajen. Teu lila pok waku nyarita ditujukeun ka Uyut Jamil minangka namah protes. Jamil, si lain mah teu adil euy. Naha si lain teu percaya yen kaula karuhun asli? Yeuh dengekeun. Teu sakabeh karuhun weruh sadurung winara nyaho kanu teu katempo. Tapi aya deui ciri-ciri karuhun anu asli. Nya eta tina hitutna. Lamun hitutna bau anu kacing calang, eta hartina karuhun teh asli. Yeuh, kaula rek hitut. Geura rarasakeun siga kumaha bauna. Kelecus waku teh itu. Sorana kadenge siga ban kempes. Cas. Itu waku harita teh kabawa ku angin. Tuluy abus kana irung Uyut Jamil. Atuh lengak harita Uyut Jamil teh ngalengak, barang karasa kana liang irungna aya anu kaseuseup. Uyut Jamil harita teh utah uger, teu kuat ngameuhitut waku. Nempo kitu nyeh waku seuri tuluy pok nyarita deui.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, anu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabar botol teteh?
4: Atos F2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan.
3: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Yud Jamil Haritateh Utah Ugar, tekuat ngamuh itu tuaku. Nampok itu nyehwaku usiri tului pok nyari tadei. Tah, percaya ayo nama meureunnya? Kau lagi sarua karuhun asli? Jadi sarua boga hak benang bagian sasajen. Malah kau lamah kuluih loba, sabab kau lah ges ka asup karuhun senior. Ges ayo nama karitu silaing gerabalik. Pamenta silaing mangrupa ilmu kasaktian, peting isukan pasti dianterkan ka dieu. Kaula rek nitah ojek di alam karuhun. Diomong kitu ku Wakuwu, Uyut Jamil teroba mikir. Manehna percaya kana omongan Wakuwu nu disangka karuhun senior. Oh, mangga tuh hari kitu mah. Sim kuring teu oleh ngantos kintunan ilmu kasaktian teh. Cek Uyut Jamil bari tuluy harita teh indit ninggalkeun eta tempat. Sajungna Uyut Jamil, Wakuwu jeung si Oding gancang parikat-rikat murusa sajen hanapeun tangkal sukun. Prok harita dua nana teh amprok bari pada-pada ngarawusa sajen nu diwadahan dina nyiru leutik. Gebeg, dua nana ngagebeg sabab pada-pada katohian. Hay, kuning maneh Oding? Teu nyalahan panyangka dewek teh. Sabab di lembur ieu budak nu sok lengger mah iwal si laing. Cek Wakuwu harita teh bari leungeuna nyekel nyiru wadah sasajen.
7: Sarua Oding ge, teu salah tina panyangka. pasti nu akon-akon jadi karuhun teh waku bu. Jadi lembur iya mah nu sok seneng kena sasa jente iwal ti waku bu. Pan saban malam Jumaah kaliwon waku mah sok mapayan bae tempat karamat. Nyak itu niangan sesungguh karuhun.
6: Cek si Oding nu sarua harita manehna oge nyenyekel nyiru wadah sasajen. Atuh katempona harita nyiru teh siga keur digotong kuduaan. Duanana para himika hayang kana sasajen anu aya dina nyiru. Bari leumpang harita kadenge wakuwu jeung si Oding teh paloba-loba omong. Pokona kudu dibagi dua ieu sasajen teh. Sabab dewek ge milu andil. Coba mun eueuh dewek mah, cantang tu si laing teh bisa hasil. Cek wakuwu bari noel bakakak hayam ku curukna. Tuluy curukna teh dilamot. Kadenge wakuwu ngomong kitu, si Oding tuluy bae nempas.
7: Yah, wakuwu. Numboga ide teh Oding. Nah, wakuwu bet pipiluan. Kabeh sasajen anu aya dina nyiru teh eta paminta Oding.
6: Para mitra sadaya, nupa loba-loba omong harita jadi kapapanjangan. Usabab bari leumpang teh ya, teu karasa harita maranehna geus anyog kalebah gardu ronda. Nu aya di gardu ronda, nyatana Aki Rayud harita keur nyorangan. Manehna kaget, nempo aya dua jelema ngagogotong nyiru. Nusa urang budak lalaki jeung nusa urang deui pangawakan lalaki kolot. Beuki deukeut beuki jelas, tur tetela nu ngagotong nyiru teh wakuwu jeung si Oding. Nempo kaayaan kitu, Aki Rayud turun tina sosompang gardu ronda, matana melotot kana nyiru nu dieusi ku sasajen.
8: Ai, kuning wakuwu jeung si Oding? Dasti marana nya? Jeung make ngagotong nyiru sagala? Moal kitu maranehna teh rek nganteuran dahareun jang aing? Pedah aing mah ngarondana sorangan unggal peuting.
9: Cing rek sina eureun, hayangnya horek ditanyakeun.
6: Cek Aki Rayud ngagerendeng ngomong sorangan. Sanggeus wakuwu jeung si Oding aya hareupeun gardu ronda, Aki Rayud nyalukan.
9: Hei, rek kamarana? Kadarieu, kadarieu. Yeuh di dieu dewek sorangan bae eungah batur ngobrol.
6: Nu dicalukan dua nanang ngaralieuk ka Aki Rayud. Reg areureun tuluy nunemalan harita teh si Oding.
7: Ieu Aki Rayud. Uring jeung wakuwu teh rek marab lauk ka balong.
6: Aki Rayud ngahuleng barang ngadenge wakuwu jeung si Oding rek marab lauk make bakakak hayam sagala. Kulantaran dicalukan ku Aki Rayud, wakuwu jeung si Oding akhirna mah maksakeun maneh eureun. Tuluy nyampeurkeun ka Aki Rayud. Aki Rayud kaget lain dikieuna. Barang kasampak dina nyiru nu keur digogotong ku dua jelema teh aya bakakak hayam, aya martabak, jeung aya sate kentang, malah aya rokok keretek sagala. Atuh harita Aki Rayud lain deui ku mejotna. Katempo harita teh sungutna kutap-ketap, bangun anu hayang barang dahar.
9: Cok atuh kanieu ecakeun tah dina sonjombang. Ulah digogotong mae kitu nyiruna, bising bae.
6: Cek Aki Rayud harita teh bari manehna ge milu ngagotong nyiru. Atuh nyiru teh harita digogotong kutiluan sarta tuluy diecagkeun dina sosompang. Kadenge harita Aki Rayud nyarita deui.
9: Anuh, ieu dina nyiru mani aya magagak hayam. Aya naon deui teh? Anuh, geuning sate kentang. Aya naon deui ieu? Wah, ieu mah martabak. Mani karandel kieu martabak teh. Aya naon ieu? Aduh, pokok kerentek ka beuki dewek ieu mah nya. Aduh, kebeneran. Pira aku, oi, ek marab lauk make rokok sagala.
6: Harita nu ngajawab teh waku.
9: Uguh, ieu dewek duaan jeung si Oding teh yeuh. Caritana mah meunang jatah panganteuran tinu hajat. Ngan kumaha cara ngabagina supaya adil? Ari si Oding hawak, ieu dahareun teh hayang kumanehna kabeh. Atuhnya dewek teh teu kabagi. Cing cing cing cing. Kumaha carana numutkeun Aki Rayud supaya adil?
6: Aki Rayud harita teh ngahuleng sakeudeung, nyeh manehna seuri tuluy pok nyarita.
9: Oh, gampang atuh ari masalah nu kieu mah. Kana urusan babagi mah keun bagian dewek. Nu penting mah adil. Ieu teh ieu. Ieu bakagak hayam. Supaya jadi mangpaat pikeun urang sarerea, cara ngabagi nak, hulu ku cara kia ya. Dah, ia hulu nak, jatah waku. Sebab waku mah seorang pupuhu desa, seorang kokonot lemur, jadi siloka nak, lamun ngadahar hulu hayam, waku bakal salawasna jadi pamimpin. Dah, ya potongkan. Ya bagian hulu tanya. Dah, ya hulu disemet pamatuk nepi kana beheng, ya jatah waku.
6: Letuk harita beheng bakakak hayam teh dipotongkan, tului dibikin ka waku. Atuh ku waku ditampanan, bari terus diilangan. Satului na akirayud neruskan omongan ana. Nah, ye jang-jang. Jang-jang teh nyaeta salah sahiji bagian tina awak hayam anu gunana pikeun hiber. Dah, lamun diibaratkeun di manusia mah, nu kudu bisa hiber teh nyaeta jelema anu jauh keneh ambahanana. Dah, ieu mah bagian si Oding. Ya, Oding, geuna tarimakeun jang-jang hayam supaya maneh bisa leuwih lega ambahan.
10: Letuk-letuk harita jang-jang hayam teh, dua nana dipotongkeun ku Aki Rayud, tuluy dibikeun ka si Oding.
9: Nah, ieu bagian maneh Oding, geuna tarimakeun, didoakeun ku Aki Rayud, mudah-mudahan maneh cing bisa ngalegaan ambahan. Cing loba rejekina di hareup.
6: Atuh ceg harita jang-jang hayam teh, dua nana ku si Oding ditampan.
9: Ah, atuh ieu cekerna. Ari ceker teh nyaeta paranting oreh. Si lokana pikeun manusia atawa pikeun urang nu hirup di alam dunya. Urang teh kudu bisa ngoreh, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang gubrak di langit. Nah, ku kituna, ieu ceker teh ku akirayud rek dibikeun ka si Oding jeung waku. Supaya ada nyenduaan cing bisa ngoreh rejeki, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang di langit.
6: Pletuk, pletuk. Suku hayam teh dua nana dipotongkeun. Nu hiji dibikin ka si Oding, nu hiji deui dibikin ka waku.
9: Dah, geus beres masalah hayam. Ieu hayam tinggal awakna wungkul, anu gunutak-gunutuk eumeh gunana. Dah, ieu mah jatah dewek.
6: Cek Aki Rayud bari tuluy nyokot awak hayam, sup diasupkeun kana jero sarungna.
9: Nah, ayeuna ieu naon teh ieu naon ieu? Sade kentang. Tah, ieu mah sade kentang jeung naon ieu teh? Martabak terus ieu rokok. Kulantaran urang teh hirup bermasyarakat, jadi aya hadena lamun ieu dahareun teh urang babagikeun bae ka warga urang. Keun ieu mah urusan dewek. Jadi wayahna waku jeung maneh Oding ulah ngarep-ngarep tina ieu dahareun. Sabab ieu dahareun teh rek dibikeun ka jalma-jalma nu balutuheun. Nya kasup dewek. Nya dewek oge beunang disebutkeun jelema nu loba pangabutuh. Tah jadi wayahna ieu dahareun wae dina nyiru, ku Aki Rayud rek dibawa jeung nyiruna. Ayeuna keneh rek dibabagikeun ka warga.
6: Cek Aki Rayud tuluy regeyeng nyokot nyiru, satuluyna disuhun dibawa leumpang ninggalkeun gardu ronda.
9: Atuh waku jeung si Oding harita teh bati carolohok.
6: Waku harita teh nempokeun Aki Rayud. Bari harita teh waku nyenyekel hulu hayam jeung cekerna hiji.
9: Pon kitu deui si Oding, manehna melong teu ngicep-ngicep, rek ngomong teu bisa pok, sigana mah kasima nempo Aki Rayud init nyunyuhun nyiru.
6: Harita si Oding nyekel jang-jang hayam sadua-dua ditambah cekerna hiji.
9: Tuluy waku jeung si Oding silih pelong. Telila rumpuyuk, dua nana ngarumpuyuk, siga namah ngarasa haneueul, aya bagja teu daulat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
12: Mak Icu.
11: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
12: Dawan tengah Pajaten.
11: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
12: Lambung sareng vertigo.
11: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
12: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
11: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
12: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkalkeun teh gitu.
11: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna mah?
12: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
11: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
12: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
11: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna mak?
12: Alhamdulillah tos karaos puri teu karaos pegel gitu.
11: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
12: Tos tilu ayeuna seep 2 tilu ayeuna gitu.
11: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
12: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
11: Oh, seep kelebihan nyamanya.
12: Nuhun alhamdulillah.
11: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis maicu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
15: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
2: Tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut tangannya langsung oleh Densus 88 anti teror.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ASN Pemkab Bogor jadi tersangka korupsi pembangunan RSUD Parung, viral pungutan SMPN 11 Cirebon, Disdik bantah langgar aturan, Densus 88 amankan pria terduga teroris di Raja Desa Ciamis, Polres Ciamis lakukan backup pengamanan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri mengamankan seorang pria berinisial AR 43 tahun di Dusun Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Senin 21 Juli sekitar jam 6 pagi. Dalam operasi itu, Satreskrim Polres Ciamis memberikan bantuan pengamanan atau backup kepada tim Densus 88.
4: Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengatakan proses pengamanan berjalan aman dan kondusif serta yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. AR diketahui merupakan pemilik usaha penggilingan padi. Dari hasil penggeledahan di kediamannya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku, telepon genggam, dan catatan yang diduga terkait penyelidikan. Ditemukan juga hiasan dinding bertuliskan lafaz syahadat dan tulisan Arab serta literatur berjudul Akhir Zaman dan Kunci Surga. Meski demikian, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya lainnya di lokasi. Seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Densus 88.
2: Satreskrim Polres Ciamis ini melakukan backup adanya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dan kemudian dari hasil pemantauan kami di lapangan itu mengamankan seseorang inisial AR. Di lapangan kami tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut perkara tersebut ditangani langsung oleh Densus 88 anti teror.
4: AKP Carsono mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, dan segera melapor ke Babinkam Timmas, Babinsa, perangkat desa atau call center 110 Polri jika menemukan aktivitas mencurigakan.
3: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan tersangka seorang ASN yang pernah menjabat sebagai anggota Pokja dalam pengadaan pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung. Proyek pembangunan rumah sakit itu didanai bantuan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2021.
5: Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara

0: Tegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek pembangunan RSUD Parung, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dalam perkara ini.
1: Ratusan warga Desa Cikadu mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Sukabumi guna menagih janji perbaikan saluran daerah irigasi Citarik atau Somang Cikadu yang sudah 17 tahun tidak berfungsi normal. Akibat saluran mati, sawah produktif berubah menjadi lahan tada hujan dan sebagian beralih jadi kebun. Warga menyebut ini bukan lagi soal infrastruktur rusak, tapi soal nasib pertanian mereka. Warga meminta kepastian, bukan sekedar janji, agar irigasi segera diperbaiki dan bisa mengaliri sawah kembali.
2: Menurut Ujang, koordinator aksi, mereka ingin irigasi Somang Cikadu mengalir lagi seperti dulu. Menurutnya, dampak kerusakan irigasi tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Air yang dahulu mengalir, kini hilang, sehingga aktivitas mandi, mencuci, hingga kebutuhan sarana ibadah ikut terdampak.
3: Untuk segera melaksanakan realisasi DI Citarik atau Somang Cikadu.
2: Kabid Bina Teknik Dinas PU Kabupaten Sukabumi Wisnu mengakui daerah irigasi Citarik memang menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran rehabilitasi total mencapai 10 miliar rupiah. Irigasi Citarik sudah masuk dalam usulan melalui program pemerintah pusat. Untuk tahun 2026, secara administrasi sudah masuk dalam tahapan yang ditetapkan. Namun pelaksanaan fisiknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
4: Melalui Pak Bupati kita sampaikan usul ini ke Impres Irigasi Pak. Di tahun 2026 ini melalui verbalnya Sipuri itu alhamdulillah Pak masuk.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssanijabar.net. Saudara, Ketua Pengurus Daerah PR SSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar menegaskan, tantangan terbesar industri radio saat ini bukan lagi mempertahankan frekuensi, melainkan hadir dan relevan di ekosistem digital. Yopi, panggilan akrab Yusuf saat membuka musyawarah anggota keempat PR SSNI Bandung di Bandung, Selasa 21 Juli menyebut, radio kini harus terintegrasi, siaran terestrial, platform online, media sosial, dan data audiens yang bisa diukur. Ia menyebut masa depan radio ada di empat pilar, yakni mengelola audiens, membangun komunitas loyal, menghadirkan konten relevan, dan memiliki data sebagai nilai tambah bagi pengiklan, brand, dan pemerintah.
5: Semangat dan inovasi yang sudah dibangun PRSSNI Bandung ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan arah gerak PRSSNI Jawa Barat. Hari ini tantangan terbesar industri radio bukan lagi soal mempertahankan frekuensi. Tantangan kita adalah bagaimana radio hadir di tengah ekosistem digital. Radio kini harus terintegrasi, ada siaran terestrial, ada platform online, ada media sosial, dan ada data audiens yang bisa diukur dan dikelola.
1: Yopi menambahkan, PR SSNI Jabar dalam 5 tahun terakhir telah membangun platform streaming bersama, infrastruktur data, radio visual, digitalisasi operasional, hingga penguatan marketing sindikasi dan riset. Namun dirinya juga mengakui masih ada kendala seperti mindset broadcast, keterbatasan SDM digital, infrastruktur, investasi, dan budaya berbagi data antar anggota. Sementara, PR SSNI Bandung memasuki tahun terakhir masa bakti 2023-2027 dengan fokus utama digitalisasi radio secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah PR SSNI Bandung, M. Kemal Pasha, dalam musyawarah anggota keempat di Bandung. Kemal menjelaskan PR SSNI Bandung menargetkan 100% anggota radio di Bandung segera mengadopsi teknologi streaming. Tahap awal difokuskan pada migrasi audio yang kemudian dikembangkan ke konten audiovisual. Selain teknologi, tantangan terbesar ada pada perubahan model bisnis. Untuk itu, PR SSNI Bandung berkolaborasi dengan platform Olo untuk memberikan wawasan strategi pendapatan di ekosistem digital. Dengan 30 radio anggota, PR SSNI Bandung juga akan menggelar pelatihan pembuatan konten digital agar insan radio bisa bersaing profesional di platform seperti YouTube.
6: Sebagaimana sudah disampaikan juga oleh PD ditugaskan kepada kami, bahwa semua anggota di Jawa Barat seharusnya streaming. Terutama Bandung harus 100% ya Bang. Radio di Bandung harus bisa siaran streaming. Di streaming biasa dulu audio, kalau bisa meningkat menjadi audiovisual gitu ya Bang ya. Untuk sementara, streaming dulu. Nah, untuk mencapai ini ada berbagai hal. dari masing-masing anggota tentu.

0: Viral di media sosial, unggahan soal biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 111 Cirebon yang disorot adalah biaya seragam. Untuk seragam putri disebut Rp1.450.000 dan putra Rp1.330.000. Ada juga biaya kegiatan penunjang siswa yang masih dalam usulan. Pihak sekolah saat dikonfirmasi menyebut biaya belum diputuskan sepihak. Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat komite bersama wali murid atau orang tua siswa.
1: Dinas Pendidikan Kota Cirebon menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dan pengadaan seragam sekolah di Kota Cirebon telah mengacu pada regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Kota Cirebon juga memiliki seragam khas daerah yang digunakan pada hari tertentu sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
2: Untuk di Kota Cirebon, sebetulnya itu sudah mengikuti aturan atau mengikuti tata cara. Itu sudah melalui prosedur yang memang semestinya diterapkan. Seperti ada perbincangan terlebih dahulu dengan orang tua, lalu kemudian kenapa kok seragam tertentu sulit untuk ditempatkan atau didapatkan di luar. Itu karena ada yang namanya seragam khas sekolah. Nah, seragam khas sekolah itu juga ada di dalam peraturan menteri tadi. Bahkan ada satu seragam yang digunakan di setiap hari Kamis di Kota Cirebon, itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
1: Sebelumnya, viral sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di sekolah di Kota Cirebon cukup tinggi.
0: Polisi sudah menyerahkan berkas perkara kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
3: Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam berkas yang diserahkan, tersangka TH dijerat pasal berlapis yaitu tentang penyekapan, penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS.
4: Penyidik Ditreserse PPAPPU Polda Jabar melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.
3: Secara terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas perkara yang diterima dari penyidik Polda Jabar terdiri atas 3 jilid. Pada tahap pertama ini, penyidik hanya menyerahkan dokumen perkara tanpa disertai barang bukti. Menurutnya, jaksa peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara dalam waktu 7 hari. Namun, sesuai ketentuan dalam 3 hari pertama, jaksa harus menentukan sikap awal apakah berkas telah memenuhi syarat formil dan material atau masih perlu dilengkapi.
5: Dari berkas perkara tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 7 hari, tapi dalam waktu 3 hari harus bersikap apakah berkas perkara ini dinyatakan lengkap ataukah berkas perkara akan dinyatakan belum lengkap.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Purwa mentra mentra winulan sastra tinuwara panjang ingawus silengih ing purwa tara purwa purwa iku wiwitan arak nyatan ing kraton kawon tenan salebeting kraton negara Tawang gantungan Sri Nalendra Prabu Gandapati Sawa Arma gantian patih Gandasaya Boten kantun Senapati Agung Kalayaksa bala tentara semaka ingkang pada sikap penantam siri kada benicam rasa panah yang mimpu pada sini bawon tening pagelaran jawi keraton negara Tawang Gantung

shaurnira tandana pa

ידן אשי. יקן אשי

Angelita, I wish you more.

kan alles in ons aan. Maar kutani rasinu simpidak.

0: asal beting pagelaran Jawi. Inggih. Taratun tawang gantungan.
1: Prajang negara Prabu Anom Gandapati. Sawung. Ipun adep dening Patih Gandasraya. Pian Senapati Agung Negara Kalayaksa Pemangul Jurit Puntring Negara Tawang Gantungan. Prapta Mangsa Gunira Pengantikani pun mengkaten Atra Pertela Eladala. Patih Patih Insun Gandasraya. Coba merenyah duduk pada karo Insun Mangsing Marek. Biar Senapati Kalayaksa.
0: Iya. Teka pinodama. Penyuk sumangga kaula pun. Gandasraya. Atur nampi dateng pembagi panjenengan. Boten kantun kaula ngahaturkeun semah pangabakti kuhunyuk panjenengan dalem.
1: Semah pangabakti mudah terima dening tangan loro kiwa teneng simpen kuning ati di cang-cang sapu cuking remah putih imasaka.
0: Tapi kali bukmi nanten kuwo darwe kalau putan muka ula kira malu.
1: Sanya dan aku mengkaten.
2: Kapino damel kaula pun kalayaksa yang kunci payun ngahaturkeun semangat kuhunyuk paduka dalem
1: ditarima kalayaksa
2: hatur sewun nuhun kaping kalih nanti eta tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit muga ulah kira ngahapunten.
1: Urang pada saling maklum.
2: Nuhun. Atuh kasih akang patih oge sami ngahaturkeun batos
0: ditampi ku kaula.
2: Nuhun.
1: Kanggo salajengna purwa dampal Gusti kersani malan kaula pun kalayaksa.
2: Bagi ayah pikir saya naon kalintang di ajeng-ajeng siang pun dalu. Kujeng hingga kapunu tanaga emutan larapati kapi hatur kuhunyuk pandirngan.
1: Syukur bagja kumayangan. Kiesa tegesna. Anu mawiki patih di sahur lain waktu, di teang lain masa, di gerau lain waktu.
0: Tahu timah, cuma
1: sah perkara kaulah maksud negerakan rasa kasono sana jan waktu sabulan tepat tepung
0: sami-sami baik.
2: Uluh, hatur nuhun, sami wae sun kasono makitu. Nyanyun.
1: Kedua, kita. Priyoga tina naon rupa kasalahan gede jeung letik urang pada saling maklum.
2: Sami-sami.
0: Atuh ebunu.
2: Margi aya di jimat nu pangampuh-ampuhna mung hampura di alam dunya ieu.
0: Bisa dina.
1: Katilu. Priyoga kaula ngahaturkeun rasa syukur ka kersana nu kagungan. Agungna jemarna ka para leluhur anu ngantunkeun titik waris. Moyang saraya.
0: Tumuhun.
1: Beh dina ka pangkon jeung ibu. anu-anu miwah jeng rama nu ngayuga.
0: Ya. Daras.
1: Sasak ibu tunggu rahayu jeng ramatan kala raja. Mua kaula gelar kalam dunya tam tak cukang lantaran mantena. Atuh behituna ka parasana jeung eyang istri eyang pamanggeut ka kantun. Para pejuang saraya anu ngantunkeun titik waris.
0: Sumuh.
1: Timimiti tunggu-tunggu malah paruh mah bakal melaksanakan tepi ka diproklamirkeun anak nagara. Tepi ka kiwari jadi nagara merdeka tur leluasa. Ieu kaya sanes yasa hasilna para karuhun para pejuang anu nebus kamerdekaan ku jiwa nyawa kadieukeun kasalametan guna kapentingan nagara katut masyarakat.
2: Waas
0: waas
2: lu paeh posona para pejuang heh nyawa hadirkan kasalametan guna kepentingan negara katut masyarakat. Nu ancur di medan tempur anu korban di medan laga. Nu mati di medan juri. Nu cuci panon hati upami yang mungkin. Sudah gitu ayah anu ipis bibir mababari de eka picuri ke.
3: Ya, mababari
2: lepe. Dupi salah jeng na.
0: Salah jeng na.
1: Sada titik itu. Kawa hirup jadi ratu nampi waris tiluluhur. Dari kapal saya ku masyarakat. Jadi tegampil dengan ukur diuk dina korsi. Anu kasimpulan anak. Timi diajak banyak kawa kapal saya. Senajan baringan ukur dina rampak. Tapi estu. Bintang terang hasilna.
0: Sungguh.
1: Ia terkurang yang terlebih kuayana sauyunan yang saluyuna antara pimpinan pemerintahan dan masyarakat. Upama di masyarakat sadar bermasyarakat. Sadar bernagara. Para taat kena pelaturan anu guna di negara. Dari dimana ayah pelanggaran tangtu dinya hukum bakal tumiba anu saluyu yang unang-unang. Di dia akhir na pamimpin ulah decian kanu hidung ponteng kanu kono.
0: Sumuhun.
1: Nanging ieu pasoalan teh. Dina mangsa tilu poe anu kaliwat kaula teh ngimpi anu matak. Jadi buah pikiran kaula.
2: Cobi-cobi ngimpi naon, cobi-cobi. Urang remus. Ngimpi naon?
1: Ya ngimpi. Kaulah terngimpi ka dungkapan Kang Jeng Rama. Suargi.
2: Masana.
1: Datang usapan ka kaulah bari jeng poksa saurat. Kasep mangka piat daging api-api. Tegampil hirup jadi pangagung dengan ukur diuk dina korsi cineten wungku. Dengan ukur diupah budak angono ge bisaeun. Tapi di dieu kudu rasa tanggung jawab anu tangtu. Jeung merenahkeun dina dasar keadilan guna kalaharjaan nagara.
0: Leres.
1: Ganti peuting kaula teh. Kerenyang saya, kurumu suaratan ketinggalan anu nyongcolang gila mangsana keur nyaring. Ieu nagara mah kakaamah ku wabah anu moal bisa kajagangan. Ngan bisa ieu kasakit leungit. Bisa wabah katolak. Aya penajem atawa kias tapi bangga bikin ngalaksanakeun.
2: Pikias nate naon?
0: Upi penajem nate naon?
1: Kudu ngagantungkeun jelema hirup-hirup.
0: Hulu.
1: Deui teu sakawayah jelema. anu kudu digantungkeun di tengah alun-alun mangrupakeun tingar manu.
2: Kekena ieu teh digantungkeun supados malahot kumaha ieu.
1: Jigana. Ngan. Dina nangtukeun jalan pati anu tangtu. Ieu jelema. Supaya disaweui digantungna. Jadi supaya terburu-buru maot. Ku jalan dietik-etik maotna. Ku jalan digantung disaweui kelekna sarta teu daharna teh ku cangkeu jeung paehna teh teu dahar ku cangkeu jeung teu nginum.
2: Jadi maotna teh ku ayeuna panyiksa digantung.
1: Digantung.
2: Urang dieu.
1: Ieu pasoalan lain urang dieu. Tapi di luar negara.
2: Di luar negara. Saha anu dipimasak?
1: Numutkeun kana ramu anu jelas. Anu apra pertela. Jaya deui kajabat ti hiji wiku. Ahli ilmu. Tingkat atawa titelna teu nangiang. Ngaranna teh Resiko Mayana urang astina. Aing asikna. Di wilayah nagara Cempareja. Di nyaya Padepokan Belati Kidul disebutna teh Jajar Sokalima. Aing ngaranna Maharsi Kombayana anu jadi guru Kurawa sareng Panawa.
2: Waduh.
1: Tah ieu beratna keur kaula. Jadi ieu pagawean teh anu nunta tina hukum kamanusaan.
2: Duh, tenan we atuh. Teu gampil. Nyangakeun sadaya daya. Namung pangemut kaula. Pamili talungtik kana data anu tangtos atana pipata. Resiko Mayana nungutkeun katerangan anu kapenak salah sahiji wiku ahli ilmu resi ahli pangarti sarta kagungan padepokan leluasa namung cenah ieu wiku teh inah kanupna atana pilampahna sok seueur kaluar tina ajaran.
1: Ieu nu jadi pokok.
2: Pangemut kaula. Naon rupi hal pidau soratan katinggalan priyogi dilaksanakeun bae.
1: Ngan dinanahtukeun ka astina naha eta make jalan maling atawa kumaha? Atawa satara menta terang-terangan ka pamarentahan astina.
2: Utami saya nama urang projogan wae langsung ka Sokalima.
1: Ka Sokalima?
2: Ka Sokalima. Upami ngalangkungan kitu mah tangtos teu bakal ami waktu sarta pidak ku bade mikeun atuh.
1: Halus.
2: Sae, sae kitu wae.
1: Nya, atuh taya halangan. Kira-kira sanggup bah kipatih geser ngelaksanakeun.
2: Sangembay, sangembay. Saketilu miri salah sadu madereng dinten mana kaulah kadar mapa.
1: Ayeuna waktu anu mustari.
2: Rampung dabuh tutas nganika. Ye, ulan sakang. Jaga karatun. Keprak pade balad tentara. Kedah ngiring lain kudu miru tapi jaga daya, jaga karaton, jaga negara. Tembai akan pribadi nu bakal lumampah ka Sokalima pikeun nyokot Resiko Mayana sacara langsung moal deuk make dedemitan.
1: Mangkade di jalan sing api-api waspada pamalapingan.
2: Tapi nu da merampung dawuh

0: Yapandle Shipan dan Arwo Shipan dan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik, ya, Bu?
3: Mm-hmm.
2: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
3: Lami itu 11 tahun.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
2: Teh
3: perobihan.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
3: Nembeh hiji.
2: Nembeh hiji, alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sasihatan punya.
3: Mohon.
2: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
3: Sa dinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
2: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna, saranti abi dilajeng kenya konsumsina, margi ibu tas karaos sasihatna, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal gunasnya.
3: Ayana kaya bantuan badai ngagali deh.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Bu.
3: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini, ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol, ya, Bu, ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Bebar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Oh, gitu.
7: Iya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya anu ieu mah jelas men.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: tiga botol
6: bu ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apanya perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Segera datang Kawinarni. Sigra datang nira, wow kok sapa. Bangus pelampah, aktif gondas raya. Anu lumaku, karena gara aspina, menaluntik ke si Kumayana. Mapai-mapai netelaki. Ayah katangan anu jelas tetelak kalawan nyata. Nesi Kumayana ayah disuruh kali ini. Salah sahih jelman netelaki katangan atrakin Kumayana itu sedamang wales dina banget ayin. Langsung ngadulung sungkas sokalima. Kantu lambat di setengah kimargi gantos kang windur sida. Kocap pawon tening. Padepokan sokalima. Maharsi Kumbayana wujud tenamang wales parantos dua sasih lamina. Imemenan kuingkang putra Raden Aswatama. Samalih danget ayeuna nuju di layar ku para pangagung di negara Astina. Pangagung Astina Sinalendra Prabu Duryodana bawuhipun Adipati Karna Tingalanga. Boten kantun tokoh Kurawa Dursasana. Sri Traksi Dumar Sapar Tomar Mumin Upaksa Duru Tadur Jaya Citra Caruk Caruk Citra Citra Gana Citra Yulah Citra Sok. Sami lengah pun tening padepokan cacanakan bijolian kanu tuangan anu wujud tedama. Salirana parantos kantun wangkai margi siang tega kana tuanguni tega kana pun damel nagrip kocak kumargung kumarung dimemenan ku putra Raden Aswatama.

0: Ashwatthama.
1: Ula Rama
0: Kompresi Dei Cara.

0: beja na pangagung di sararumping dinten ieu. Rantos buyur jami aya tenuju di wates padepokan. Tuni rantos katinggal ngaleutkeun kana banget.
1: Saaya-aya asyukan subuhkan pangagung.
2: Halo Drie.
3: Pangagung astina rawuh.
2: Rawuh batu sombing.
3: Rawuh. Pangagung temah guru.
1: Aman. Ya Allah dipakti karena pinawa.
3: Eh. Kumah.
2: Hahaha.

baula de papitar na hapun trinta pangalaranto. Ini angin. Aduh, jangan kasuan nama kini tangga. Hei, kasuan.

man pangapun kaula dursasana. Apun teng kaula teta melar aman. Saha cece nyeram eca.

0: mana yo bolu bolu yo bolu.
1: Aula Jayarata tuana keling hapun teman.
0: Saha.
1: Aula Jayarata.
0: Nyuhun angerek tersarung pahun. Aduh, jangan kasih pertama cecekolan ngajelun kasih.
1: Kaulah Jaya Wikata.
0: Kaulah Dumaraksa.
1: Hingga.
0: Geningan sumping kesur.
1: Sadayana pada dungkapama.
0: Nyuhun angir. Aswatama. Ing ulah nganukur bejana ama teh hayang roh tokas. Pantesna amis kemur.
1: Naon ma?
0: Roh tok. Roh tok mah sanes tuangan paman eta merek obat mata eta. Kumaha
1: sanes tuang merek obat mata obat kecer
0: si bedul teh sugan teh inumeun keun wae atuh ama mah asa ieu we meureun ngeunah di daharna wayah kieu
1: naon
0: hayang ieu Rinso.
1: Ya. Rinso mah merek sabun.
0: Hah?
1: Merek sabun.
0: Jelos ya. Sugan teh dahareun. Dama.
1: Ya.
0: Film naon puting ieu.
1: Aduh. Ya. Tongang we mut kana tontonan sareng upiraoskeun we.
0: Hayang geracager, hayang lalajo.
1: Mudah-mudahan baik.
0: Dama.
1: Yeun.
0: Cing kasih pencetan deui cuk.
1: Nuju panjoge. Hapunten we katameraran kaula guru.
0: Esawios angger atur nuhun. Kasumpingan, aduh jangan kena gerong aswatama. Ya. Ya.
1: Kali nanti kita mangga itu angin naon anu kapuno.
0: Yo mangke yo hoyong naon naon dak sabar barajin tentun dak cai cai ajar.
1: Mangga paman yo bolu geramangga hanut kene.
0: Tuhoyong barang cedak aswatama
1: yeah.
0: Ayang goreng peuyeum kasih
1: kene ayang barang dahar samar kapal air rupina aye teh parnana teh sabara dinten rai 402 minggu ayeuna nyaah teuing amang
0: nger naon nger
1: mangga upami palai-palai naon tuangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang.
3: Bapak.
4: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. setelah sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah syariatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan anu wae udah ka Bapak.
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kahampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
4: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
3: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
3: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
4: Ai kawitna mah abi ge kirang percan teh nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah 8 saat.

0: Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
3: iya,
2: kedua kali
3: iya,
2: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya?
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini,
3: enggak,
2: Pak?
3: Enggak. Oh, asli.
2: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kalayan muga gradamang naon rupih pamulut mawurung di subadanan hapunten kata melaran kaula margi nyakitu karepotan di nagara anu teu tiasa kaukur. Janten kaula teu nembe dua kali ayeuna ngalayan. Hapunten anu kasuhun.
7: Hapunten ti kaula di papti karna Rama Guru. Jaya waganana angger jakumang oge atas kasawang. Jegampil janten pangagu. Seueur karepotan itu rejeung ieu. Mang oge tos ngamalung. Aduh, suatu mah tetepokan nyeri kasih.
6: Minggu di pesel panjogi.
7: Nanya gitu, mang tepeting tadi ngimpi.
6: Ngimpi naon. Ngimpi naon, maha guru.
7: Ngimpi naon, maha guru.
6: Coba ngimpi naon, maha guru.
7: Sahaya tak denger.
6: Iya, kaulah Citra Yuda, paraden ya, paraden ya. Ngimpi naon, paman.
7: Mangke ngimpi anger ngimpi kadatangan jelema ngangajak balik ka mang hayu hayu cenah geus waktuna urang mulang barang ditegeskeun eta jelema naha beuti mangan beda ngora pakeanana oge sarimag. Itu eta jelema anu datang.

0: itu gentar mabakar naon amate ngimpi aya nu nyamper sakarupa jeung beungeut amat.
1: Heh, ngeuh.
0: Palang siang.
1: Ngimpen kitu mah jigana tereh maot.
0: Kumaha?
1: Ngimpen kitu mah tereh maot jigana.
0: Goblok siang ngomong ge mung si aing hayang hirup ya mah mung bae aing geuh. Jahat teh nu ngomong teh.
2: Eh, lala wara maneh ngomong.
1: Lala wara kitu, karek-karek teuing. Kareng ku geureun mah nya atuh kitu jarina.
0: Moal paeh paeh hayu.
1: Nah.
0: Adar geureun meus an jamak we.
1: Pinariwan we eta bakat ku panas panginten teu daman.
0: Riwan meureun lain nya jamak.
1: Barang sau ge magang.
0: Mamban lirat tangar teman ge upagulingan ramah.

0: Bupati utusan saking negara Tawang Katungan.
1: Iya.
0: Aku pangapunten kau. Eh, tamu Raka Pramuka.
2: Cahai, suatu manu barang kirim gitu.
1: Pangapunten. Ayat kau. Bagi apa ngawak patru nampi? Bagi apa ngawak anyar pinagi?
0: Bagi apa ngawak anyar pinagi awak mana?
2: Bagi apa ngawak?
1: Bagi ya, ini.
3: Nampi nuh. Apun tenanu kasihun kawatir kumrojok tanpa harapan.
0: Tupi salirate sahaja dengan nuti mana naon masan.
2: Kurang mana? Cahai suatama tukang kiridit.
1: Ya. Sanes tamu an engal sun.
2: Cahai.
3: Mendingan kaulah teh aingaran mah pun patih gandas raya.
0: Gandas raya. Urang mana awak mane?
3: Kaulah teh di negara Tawang Gantungan. Gupi Raja Kaulah nunggu manti di negara Tanggantungan Gusti Prabu Kurdapati. Aya naon maksad?
2: Dek naon maksud anjir?
3: Gupi maksad kaulah tiki hapun tenuh kasih untuk merojokkan parapan. Sakana suku sambung lumengkah bibir sambung lumeng. Aya naon? Kapi alkutus kusri paduka Prabu. Raja negara Tawang Gantungan di piwarang ngabantun maha guru Resi Kumayana.
2: Mau ngasih wajah mah.
3: Tenang. Aya naon maksud wangna bapak kawan di bawah.
0: Naon maksud awak mane?
2: Naon maksud raja anjen?
3: Kesimpulan maki. Negara TKA mah kuabah. Ngemetia sahinar tiraka sakit upami nganggup penajem atau napi kias.
0: Naun kiasna.
3: Dupi kias natenya terkedah ngagantungkan hiji jalmi hirup-hirup. Daya sanes narsi kumayana bari digantung dine tinggar manu di tengahan manu negara.
2: Ayo, mumpai. Ayo.
0: Kaget dengan

Yeah!

0: sepur senjata. Kuat dia bala tentara pada munus raya.
1: Munur, bastur.
0: Kunapa? Gusti Dipati karena tinggali ngehujanan senjata.
1: Munur, bastur, munur.

0: Opti, gue Nasraya. Barang ningali dipati karena ngahujanan ku senjata. Setting ngalor. Gue nirangan liga.
1: Waduh. Senjata juga hujan. Si lantang anu dipentang.
0: Waduh, bos. Batur ditewakan.
1: Waduh, hebat, hebat, Batur, hebat.
0: Bis, pangerti. Mata kuwotan. Kanca. Lamun ditangguh kieu mah kadang-kadang kaula balik ngaran ti astina.
2: Wah pasti kulan.
0: Kaula deuk nyawat teu kalimunan, langsung deuk nyabet resiko mayana tina pangkul manana. Kaula nyaho netelakeun kumayana sarasahiji jelema gelar Dangiang. Titel Dangiang. Hiji wiku, hiji resi. Ahli pangarti, ahli ilmu, tapi lampahna tojainya. Tapi katimuna sengketa kurawa jeung parawanya ieu biang kladina resi kumayana anu nuntun Raja Wisnu. Lampah miyuni kadongdong di luar lemes di jero jemet. Sawadina aing pikeun negrakeun kadideuh ka Asih ka Pandawa. Sanajan baritasan tepung lawung tasan ngagabung kana kamulkuan Yudhistira. Wajib kaula negrakeun kanyaah ka Panawa anu dikaniaya ku Kurawa. 8 bulan Panawa musafir. Dina peuting ka 8 diduruk di sigala-gala. Ieu kajahatanana kumbayana jeung sakuni. Wajib kaula negrakeun ka Asih ka Panawa pikeun nganiaya kumbayana sasana digantung di Asah.

0: timang pra judah teng raka adipati. Ing kakang kumaha saena waktos ieu. Nyangakeun kapan Kanjeng Rayi Prabu kumaha urang kedah napikeun ngagaet nasib mah guru.
1: Paman Kunting
0: ula anak Prabu
1: nemé sumping paman
0: ti tadi mang nonton. Bisa pengkeren namun hapun tempang emut mamang makie.
1: Kumaha
0: kumaha urang muntang akal reka panawa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taunna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karosku ibu.
4: Alhamdulillah netadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
3: Alhamdulillah mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
4: Radio Peace lawan dina Radio Peace FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
7: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat anu bak kami sangareng sekeun ngajait nasi guru jeung sagarupa pasoalan kararepet di astina angin panawa deui panawa deui. Nih. Atuh sok komo ayeuna

sakon urna patih tinagara tawang gantungan anu nyalak mahawi ku sadadaran diasah di tenggelam di kopok-kopok atu jalmi tagi urni sokalimak sering diastima beja pa beja-beja tina sajin kajin isap. Kecap jalma harus arahmanan goong. Beja bekir wetel tikam. Pakemitan parantos ributian netelah kungkong bayana ayah nungiwat sarsa di pewasa kurang negara tawang gantungan. Atu dipati karena anu kairi kuradina suatama bakal ngadehesan Arjuna. Kantun lampah sepengaking marga hartos na jalan sopana sepengaking alas prabingatala jantos kang wesita kocapa wonteni karatun madukara Satria Panengah Pandawa Adipati Arjuna. Ini sudah mengwalet kalayan ayah impik-impik. Anu ngalayat dayan wantun sakit yang Arjuna tidak mengateh katamihan kubau salirana. Kasaranganku hanyir.

0: Sapratane pun anu ngalayat para pangagung Amarta. Prabu Yudhistira, Arya Bima, Raden Nakula Sadewa, Boten Kantun Raden Gatotkaca. Sanaos para paongan tetuna. Atu sang pribumi Dewi Sri Kanis Subadra Winulan Sami Aya. Dan tawis lami sumping na ingkang raka Sri Nalendra Kresna. Yai, hatur pangapunten akang tijina manik.
1: Nih.
0: Yai, sumbaga. Wawangung kula. Saka batara sumayari kaulami.
1: Raji Prabu.
0: Kula.
1: Yai ureku dara.
2: Bejana tijenit lewi parna kasakitna.
0: Deka pinodama rai manga urang sami pada lumebet kapagaran. Katamihanku bau cenah salirana. Kakang Semar. Para pangagung paranto sumping ujang. Kuat tetewan tundeket ujang na kabinabinatin pengawulan tidak mengerti ju make kata mahanku bau salirat. Nyaw deing naon yen ujari ka sakit. Yang? Isi pangawulan ngadawuh kitu mah dia di luar isi namun cacanaya panyaur masuk. Yang
1: naon
3: pemagiruan wae
0: ka dia aja
3: mun sugi ta mancetan deui mun ngadek di kue mancetan di sugi-sugi tepi kayuna teu porot-porot sigawa lan teu cita-cita ipuring gaci cita mancetan terus pan.
1: Negerinya.
3: Ayo. Nampun, oi.
1: Naon ya, Kang?
3: Ayol dewek, ayol dunungan.
1: Ya, salah.
3: Lagi kita sudah wadah gitu, oi.
1: Paham.
3: Pentingnya dunungan sudah mengepan giliran.
1: Oh.
0: Cuk? Di mana teh ya? Ya teh cuci lah studio anyar ujang.
1: Reswan. Di SM.
0: SM?
1: Oh.
0: Wah, kayaknya ngerubi engal pengitin.
1: Oh. Studio payung. Hahaha.
0: Ucu. Cing-cing-cing-cing kurang sangakin ka para penggemar seni sunawayang golek khususnya penggemar Giri Harja 2.
1: Maha kurana.
0: Nete lain hare-hare gunungan ujud kedamang cu numatak misahkan diri wate ulang ulu uting bulan-bulan nunggu kedamang cu cik saha sinena itu cu
1: sinena teh jisgar nemi alias pun galatik teatua disarangan wahai sempat ini alias pun jangkri
0: Cinjang lagu keur kolot anu luyu keur kolot anu geus reyot kalasori.
1: Naon tah saimang sareng
0: teu. Lain teh hayang jaipongan
1: gua teh.
0: Oh. Ngan istu teh bisa ngigelna.
1: Oh. Itu bar.
0: Bari ge ngeras gua teh cu teu damang pangawulan. Ih, nada mata kuasok nyaritakeun bapa bener aku anak oge sok asa ka anak.
1: Oh.
0: Cing baru dah kaki kita wadik mentar aku gitu yang hayang bari ngarengkeun kan ukur kula munan ku panyawang gitu.
1: Takeun.
0: Sangakeunin ka penggemar Giri Harja 2 kalir kidul kulon wetan tebis caket. khusus na di Tatar Pulau Jawa. Tatar Sunda atau singetna ka luar di Tatar Pulau Jawa. Diantawisna Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, hada parantosir anu transmigrasi dulur-dulur necu.
1: Oh.
0: Itu nintunan mereka para saderek anu transmigrasi nyangah tugas di masing-masing pakuan. Cuk. Cik ayun amin ya ayun amin. Ingat dewek zaman kerebudak di ayun-ayun itu.
1: Ya, seimbang dan selera sempurna.
0: Cik.
1: Halo, ampun.

yun uwa macho mo. Ayun, ayun, grabe.

0: Ampun ortodok pisan ning
1: ortodok segala
0: kuno ati pamentas salah ku dia yo
1: biasa
0: wah pamae pisan ning
1: ada takut dengan pamae
0: aduh ampun bapak anjo aku jeung selera budak ronga yeuh mah
1: budak ronga budak ora
0: ini rumah di lah ya dong.
1: Ya. Mohon menteri.
0: Yang dah tu mada kasih tung ke bumi alam masih dekat kapi. Ayo naik malah bukio. Ya.
1: Inah mak pakai tinggal.
0: Kang Lukman. Sing panghalang kan kuing lagu selera anu kena menarik kepada batinnya. Minta lagu yo ayo anggun. Tepak nanti tepak koroncong. Dung
1: ya,
0: iya lagu buhun. Lagu iya Mang Lukman yo. Lagu yo dah. Kaliangkeun ku Mang Lukman piring ku sararea regem-regem. Aja riem-riem tabuhanana. Iya lagu kita. Bengawan Solo. Riwayatmu.
1: Ya.
0: Cik, sok Mang Lukman, 1, 2, 3, genep.

0: Hello, ano? Munang-unang lago bagawan door na.
1: Eh, ay, naman! Lago bagawan door na ito.
0: Ah! Bagawan sarok!
1: Yeah.
0: O, anong tamang lumamit eh?
1: Look, tumakan!
0: Bagawan naon ba? Lago bagawan naon ba?
2: Bagawan sarok!
0: Ay, nga pa ang kadyo na ba pulang?
2: Ano
0: ba? Ano ba? Ano ba?
1: Ano
0: ba? Ano
1: nya bengawan solo.
0: Yang
1: ah
0: tong bibenge teuing sia tamang lah.
1: Nah, Kang.
0: Nyata akur jeung salera UU atuh. Harus ada pemanasan. Harus ada pemanasan.
1: Ya.
0: Situasi dingin kieu.
1: Ya.
0: Ah, nah betai. Bujang-bujang celik sia. Segala rupa geda coba kabeuki panon kapan. Beda aja kabeuki celik panceuli mah. Lagu nu ngeunah bulu hayam anu ngeunah digerekeun.
1: Ya.
0: Aing sia jeung aing beda kabeuki aing rakana lagu adem ayem.
1: Nih.
0: Nyangan teu akur jeung salera atuh. Aya lagu Bangawan Solo waya kiwari mah.
1: Ya.
0: Teraje lagu nu ngeunah mah eco yeuh. Neng. Neng si Nem. Iya ngomong di kudang gering sia mah.
1: Anya meuh artungan kitu.
0: Saha si Nena ya?
1: Wis Garnewi alias Galatik sareng aing Supartini.
0: Oh dua.
1: Ya.
0: Neng Galituk.
1: Ah, jo Galituk.
2: Batu we kan.
0: Cing, uu menta lagu anu ngeunah Neng.
3: Bade naon, Kang?
0: Lagu ieu anu ngeunah hayang nya jaipongkeun lah. Sagulipek mah. Wing deuk ngarengkeneng.
1: Naon cenah?
0: Menta lagu. Lagu
1: jeng
0: jeng naonnya?
1: Ah nah pilih hebat Kang da lagu teh rupa-rupa kumaha cuma kang akang
0: cing menta lagu lalaki raheut neng
1: lalaki raheut naon nah lalaki raheut
0: teh kita masih munyu tuluykeun atuh sia lalaki raheut hatena tah eta sok 500an mah deuk dipin sok deuk dipiir tamak kumaha tinggal
1: nya tapi tuk sewang
0: teh ya. Analis Garnewi mah ieu nu nyieun lagu lalaki raheut hatena lain.
1: Moh, mun eta?
0: Nyingsok-nyingsok mang karja pangkatan sagoong malah dua goong.
1: Jing trok kenyak.
0: Teng. Teh. Lagu ieu lalaki raheut hatena urang duaan jaipongan.
4: Asik euy. Ngeunahe aing mah resep anjing teh.
0: Teh sok lah. 1, 2, 3, hop.

0: na pa ba? Black to?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
2: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan yang ngonon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
3: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus ka dokter atos.
2: Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena.
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras, pegel, ngari gitu, upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan... Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
2: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
3: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
2: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
2: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah
7: ya,
6: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya.

0: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: ...102,4 Radio Peace FM.
2: Asik,
3: eh. Asya mah komodia ampet.
2: Ya.
3: Ah.
2: Pangagung kesami lebat cuhayu tuturkan wajan.
3: Mangat.
2: Raka Batara.
3: Nyai.
2: Nguningah ken Raka Dipati langkung repot ke damangna. Mugi nadapi tulung kaula
4: Sri Kani. Ya aing timungkul pawenang.
2: Mangga urang.

0: rasuan dan uawin do. Ya wawin no aci kusuma, kusuma sang Arjuna. Adipati Arjuna anu nuju ngabayak yak siang tegak kana tuang wengi tegak kana kulem sadaya pangagung samirawuh kairing para paungan ngandika Dewi Sri Kami kaulanu Raka Batara kula gelis unyuk kuninga kaulanu kumaha bae pipetan nasibna Raka Dipati dugi ka kieu kaayanana.
1: Sabaraha dinten repotna Nyai?
0: Kirang langkung 3 minggu. Repotna ke kersa tuang-tuang acan. Kumaha pipetanana kaulanu dugi ka parantos nyayakas kieu sarirana. Nyangakeun katuran kalayan semasinungkem tirai Sri Kandi kasadaya paraka.
1: Ditampi geulis.
2: Dok terima Sri Kandi. Net, ya aing net.
0: Yerai Nakula, Yerai Sadewa Akadipati. Ya akang rai.
2: Paman Putra Gatut Kasa. Ai emut mah emut ya teh bibi.
0: Emut kasep teu naon-naon cu. Kan teu kersa sasauran-sasauran acan.
1: Sumbadra,
0: kaulanu kula nyangakeun sadaya-daya ku hoyong pangresa Raka Batara. Muga uning galih nu dipamrih jemar manah nu ditedak disyukurkeun penang tayunganana supados dilanongan ku pusaka kemang cangkok wijaya kusumah kemang cangkok wijaya mawar. Leres teu kapinuda kalanun muga-muga dina ngadua kali ieu dilanongan ku pusaka kemang cangkok tiasa damang. Nyangakeun ku hoyong Raka panjenengan.
2: Coba supaya pusaka kembang cangkuk digunakan deui kakak.
0: Oh sae, sae. Aduh ayana. Muga-muga uning galih jemar manah nu ditenda kaulanu. Eta pusaka Mang Cangkok Wijaya Kusuma tiasa dilanongkeun deui ka pangawulaan.
2: Sajabana gering ripu si jenit implik-implikna awakna ngaluarkeun hawa teu ngeunah ieu.
0: Bau Nyai. Kaulanu bau. Leres kaulanu nguningakeun kitu. Sagabina repotna teu damang tina salirana teh kaluar angse anu teraos
1: nyah teuing rajin. Rajin Prabu
0: kaulanu kula
1: teh kantun para rai saraya
2: urawa
1: oge aya dina panyaksaan Kakang Semar Lurah Kudapana.
0: Iya nu
1: abdi kulandawala abdi nyuhunkeun panyaksaan ti saraya kalayan urang pada merdih kana murah asihna Gusti muga ngeresakeun kemang cangkok Wijaya Kusuma ngadua kali ayeuna diungkulkeun cing tiasa ngajodo diserengan pangampura anu kagungan. Raji panengah tiasa jangira tangi kalayan tiasa damang muga-muga eta nu disuhunkeun
2: coba ubarkeun
1: sae.
0: Cinandak ya kumamrap matukian malas.

0: cangkok wijaya kusumah kemal cangkok wijaya mawar waras tumakanin jati jati tumakanin waras waras ing waluya jadi damang rayi ku kersana prantawisan pusaka kemang cangkok wijaya kusumah muka dikersakin damang kaulanu
1: Den Cagurit
0: ya muka-muka yang cinga jodoh weh ngadua kali ima cu Nah, jong-jon wae ngakulan. Deuing we bua namag di wae teh kembang teh.
2: Hare-hare geuraman mutan.
0: Nya kumaha lamun ku kembang gedang mecakan hayang nya.
3: Wah. Aing nyaho ubarna ku kembang keneh.
2: Kembang naon lah, Kang?
0: Kembang naon, Reng?
3: Kembang cula, kembang tanjung.
1: Eh.
3: Kembang sagar dongdoma.
1: Ya.
3: Desa bulan bisa tahu.
1: Ya.
3: Mua boleh diantosan.
1: Gini ya.
0: Mua dituluikan karena kembang gadung garing. Ya. Cicing sya udah cari cing yang lain waktu banyol. Gitu.
1: Hei. Jong-jong wae si jenit.
0: Aduh. Ampun teh ngrakat ikat
3: ikat. Aduh, hatur tiwas lagi. Jaya tapak nao-nao.
0: Maha bae pipetalna raka batara.
3: Kantun semerah wae kanu kagungan. Ai emut ma emut kita nyai.
0: Tapi nu damel ai emut ma emut biasa kaulah nu upai-upai ngaleut upai barang palai parang barang tuang sok tutunjuk gitu ngan teh tiasa sasa urang.
3: Barang sabagar magan
0: ecan nira
1: menya
0: ecan nira pakun man satu sapratane pun adipati karena klien Raden Aswatama tumindak. Aduh pangapunten para rayi sadaya.
3: Ah!

0: Kota Batara. Tobat Gusti geuning raka di pati Tingawanga.
1: Bagia karena
0: Raji Aswatama nyagakeun sumah pangabaktos kuhunyuk para raka saraya. Ditampi Raji. Syukur bagja Raji.
1: Bagia Aswatama.
0: Atuh mun nuhun.
1: Karena bagia
0: nampi Raji. Ti Raji nakula kaulanu nampi nuhun Raji.
1: Uni.
0: Aduh ayana. Haturan ka pangagung ti Astina kaulanu. Kira mangga unyuk kuninga ieu pangawulangan wujud teu damang danget ayeuna. Aduh. Kunaon ieu Ti Raji Dipati? Anu mawi parantos aya kana genep sasihna teu damangna. Nguningakeun parantos genep sasih kirang langkung dugi ka danget ayeuna.
1: Loh.
0: Wujud teu damang kaulanu.
2: Aya naon Raji?
0: Ngasaukeun ka Kadipati. Sadaya-daya langkung ti payung kapunten anu kasuhun kalayan semasingkeun kuhuyuk Raka Batara
1: nampi Raji.
0: Kalayan ngahaturkeun kawirujengan dateng Raji Prabu. Atuh ebun nuhun.
1: Aya naon?
0: Aya naon ye teh nu?
3: Da sawe mun aya pangabutuh.
4: Di
0: mana aya kajadian anu hese kaungkulan kurang ditu muntang ka urang maha keur senang mah keur bunga tepi ka kalengesna geus teu kaukur urang-urang Kurawa mah. Udah tarik teuing sia ngomong teu cu ah nada ngomong sote dina hate abdi mah.
1: Naon masan?
0: Aya pikir saya naon raka panjenengan? Sadaya-daya nguningakeun kaula teh ka piwarang kurak Rayi Prabu Ti Astina.
1: Kurawa.
2: Naon?
0: Sakawitna nuju lalayan ka padepokan Sokalima nguningakeun Maharesi Mahaguru di Sokalima nuju teu damang wales.
2: Oh. Geuning sami sajajar
0: anu mawi. Dina tengahing nuju ngalayan keresan sumping tatamu ti nagara Tawang Gantungan.
2: Saha?
1: Saha?
0: Utusan patih jenenganana Patih Godasraya Kapiwarang Kuraja Kurajana Gandapati. Masana tadi piwarang nyanak Maharsi Mahaguru bakal digantung di negara Tawang Gantungan kanggo tumal wabah anu merajalela dina waktu ayeuna. Aduh. Gusti. Ampun teuing.
1: Edon sieu. Kumaha kajadian?
0: Sajengna dikrepuk ku para Kurawa namung saraya teh anu tiasa nyangah kulia. Atuh kumari ditu kaula anu kapentes kanggo ngadekesan mamrih pitulung ti para rayi panawah khususna rayi panengah.
2: Haduh. Atuh Maharsi teh lapur ka canak,
0: parantos ka canak disabet ti padepokan.
2: Eh.
0: Tiwas rayi.
2: Ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapakna damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, ini ya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ain nih. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: ya,
6: sembuh total
5: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Ya. Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna mungkinkan acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2 RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon.

0: Bu namina
1: Alpha Propolis.
0: Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena selesai oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
0: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
1: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
0: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
1: Nambe sabotol, sekarang Aina nambe dua.
0: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
1: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
0: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
1: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
0: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
1: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
1: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang Jepang di Pangandaran ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
1: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami bapak mah saresna mah tos lami geduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna mohon.
1: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
2: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya lanong gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
2: Pak Yuno upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh geus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
1: terus sakinten nya. Terus
2: sakinten, terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
1: Papa uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
2: panginten ka warga masyarakat khususnya Mama Lakasari lah bala endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Cek aing oge matre mamatre ah. Balik yu ah.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang saha nambian teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
4: Tos saeb sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
4: Entos sehat.
3: Darah sehatnya
4: pas
3: lungsur
4: kantun rematikna salit
3: sarang radang pinggulnya
4: radang pinggulna mun
3: mohon mun eta teh namanya sabotolnya
4: mohon
3: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
4: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
3: sabaraha kali sadinten ngaleut
4: 3 kali
3: sabaraha tetes tah
4: genep tetes
3: berarti anjing
4: siang sarang wengi
3: wengi bae bobonya
4: mohon.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Satu hari, ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini? Selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepenginin, apa kepenginannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam. Maka kami bertanya, begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu

AIDS. Kita tidak tahu yang namanya liver. Kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati, doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai? Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya? Allah. Sembahyang apa enggak? Bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan, menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang enggak pernah, berkunjung enggak pernah, ngobrol enggak pernah, apalagi kenal juga enggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang, mau Idul Adha, doa cerewet banget, apa aja? Apa aja diminta? Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji.

0: Karena kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru, enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummati dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuziat minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, ditinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman, tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min aynillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira, tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik, dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir. Lah yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya. Nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang. Nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita. Nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir, juga kelepek-kelepek habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan. Mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya. Semuanya untuk kamu, semuanya. Satu mintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah dengan operasi plastik yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bahwa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama, tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti, enggak. Itu pasti. Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam 1 tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya, Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara, kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih, kan itu toh, tanggal berapa. Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih, yang enak sore apa siang? Jam 2. Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin, datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore, apa malam, apalagi gulem, apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais," ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqami shalah," ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah," antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madhab mudik Tuhan enggak tahu? Tahu. Tuhan enggak dengar? Dengar, cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa, dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyelongcong. Saja suja ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau, kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu?
2: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allah yatakallafa saja fid doa. Yang keenam, kata Imamul Ghazali, at-tadarru wal khusyuk, dengan tadarru dan khusyuk, dengan sikap tawadu, benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini, ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru, pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang enggak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngelihat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, nggak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk Quran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'rab, kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang nggak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempungan jeleknya. Sumur zam-zam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sangat kita sayangkan. Kalau lalu orang berlomba-lomba, dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya, lain seperti band orkes dengan film, memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Tonton, tahu dia di tempat itu bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia.
2: Tadi serem ya. Ntar kalau ada kesempatan kita praktek.
1: Nah, ntar. Ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main.
2: Nah, itu tuh.
1: Asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya, tuntutan skenario lah. Iseng lah, macem-macem lah. Tapi yang jelas, satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda.
2: Yang penting kan ngetop.
1: Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyuk. Bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyuk dan tawadhu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri.
2: Pak, saya memang orang gak mampu, Pak. Utang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seperapat.
1: Saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan
2: yang penting gue punya duit dapet dah.
1: Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja.
2: Itu strategi manusiawi.
1: Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu, doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha.
2: Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang.
1: Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah.
2: Hendaknya dia menjazamkan doanya itu
1: dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main.
2: Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok doang, lu minta apa lu?
1: Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ogah-ogahan.
2: Minjem duit ya dikasih syukur, enggak ya udah. Ya enggak lah, enggak dikasih sudah.
1: Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius. Dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan,
2: jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah.
1: Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So, itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah
2: terserah dah Tuhan, mau dikasih ya kasih, enggak ya udah.
1: Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftatah ad-du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga Bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk. Itu mah 15 kalimat kesonoin. Urusan lain. Intinya, sehubungan dengan itu, kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai. Salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami. Macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu. Kita datang, mau minjem duit. Datang, karena kita tahu, datang habis bulan. Malam, malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh. Apa kabar Pak? Baik. Aduh Bapak sih, untung dah Pak, kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana, di Angon aja tuh orang di Angon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong Pak, nah mulai nih, kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai, baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdayu wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadi lah, kita puji dulu kebaikannya, walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh. Dipuji atau tidak, Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia memuji atau tidak, itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat waradul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis nggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin nggak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli walyu'minubi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya, aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli walyu'minubi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan, apabila kita falyastajibuli walyu'minubi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha walam tu'tuhakuhu, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalkeun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka ini, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi dah daya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, seban dinten, wayang, siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama teu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak.
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
1: Dupi kawit nate bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
1: Para konsumsina kumaha alfa propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak?
2: Ti radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya
1: Rabbal Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka do dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diigarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanyanya tanyarari upami gugah bobot teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang teras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa bori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Ya tebih nyapa bokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini. Mohon.

0: pami radang paru-paru kumana karaos?
1: Karaosna dina dada rocok.
0: Di dada terada rocoknya?
1: Mohon.
0: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
1: Opat sasihan
0: ya. Mohon. Tos lalandung kamana wae teh Ibu?
1: Ah, lalandung mah tos kamana-mana wae saur sanusanes kitu di cobian.
0: Mohon, aya beja cek batur cenah dibuktoskeun ya.
1: Mohon.
0: Nah, kamari kan ngaleut landong alpa propolis. Kumaha tanu karaos ku Ibu waktos ngaleut harita?
1: Alhamdulillah aya nuju ngaleut landong propolis mah. Mohon. Dingaleut sawengi teh aya karaosna kitu
0: reaksina kumaha
1: kumaha
0: kana salira teh Bu
1: kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya
0: perihna
1: aya
0: leres
1: aya tos ngaleut rada lami mah teh aya nyamirangan kitu
0: rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya
1: mohon
0: teh ayeuna kumaha tanu karaos ku Ibu ayeuna teh
1: alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
0: kasehatnya. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
1: Mohon.
0: Tah sareng sareng ngaleut randong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alpa propolis.
0: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alfa propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-12. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Wanci Sadia Klayung, robongan Kangjeng Raja anjog ka nagara. Pada paningaran bubar di alun-alun, terus marulang ka imahna sewang-sewangan. Kitu deui para mantri, para temenggung jeung para penggawa liana. Sedengkeun pamanteng sermah ke bata karaton, bari mamangku orok menang nimu tina rujuk jero lubeung tea. Kangjeng Raja enggal nyaur Prameswari nguningakeun orok tea nyapuguh atuh. Prameswari mani olohok bengong atuh pacampur jeung heran. Naha moro teh beut menang orok? Sajogjogan mah olohok bengong can seueur saur harita teh Prameswari mah.
1: Paman, maha duh abot juragan ye teh. Aduh, pamangkon orok teh.
0: Nya pasrahkeun tah ka paramban orok mah. Bral paman mah geura mulang, geura bebersih, disalin baju anu pantes, engke peuting ka dieu deui. Kaula perlu badami jeung paman ieu teh.
1: Hei, semohon.
0: Naon semohon?
1: Semohon abdi bade wang suruh heula ieu teh.
0: Nya buru-buru atuh ka ditu geura bebersih. Ulah bau balak kuta kitu.
1: Ah, nah, hari kira kan aja ini nanti aduh.
0: Ada seorang lah, weh, tugas di jero leweng atuh.
1: Duh, abdi kena hibak.
0: Atuh. Dan nu pantes, baju nu pantes. Nyasok atuh buru-buru kan itu.
1: Semohon.
0: Naon maning hulang kene?
1: Mana weh atuh. Aya cadakeun ka kang kang nu di bumi kitu ngasah teh sim kuring teh.
0: Aduh, nah, pamalengser. Tah ieu mere tah. Namahan da nya.
1: Semohon atuh nuhun atuh.
0: Kade ieu duit keur matur sabaraha bikeun ka pamajikan kudu di imah ulah dibake sumang simang heula nya.
1: Semohon. Aduh, daud timbalan atuh semohon. Abdi bade wangsul lagi teh. Semohon kaluanun kitu
0: nya sok kalitu. Harita keneh paman lengser masrahkeun orok ka para emban anu harita ngagonyok nuturkeun Prameswari. Ari orok dipangku ku salasa urang sedeng nu sejena ting polohok bengong harita teh.
2: Nun Gusti, jungjungan abdi maksa teh aneh ieu teh Gusti. Naha bubujeng tebet kenging orok? Asa heran kacida abdi mah ieu teh Gusti ieu teh.
0: Prameswari teu boleh heran teu ngartoseun kana lalakona.
2: Rai, kaulan Gusti.
0: Engke urang guar lalakona. Ayeuna mah engkang sajaba bersih heula ye. Jeung geus lapar hayang neda ieu teh.
2: Daud timalan atuh. Sumangga kaulanun.
0: Harita keneh Kangjeng Raja engal siram. Saparantos siram engal digentos raksukan. Sakumaha adat raja di karaton. Sedengkeun para pagawe karaton pak pikpek nyagikeun katuangan pinuh harita teh sameja sagala aya. Gancangna carita Kangjeng Raja tuang mani ponyo nakeranan kawantu cape atuh tos bubujeng ti leuweung tutupan. Uncal menang moro diurus ku para pagawe karaton. Rengse tuang teras ngalih ka patengahan dideuheusan ku Prameswari. Tekung Sirila aya anu uluk salam horeng paman lengser anu meunang ngajang diantea.
3: Waduh, bagea paman. Hiap ka jero ka dieu.
0: Kangjeng Raja ngabagiakeun.
1: Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan. Aduh, nyangakeun sim kuring sembah pangabaktos Gusti ieu teh.
3: Dah kitu atuh. Dangdan geuning aduh pantes meusan. Kadenya, alus gitu mah. Aduh, nya katampi, katedap pisan paman. Semangat calik paman.
0: Paman lengser diuk mando ngadeheus ka Kangjeng Raja. Prameswari oge aya di dinya ngariung. Pungkureunana ngajajara para emban anu bakal jadi saksi kana naon-naon anu baris dipedar ku Kangjeng Raja. Geus kitu ngong Kangjeng Raja sasauran harita teh.
3: Rai,
2: kaulanun kakang.
3: Sumangga udah ngawitan muka lalakon ieu teh.
2: Mangga ngiringan kaulanun. Naon anu bade dugi didugikeun ku pangersa. Mangga abdi tangtos ngabandungan karawan daria kaulanun.
3: Kieu sanyana mah, Rai.
2: Sumuhun.
3: Urang teh danget ieu benang disebutkeun keur kauntun tipung kata Mang Beas. Keur untung ningang bagja. Alhamdulillah binururan ku karahayuan ari marga nu jadi lantaran tayalian. Ku datang na paparinti Gusti Yang Maha Widi ti Pangeran anu Maha Kawasa tur Maha Asih. Ku datang na ieu hiji orok anu kapanggih di jero leuweung.
2: Janten ieu orok ke jero leuweung.
3: Nya. Da kitu rai. Parameswari ngarenyag curing hat bari olohok para emban ge nya kitu, tapi teu maridu ngomong ngan pamaneng sareng anu katara ayem teh harita teh. Jadi kitu rai. Tapi nu damel rai. Ieu orok teh kapanggihna ti jero rungkun anu aya di jero leuweung tutupan. Di jero leuweung geledegan. Jadi mun kitu mah urang teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Amis kareueut lir gula batu. Pangna kakang wantun nyangem kitu apan geus lami urang teh. Geus lami teu gaduh asuheun, geus lila teu boga anak. Eueuh anu ngareuah-reueuh, ngeuyeub-ngeuyeub eus ning karaton. Asa sepi akang teh. Oge rai kitu deui apan? Rai oge sami pan. Parameswari ngeluk tungkul kasuat manahna ari ngadangu kitu teh. Tapi teu bisa magar kumaha da memang kitu nyatana anjeunna teu acan kagungan putra. Estu ning ngatak hanyakal hanyelu ngong deui Kangjeng Raja ngandika. Tah, kitu rai. Kulantaran kitu ieu orok teh pangintun ti Pangeran anu Maha Welas tur Maha Asih. Rupina ngahaja dikintunkeun ka urang keur ngeuyeub-ngeuyeub eus ning nagri jero karaton. Jadi ieu orok teh urang piara di dieu, urang anggap anak urang pituin. Kitu tah rai.
2: Ngiringan sapangeresa, rupina masih kuring mah teu wantun ngaluhuran, teu wantun ngalalangkungan, nanging panuhun mugia kersa ngawidian. Rai teh sajatumaros kakang.
3: Kitu walar Parameswari anu nuju ngungun bingung manahna ngangluh harita teh. Maroskeun naon rai?
2: Ieu perkawis orok teh kumaha wiwitanana? Pangna kakang tiasa menakan orok. Nah bet asa aneh, benak orok direbet leuweung tutupan kang.
3: Kieu ieu teh. Coba pamandeng sare gua lalakona ku anjeun.
1: Aduh. Eueuh timalan. Sumanga kaulan Gusti. Kusim kuring baris dicarioskeun ieu sajarah perkawis orok.
3: Cadok pamandeng sare nyembah. Barabat nyaritakeun lalakona ti awal tepi ka akhir malah guneum caturna Pamang Lengser jeung Tumenggung Wira oge diterangkeun sajarantrahna.
1: Da tah kitu kaulanun Gusti Parameswari.
3: Pamang Lengser mungkas caritaanana cedok nyembah deui harita teh. Tah kitu rai. Naon rupa nu diterangkeun ku Pamang Lengser eta kitu nyatana. Sabab nya pamandeng serpisan anu nyanak orok cina rungkun. Tayuna kumaha pamendak rai? Saur Kangjeng Raja bari neuteup ka Parameswari anu ungut-ungutan bangun heran. Sabab aneh bet aya orok di jero leuweung.
2: Dupina teu wantun ngalalangkungan pangeresa. Sumanga jisim abdi ngiringan bae kana pangeresa gamparan. Nanging abdi mah banget ku heran. Nah putra saha atuh eta orok teh? Nampak ayah di jero leuweung pangeresa.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh Dupi sarang sahana mina
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
6: di daerah Paramon Kecamatan Simangung Kabupaten Sumedang RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan gitu lah.
5: Salami setahun setengah eta tos di landongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu iya tirado iya dinten bapat nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos biasa sok pijetan enak mah henteu
5: gitu. Tah ayeuna teh bapa di landongan ku
6: Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis teh uninga ti mantan bapa
6: di radio
5: cara ngangena kumaha bapa.
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
6: Bapak mah teh seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak teh karaosna rampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
6: Asam urat cangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehat sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
8: 0813 8000 6860.
9: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang tepang di Pangandaran ya.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura
12: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
11: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
12: kedua
11: kali.
12: Iya.
11: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
12: Iya.
11: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
12: 67 atau 68 mungkin.
11: Oh,
12: 68.
11: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya.
12: Iya.
11: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
12: Enggak, asli.
11: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sumangga jisim abdi ngiringan bae kana pangrasa gamparan. Nanging abdi mah banget ku heran. Nah putra saha atau eta orok teh? Nah bet aya di jero leuweung pangrasa.
1: Waler Parmeswari nemrakeun eusi manahna. Numatak. Urusan ieu geus teu aya anu terang. Apan tadi oge geus jelas. Disebut anak Bagong asa mustahil. Disebut aya anu nunda atawa aya anu miceun saha pijal mangeunana anu tega miceun budak bari orok di jero leuweung. Apan kana rungkun teh hese jeung remet kumaha asupna atuh. Apan geus apal eta teh leuweung tutupan anu dibuka ngan ukur genep bulan sakali. Eta lamun akang ngaridoan. Sabab poe eta leuweung teh dijaga ketat ku mandor leuweung. Teu meunang aya jalma anu asup. Tah kulantaran kitu aya nama urang sangakeun bae kanu ngusik malikeun urang sadayana Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun alam dunya anu ngagelarkeun manusia. Urang teu kudu mikiran kumaha carana lahir nganu jelas mah sakabeh manusia sarua taya anu beda. Eta asalna ti pangeran anu maha kawasa dalah urang pribadi apan teu terang kumaha urang keur lahir geulis. Jadi ayeuna mah geus bae teu kudu mapay laratan maluruh nu jauh, mending tarima bae anu geus jadi kenyataan. Da cek pamikir ka ulama ieu teh orok paparin yang widi pikeun urang anu teu boga anak kitu tarai.
0: Da buti malan Gusti ngiringan sapangersa.
1: Prameswari teu bisa panjang carita da memang kaharti pisan atuh ku anjeunna oge atuh harita teh. Ayeuna urang mikiran pingaraneun ieu budak. Nah saha kira-kirana? Naon pingaraneun budak anu sakira cocok jeung kaayaanana? Eta kabeh nu aya di karaton jempling rehe comrek, jempling sarerea, pamandeng sareta teu usik teu malik ngahuleng bangun nu bingung. Kitu deui Prameswari teu buru-buru ngawalon. Kawas anu butek pikir geus puguheun para emban dina nyahuan oge mok wani anu ngomong. Nya akhirna Kangjeng Raja deui anu ngadawuh sabada ngemut rada lambat milih-milih pingaranan eta orok. Rai Prameswari.
0: Kula nun Kakang Prabu. Aya naon Kang?
1: Cedok Prameswari nyembah. Pamandengser. Abdi Gusti. Lengser nyembah curing hak. Lamun teu aya anu manggih pingaraneun, coba lenyepan kalon ngaran ti kaula. Kieu yeuh. Ka sakabeh anu aya dina ieu riungan, lamun teh mah teu aya anu manggih pingaraneun, coba lenyepan kalon ngaran ti kaula. Keur ieu budak, kulantaran eta orok teh awewe, tah ku kaula ngaran nu kahiji make kecap Dayang. Kulantaran eta orok teh awewe. Diwubuh ku ngaran anu kadua nyaeta Sumbi. Pek bantuan milih naha mana anu cocok, naha Dayang atawa Sumbi.
2: Heh, aduh sae duanana oge kaula nun. Boh Dayang, boh Sumbi.
1: Cek paman lengser bari nyembah deui tapi teu wani milih mana nu alus. Kumaha pamendak rai?
0: Kenteran sim kuring atuh teu wantun ngalalangkungan pangersa mung pihatur paman lengser eta sae rai oge satuju pisan.
1: Kitu waler Prameswari. Tadi kitu mah geus bae duhanana urang hijikeun pingaraneun eta orok teh ngaranna Dayang Sumbi. Barang cacap kasauran Kangjeng Raja ujug-ujug goak orok teh ceurik jejengkeungan roesan nyapuguh sarerea kaget ngareret ka orok anu keur dipangku kumban tapi teu gugup sarerea ngamaklum malah Kangjeng Raja mah imut pok ngalahir deui. Lir aya tatali batin geningan kawas aya rasa jiwa nu sarasa. Hmm. Jadi ieu kawas aya rasa jiwa anu sarasa antara kaula jeung eta budak. Muga-muga bae ngaran Dayang Sumbi baris cocok jeung lelemutan orok. Tah ayeuna kari milih piindungeunana anu baris ngasuh sapopoena anu tanggung jawab salalawasna. Prak eta mah masrahkeun ka rai, sok kantun milih emban mana anu rek dipercaya ku rai. Kitu kasauran Kangjeng Raja, maksadna taya sanes sajamilih emban anu satira tulaten ngurus orok.
0: Kaulanun Kangjeng Gusti.
1: Kumaha rai?
0: Pawiraos Cicimabi sadayana oge sami bae, bari satia satuhu kana satimbalan Gusti. Nanging supados langkung Abdul mah nyangakeun bae ka kersa gamparan. Nah saha anu bade dipercanten ku gamparan kaulanun?
1: Ari kitu mah atuh coba sina ka dieu Bi Umi nya. Harita keneh Prameswari nyangur emban anu ngaran Bi Umi. Ari emban nu ngaran Umi teh emban kadeuheus, emban kadeudeuh ka percantenan Kangjeng Raja. Lantaran eta emban anu ngaran Bi Umi kahiji tulaten, kaduana parigel jeung rancage kana gawe. Atuh seuleundeuh Bi Umi nyampeurkeun brek deku cedok nyembah alus payus beres taya cawadunana geus apal kana tatakrama ngahadep ka Kangjeng Raja harita teh.
3: Yeuh Umi,
0: kaulanun gamparan
3: ka dieu marek ka hareup.
1: Saur Kangjeng Raja bari ngagupai.
0: Imalan unyuk sumanga kaulanun.
1: Cedok deui Bi Umi nyembah terus ngesot maju ke hareup, cedok nyembah deui tumungkul semu ajrih teu lepas tina tata kasopanan rumasa keur kumawula.
3: Umi,
0: kaulanun
1: maneh geus nyaho yen kaula teh manghi orok.
0: Parantos Gusti.
1: Tah ayeuna kaula rek menta karidoan maneh pikeun miara eta orok. Boh beurangna, boh peutingna katut sagarupa kaperluanana urus kumaneh. Eta orok henteu resmi diangkat jadi anak kaula, tapi kaula boga rasa yen eta orok dikirimkeun ku anu maha kawasa ka kaula anu teu boga anak. Tah ku kituna pikeun ngurus eta orok ku kaula dipasrahkeun ka maneh Umi. Jadi segala rupa keperluan cumponan sakumaha mistina ulah aya anu dipungpang, pangabutuh menta ka mantri jero, segala rupa geus nyampak. Tah kitu Umi.
0: Kaulanun katampi ku astakalih, katedak katarima timaran Gusti kahartos pisan sumanga. Sejadi estokeun pisan kaulanun, tangtos di estokeun pisan kusim kuring.
1: Tembal Bi Umi bari nyemah deui, syukur bagja kumanyangan. Prak eta orok asuh gedekeun urus sagala rupana kaula percaya ka maneh Umi. Kaula yakin maneh bisa jadi gaganti indungna eta orok.
0: Dauti malan nampi Gusti.
1: Bral geura urus sakumaha mistina, nu baris ngabantu para emban sakabeh anu nyeuseuh, nu popolah, anu kitu nu kieu, aya anu sejen. Maneh mangasuh jadi gaganti indungna. Khusus ngasuh we maneh mah Umi. Tonggal lider kudu geten, kudu tulaten ieu ngurus orok.
0: Unjuk sumanga kaulanun.
1: Nya akhirna orok teh dipasrahkeun ka Bi Umi, emban ka petengan Kangjeng Raja, oge emban ka kasih raja, kapercayaan Raja Galuh anu luhung anu ulas asih ka sasama. Catutasna ngabagi tugas riungan bubar. Paman lengser mulang ka imahna, para emban ngabring ka kaputren ngiringkeun Bi Umi anu mamangku orok anu ngaran Dayang Sumbi. Atuh puguh di karaton jadi haneuteun, jadi haneuteun eta di karaton. Asa tambah komarana, asa jadi eueub tamah betah. Kaputren nya kitu keneh rame kuno suka seuri ngagonyak Bi Umi ngaheureuyan orok anu ngaran Dayang Sumbi. Eta para emban otel silih toel, silih banyolan, rame sareseurian.
4: Iya, kening laksana di kaputren aya orok. Moal keueung ayeuna mah, moal asa di astana kaputren teh iya baris di papayasan ku tangis anu gelis goakna orok anu montok
1: cek hiji emban bari cakah cikih milu meresan sepre keur pangsarean Dayang Sumbi
4: ari kuring anu untung dipercaya ngasuh ieu orok atuh kuring nu untung mah ieu teh
1: cek Bi Umi Agul sabab reueus dipercaya ngurus orok ku raja harita teh
4: ah da lain ka Umi wae atuh ieu kuring oge apan dititah ngurus milu miara nya keur sarerea atuh ieu mah
1: cek man anu kolot bari pak pikpak nilepan samping.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
6: Ya panyawat tos lami.
7: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
6: Uhum.
7: Ayeuna mah sakinten teras.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis, Alfa Propolis.
6: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis khasiat saunan kakos ku ibu.
7: Alhamdulillah metadina alim emam ayah nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
6: Alhamdulillah mohon-mohon anu diabetes oke kolesterol lah kumaha bu.
7: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos ayah setahun obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
7: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
7: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
6: Ibu udah ngati mana Bu Alfa Propolis?
7: Radio Pis yang tina Radio Pis FM nya.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
7: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
7: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alfa Propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan mangga punten kasadayana konsumsi Alfa Propolis.
6: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
7: Amin amin.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini,
11: Pak? Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: Enpen,
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah. Dua kali ini ya.
10: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
11: Suka berair ini ya.
10: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi,
11: enggak,
10: ya?
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
11: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
10: 20 hari, ya?
11: 20 hari, ya. 17 hari,
10: lah. Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: 2 kali, ya?
11: 2 tetes.
10: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes, ya, Pak, ya?
11: 2 tetes, iya, betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
11: ya, punya. Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya,
10: ya.
11: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
10: Tesma ini.
11: Iya. Barangkali cocok.
10: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya, ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat, dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kuring oge apa nih titah ngurus milu miara nya keur sarerea atuh ieu mah.
1: Cek man anu kolot bari pak pikpek nilepan samping.
0: Tapi anehnya, aneh naon ari didinya Umi. Aneh ieu teh. Ieu teh putra saha ieu teh anu sanyananya. Nah bet kapanggih tina rungkun jero leuweung atuh asa aneh. Teu hartik ku pikir teu kahontal ku akal.
1: Cek Bi Umi.
0: Mula Roma omong. Apan sahur Kangjeng Raja oge? Ieu teh pangirim ti Gusti. Pemahanan tinu maha kawasa kanggo Kangjeng Raja mah. Yeuh, omat urang ulah loba omong. Yeuh, anggap penyaho bae. Yeuh, utama nama engke mun ieu orok geus gede. Tak kitu yeuh, aya naon teh ieu teh?
1: Cek hiji emban anu ngarati anu panjang pikiranana. Sarerea satuju da kaharati ku sakilat oge. Yen moal pihadeun upama kadenge ku Dayang Sumbi di mana-manehna geus gede, geus ngarati karena obrolan batur. Atuh geus kitu mah para emban teh suhud digarawe. Satugasna, sacabakna. Sareungkeun di luar beki jempling daharita teh wanci peuting atuh. Di langit bentang baranang tingkeretip tingkericep bangun anteng ayem tengtrem. Di laloba pamikiran kawas manusia. Di pipir karaton di alun-alun jeung di patamanan reang jangkrik patemalan. Ciri-ciri jeung cari tangkas taya reureuhna. Sakapeung kadenge suara anjing anu ngagogog, suara kohkol awi di takolan korona malam harita teh. Lila-lila di kaputren jempe, para emban sarare orok di kekepan kubi Umi. Ari Dayang Sumbi orok anu pinanggih bagja ngahenen sarena tibra. Haneut meureun ayem tengtrem jiwana tenang asa kaluara tina kaluat. Geus bisa hirup wajar babarengan jeung sasama manusia deui harita teh. Ari waktu terus nyurungkuy. Berang deui, peuting deui, beak poe jebul minggu. Tutup minggu datang bulan, parat bulan, ganti tahun kitu jeung kitu taya eureuna. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu. Kebiasaan Kangjeng Raja sungging perbangkara anger teu aya robahna. Sataun dua kali ngeresakeun bubujeng kaleuweung tutupan. Paman lengser jeung sakumna wadia balad teu weleh satia nyarengan Kangjeng Raja. Kacaturkeun di karaton, kaayaan bet jadi robah, robah ku ayana orok anu aneh, anu kapangih tina rungkun di leuweung tutupan. Para man unggal poe cape gawe, ngurus orok miara budak, anu nyeseuh, anu ngasuh, anu ngasakan kadaharan, jeung sajabana. Harita teh isuk-isuk, keur meujeuna haneut moyan, langit lenglang taya tedeng aling-aling bersih henteu kakotoran mega. Panon poe molotot cahayana cumirat nyaangan buana pancat tengah. Ari Bi Umi harita bijil di kaputren ngais orok anu geus dingaranan Dayang Sumbi. Tukangan Bi Umi aya anu nutur genduaan emban anu salawas nasatia jadi ganek Bi Umi. Bring para emban teh ka patamanan di papagku angin leutik anu ngoyageun kekemangan kukupu pating kaleper manuk recet di sarada. Hawa di patamanan seger matak betah. Sengit kembang mani meleber nyamuang sapakarangan.
0: Aduh, bagja temen poe ieu teh. Bengras, dir bengrasna hate kuring. Suka bunga menang pancen ngasuh orok anu sakieu montokna. Aduh, gelis. Ieu anak bibi gelis meni gelis kia tuh. Meni amo cuy kia ieu budak.
1: Cek Bi Umi bari terus lempang dituturkeun kuduaan pok salah saurang embane malan.
0: Nya bener kuring oge milu bagja ieu teh. Ari kieu mah asa aya pagawean ieu teh. Asa puguh kawajiban ieu teh. Isuk-isuk terreda lamun hudang da inget ka orok, inget kana heuseuhan deui. Tak kitu ieu teh. Nya bener kuring oge jadi mineng ngalilir beuting.

0: aja anu welas asih. Urang macan buku kitu, lamun urang dipiceun ku indung ka tengah leuweung, cigana teh ari sok, ari kope dia akan naung.
1: Ceuk mban bari melongka orok.
0: Hey, amit-amit abang bayi. Nang lamun teh bet kamalinaan teuing, barara id baid baid baid baid baid baid ieu teh, ulah ngalaman atuh kitu ieu teh.
1: Ceuk Bi Umi ngabedi gidig teu hayang ngalamun ngalamun acan manehna mah.
0: Ih, eta mah apan ngalamun ieu? Ngalamun ieu ieu mah keur ngabanding-banding jeung nasib nu tumiba ka Nen Dayang Sumbi.
1: Ceuk eta emban manik keukeuh.
0: Ulah sok heureut pamikiran naon tatu ieu teh? Apan ieu mah sasat pamasihan anu nu maha kawasa. Ieu mah pamasihan ti Gusti Maha Suci ieu mah, orok ieu mah. Ieu budak teh dihaja, dihaja ieu teh dipasrahkeun ka raja anu bijaksana. Dikirimkeun ti kahyangan keur ngeuyeup-ngeuyeup nagara. Jadi lain datang samania ieu mah. Ieu mah kasaning Yang Maha Widi ieu teh.
1: Kitu ceuk Bi Umi nemongkeun pamadeganana ka emban anu duaan.
0: Ai heueuh, da kitu dawuh Ratu Oge gini ieu teh ieu nya. Ieu mah lain orok manusa, ieu mah lain orok samania ieu mah. Tapi istuning paparinti Gusti ieu teh. Pamasihan ti Pangeran anu maha kawasa geuningan ieu.
1: Temal emban anu saurang deui.
0: Mageus ah ulah loba ting omong ah, bisi kadengean ku cak-cak bodas geura. Anggur mah ngariring atuh kadinya. Urang beberah manah Dayang Sumbi geura. Ngariring sabisa-bisa pokona urang teh ieu kitu. Panoba geuning pupuh Suna teh kitu.
1: Emban anu duaan ngagugu, saterusna pilih ganti kakawihan ngahariring sakapangih. Lagu mah naon bae we. Padungeunah karasana asal ngawih ngahariring. Ari Dayang Sumbi eta orok anu dipangku ku Bi Umi ngahenen we bari ngadadengekeun nu ngahariring. Bari ngadadengekeun nu ngahariring. Bangun nikmat kawas anu sugemah hate panona meretet bari ngamamoe jempolna eta orok teh. Kitu kabiasaan Bi Umi dina ngajarankeun pancen gawena. Digawe di dadasaran kura sawelas asih jeung tanggung jawab kapanusaan. Bi Umi mah geus teu mikirkeun kumaha asalna orok, di mana asalna budak jeung saha indung bapana. Eta kabeh geus tara diinget-inget ku Bi Umi mah. Nu penting mah orok geus asa jadi milikna. Sore isuk berang peuting digugulung ku manehanna eta orok Dayang Sumbi teh. Atuh geus teu asa jeung giga, asa ka anak pribadi wae, asa ka anak pituin we, nyaahna teu asa-asa. Asih lain ka ulinan, mika welas mika asih geus taya wates wangenna. Kitu kaayaan Bi Umi mangsa harita. Ku apik jeung taliti, ku geten rejeng tulaten diwemenan unggal mangsa, diome unggal poe, diurus unggal waktu, teu karasa. Eta orok teh tereh robahna. Lod, lod, eta orok teh ngagedean. Beki gede, beki montok, kulit bersih, panon cureuleuk. Buuk nanggaling muntang, hideung meules ngabangbara. Anapon, lamun eta orok pareng baceo, matak dedengeun, matak nineng, matak poho, kanana naon. Orok teh halimpu, pikaresepeun. Pangabutuh sapapoe daharna pakena katut pangabutuh sejena dicukup ku Kangjeng Ratu, dicomponan ku Kangjeng Raja, malah mah teu cukup ku kitu. Unggal aya waktu ngalongokan, malah mah teu asa-asa. Dipangku ditimang-timang dieyong-eyong ku Kangjeng Raja harita teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sareng nama ieu mah?
4: Sareng Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
4: Tos saeb sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
4: Entos sehat.
3: Entos sehatnya.
4: Pas
3: lungsur.
4: Kantun rematik na salit.
3: Rematikna salit
4: sareng
3: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mun.
3: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya.
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos

0: Tekaraos.
1: Sabara kali sadin tengah leut?
0: Tilu kali.
1: Sabara tetes ta?
0: Genep tetes.
1: Berarti anjing?
0: Siang sarang wengi.
1: Wengi bae bade bobonya.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pangabutuh sama poe daharna pakena katut pangabutuh sejena. Dicukup ku Kangjeng Ratu, dicomponan ku Kangjeng Raja, malah mah teu cukup ku kitu. Unggal aya waktu ngalongokan, malah mah teu asa-asa dipangku ditimbang di eyong-eyong ku Kangjeng Raja. Eta dayang sumbit. Nya akhirna sabada taun-taun dipiara, jreg jadi budak awewe geulis na kabina-bina. Montok lenyang ngapi karsepeun dina umur 7 tahun geus katara sifat-sifatna bageur rapekan teu ogoan jeung satia kakolot kanu ngasuhna. Mun seuk ditilik tina tangtungan eta dayang sumbi teh estu hese neangan cawadeunana. Ari sabab kulit teh jeung carulang leungeun bentik ngagonewa buukna hideung meles ngabangbara. Galing muntang babati kudrat. Cek juru pantun teamah ditilik di gigir lengik di sawanga di tukang lenyang ditetep di hareup sieup cacakan umurna karek 7 tahunan geus temong kaunggulanana mun dibandingkeun jeung budak awewe-awewe sejena. Ari ulina tara jauh jeung Bi Umi malah geus asa kaindung we dayang Sumbi teh mun eueuh teh sok ditatanyakeun embung ka batur hayangna teh jeung Bi Umi we eta teh. Kocapkeun dina hiji mangsa dayang Sumbi anu keur meujeuhna kemang buruan. Harita teh diasuh ku para emban di taman leuleumpangan bari kakawihan rual rawel metikan kembang. Jol Kangjeng Raja disarangan ku Prameswari ngajanteng di lawang kaputren. Maksadna sejang ngalongok dayang Sumbi ari breh teh nuju amengan di taman. Bagja temen budak teh sehat tur bersih jeung geulis deui pikalucueun. Nuhun Gusti, nuhun ya Allah ya Robi, anjeun parantos ngalungsurkeun hiji pebuton kemang kadaton kasim kuring. Kitu saur Kangjeng Raja bari ngadeg sarta melong kada yang Sumbi anu keur anteng leuleumpangan di taman.
1: Tapi nu damel Kakang, bagja temenan. Untung temen dipaparin putra teh pikarucueun, Kang.
0: Kitu sangem Prameswari anu memangna saruanya ahna, sarua deudeuhna, sarua asihna kada yang Sumbi. Raos ka putra ku anjeun. Kumaha praosan rai sabada ninggal dayang Sumbi kitu?
1: Teu nilam sanaos cakedik atuh pangersa. Asakapun anak pituin we tak itu malih mah ngaraos bagja asa kaupahan hate gaduh cocokan gaduh omeun teu tiiseun deui ayeuna mah Kang.
0: Laras kitu rai,
1: tapi nu damel eta memang murni tina salebeting ati anu suci Kang.
0: Nuhun ari kitu mah atuh saha teh jeung Kakang, memang ieu mah budak teh budak ajaib lir ibarat putra widadari anu diturunkeun ti kahiangan anu ngahaja dikintunkeun ku Nu Maha Kawasa ka urang duaan. Bagja temenan ieu teh. Kitu dawuh Kangjeng Raja harita teh. Harita teh Kangjeng Raja sungging perbangkara sareng Prameswari. Tina kunyah-nyahna kalayang Sumbi dugi ka teu kersa ngaganggu kan nuju anteng amengan. Dayang Sumbi diantep sina wareg gulumpatan. Bari rual rawel metikan kembang sakapeung lulumpatan budak kukupu ku para emban dibantu teu aya kacape hantem ditutur-tutur bisi dayang Sumbi geubis.
1: Tuh Kang, para emban sakitu tulatena apik jeung taliti teu gagabah teu balangah tuning satya satuhu kana tugas maranehanana Kang.
0: Saur sang Prameswari bari nunjuk ka para emban. Atuh da, rek teu suhun kumaha? Sagala rupa pangabutuh dicukup, moal aya kakurangan. Rek neangan nu kumaha deui atuh. Hirup jadi emban geus senang, moal kakurangan dahareun. Wajar lamun banget satia teh.
1: Laras kitu pisan Kakang.
0: Kitu geuneum catur da Kangjeng Raja jeung Prameswari. Geus rada lami Kangjeng Raja nyauran ka Bi Umi supaya mawa dayang Sumbi ka parataran kaputren. Maksana Kangjeng Raja palay tepang Atuh hari tabi Umi buru-buru nuyun Dayang Sumbi diolo dibawa ka payuneun Kangjeng Raja bari leumpang teh pok Dayang Sumbi tumanya.
1: Aya naon bibi? Apa nesep kene ngalaan kembang abdi mah bi? Nesep kene di dieu atuh abdi mah. Disaur ku Kangjeng Raja geulis. Kadenya kade sing tiasa ngahormatna engke teh. Upami urang parantos tepang sareng Kangjeng Raja deku teras nyemah turutan binya.
0: Cek Bi Umi ngaharewos sabab manehna anu boga tugas pikeun ngawarah Dayang Sumbi ngeunaan tata krama mun ngahadep raja.
1: Mangga bibi tangtos ku abdi diestokeun bibinya. Nya kada kitu atuh geulis.
0: Dekung si Dila srog ka payuneun Kangjeng Raja anu caralik dina korasi nu aya dina teras kaputren brek para emban deku Dayang Sumbi ge nurutan cedok rampak sembah lalucu taya anu kaku.
1: Kaulanun juragan raja tabuti malan Kangjeng Gusti abdi sadaya nyangakeun sembah pangabaktos mugia katampi ku astakali.
0: Cek Bi Umi bari cedok nyembah. Katarima Umi. Syukur pisan Umi. Syukur maneh geus ngajarankeun pancen kelayan hade. Kami bangetnya tumarima ieu teh. Nenyo Dayang Sumbi sehat waluya. Kitu saur Kangjeng Raja bari netep ka Dayang Sumbi. Anu manok payuneun anjeuna geus nemongkeun sopan santun budak teh nyaho kana tata krama.
1: Sadaya daya pada epek leuseun naon atuh ge teh juragan raja.
0: Tembal Bi Umi. Dayang Sumbi.
1: Kaulanun Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi nyembah bari tetep tungkul mando teculangung sumawona colongog. Kieu Dayang Sumbi. Kadenya geulis ulah kamalinaan teuing lamun keur ulin teh sing nurut ka Bi Umi supaya salamet rahayu jauh cina balai.
1: Sumangga kaulanun Gusti tangtos diestokeun pisan ku jisim abdi Gusti.
0: Tembal Dayang Sumbi deui sopan pisan budak leutik teh. Satuluyna Kangjeng Raja sungging perbangkara masihan rupi-rupi wejangan ka Dayang Sumbi. Sakumaha ilaharna Rama Kaputra diruyukeun jeung tata kahirupan di karaton. Kitu deui Parameswari tekantun maparin pibejang ka Dayang Sumbi kawas ibuna pituin we atuh. Nyaahna dedeuhna welas asihna geus teu nilam estu kawas Kaputra ku anjeun. Nyaahna Parameswari lain pupulasan, asih lain kaulinan, tapi es tuning celik putih celak herang kedal tidak rasa anu mulia bijil cina ati anu suci bersih. Atuh nampi pewejang kitu teh Dayang Sumbi mani mando mani manco bari tenget ngebandungan taat satia teu wani baha. Najan umurna karek 7 tahun tapi geus katara yen boga sipat calakan seket pirasatna jembar jiwa na encer utekna. Dah, kitu Dayang Sumbi. Mugia amanat ti kaula mawa manfaatnya.
1: Hatur nuhun Kangjeng Gusti. Sumangga tangtos kujisim abdi diestokeun pisan Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi nyembah deui alus naker. Sanggeus kitu mah Kangjeng Raja ngersakeun jengkar ti kaputren. Ngan samemehna awawadian ka Bi Umi. Bibi,
1: kaulanun timalan.
0: Kade sing teweksa, dina ngurus budak sing kadiksa. Mun ayana naon mah geuwat bejakeun ka kaminya.
1: Timalan parantos katampi, tangtos jadi estokeun pisan. Kujisim abdi kaula raja.
0: Syukur bagja kumanjangan. Dabuh ratu lajeng ngajak Prameswari angkat ngantunkeun ka putren ngalih lumebet ka karaton deui Kangjeng Raja teh harita.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian anu ka-12. urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Indra Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjang Inga Wusin Mengkikan Dapurantara Purwa Hartosipun Wiwitan Tara Hartosipun Ikraton Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejabi ti salbeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Alengka Dwirja. Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro anging sewiji-wiji nahingi pipisi Prabu Rahwana. Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing gedampar dan tapi nalipiting sosocari nenggan nawartna. Lemek babut prang edani ginanda widajibat kastori lansi nebaran sari-sari mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sosoca pengawakan jangkung gede simar dada bewe simurus taya papadana pasemolir bang barungan upamangantika sentak sengor watek wantos raja sakti mandraguna kagungan aji pancasonalan rawa rontek tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan tapi kasohorna iya Prabu Rahwana teh raja biadab raja murka raja hawak remagan tian ingkang putra kekasihipun narantaka lanjur talung ti kekasihipun sayum serana sadayana sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamurna lendra yeah. Anu dina waktus iya ngungun ngangluh bingung nu temangi tungtung susah manah nu taya sudana Prabu Rahwana jelaran negara diserang yaita ku pasukan wanara ti nagara gua kiskena anu dipimpin ku Prabu Sugriwa

0: sarba kapuspit kemudian nang yang pagerahing sarwarukma.
1: Ya sarwarukma.

0: Prabu Rahwa nang aturanan linggih Raden Narantaka. Oge juru talung tik sayum serana. Kunirah nganti kakawat daling lisan mekaten pengantikanipun. Tuba!
1: Narantaka.
2: Kaula.
1: Sayum serana.
0: Nun Gusti Upu Dening Ati.
1: Kahareup Narantaka.
2: Sawiyo cekap di Rama Dewaji. Putra Narantaka nampi kana pembagi kerajaan nyuwun katampi sema pangabaktos kunjung panjenengan pangresa Rama Dewaji. Iya.
0: Ujastuti hidup ditampi nuhun
2: pamakasih. Kalih nanti eta tansah di ajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dina waktu sieu.
1: Edoi.
0: Paduka. Sajabina ti semah kasangakeun teh abdi Gusti bade tumaros kedah kumaha atuh geuningan dina waktu sieu teh kalah tutumpuran urang teh.
3: Kalah ka ancur-ancuran.
0: Kalah ka ancur-ancuran ti kawit. Tuang Rayi Dewi Sarpakinaka dugi ka sepuh Patih Prahasta Tuang Rayi oge Kumbakarna Tuang Putra Indrajit miwah putra-putra Nusanesna sampun masing patih tumakaning pelaya tubah.

0: Narantaka, siapkan kereta.
1: Mangga.
0: Oke, amat tetap mau masrahkan cinta serajan ancur jadi lebu. Eh?
2: Sadaya-daya Gusti. Nya aisyah enam akulan supados teh janten naon-naon cinta teh sangakeun teh
0: dipaehan ya weh
2: lu sumun kahoyong
0: eh teu bisa lamun amat teu kauntun tipung kata Mang Beas laksana kapiduriat moal dipasrahkeun eh sabab pangaruh tina duriat hanteu laksana kabeh pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST asa HS jeung gebog aing.
3: Wah, eh? Biasa jantan gula.
0: Nu matak dina lebah dieu aing kudu init kapang perangan dek mawah hulu si Batara Rama, hulu si Laksmana, hulu si Gunawan Wibiksana, hulu si Anoman. Eh? Ari sabab si Anoman peting tadi ka aing maling jimat mungkal jimat tina handapeun angel aing nyaring ditalikeun buuk aing jeung inung maneh atuh pugowe jejeritan tengah peting inung maneh da kabedol buukna ditalikeun jeung buuk ama ku si Anoman eta ku ngagalaksakna si eta teh monyet bodas ya urang.
3: Abong monyet
0: tasika sebelahan sawius putra dina waktos ayeuna ansur-ansuran Rama Dewaji kareta ama wajahna kusiran ku hideup
1: timbalan
0: panah-panah pusaka siapkeun dina waktu ayeuna
1: iya yeah.
0: Katuruk-turuk aing teu ngeunah ku anak si Kumbakarna
1: timbalan
2: oh tuang putra Raden Aswani Kumba Aswani
0: anu ayeuna ku aing geus ditawan dituna dina pangberokan
3: sae
2: moal dipasihan pengampunan
0: bisa tapi syarat anu mutlak nyaeta si Aswani Kumba Kumaswani asal daek perang ku aing dihampura
2: tugening bakal turun amnesti
3: laras kulan
2: asal kresya perang sawios ku abdi urang tepangan Gusti
0: bejalan kawas bapak atasi kurang ajar nentang kaing
2: sumuhun mangga bade ditepangan
0: narantaka
1: tolong
0: siapkan tenaga jeung pikiran siapkan kareta pikir lumampah
1: heh mangga rampung tau tutas pangandika hemih tolong
0: berat
2: unggan niraya lumunur mimiti niraya ngerana
0: unggan niraya lumunur.

0: Gusti, bade nepangan tuang putra Raden Aswani Kumba-Kumba Aswani nyaeta bakal nampi pengampunan atanapi syarat nate kedah
1: daik perang.
0: Oh kedah perang, mangga bade ditepangan ini saya.

bantun sirah nasibat tararama nyai

Ngagalak sapisan urang-urang kis kena abong sato. Hei Anoman, Anoman, sanajan sakabe para senopati sampun ngemasing pati tumakaning perlaya, moal gila kuomak, moal ngejat satu yang beas ansur lebur papan kali tulis. Ansurkeun poe ieu kuring kurang-kurang kis kana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikenca kitu aya, ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, ini ya
4: beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu Pak ya?
5: Iya bayang iya barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: ya,
5: sembuh total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.

0: Raka, emut kasadayana para saderekna anu parantos gugur bidan tempur perlaya di medan Danalaga Pati Minanjurit. Kitu kaayaanana kabayangkeun waktos kumpul di karaton.
1: Tapi kana remongan deui nu tos maraon. Bibi sarpa kinaka
2: kalau lebatnya
1: Eyang Prahasta, Kakang Indrajit, Paman Kumbakarna, oge dulur-dulur nya adi nya lanceuk sampun ngemasing pati tumaka

0: jali eta geuning mangnawi teh teu bih kene.
1: Urukan jaya dunungan kita.
0: Ngahancurkeun si Mbah Baptis kulan abdi turunan penyu.
1: Alo kuya.
0: Batur susah rakyat geruksak teh sia menyanyi we. Ada ulah ripu sadayana atuh.
1: Dangdang haleulang geus eta mah. Poh ieu mah.
0: Ngahancurkeun si Mbah Baptis kulan Gusti. Nuhun-nuhun. Aya pikir saya naon? Kelanan. Diu. Kelan? Diu. Mangga. Munying kah? Bet sidik mana? Mungkin dulu.
1: Koboi di terminal apa beda mau?
0: Aduh.
1: Aing kudu tingali atuh kana pang diuk.
0: Jauh teuing euy.
1: Tara ditingali aya diuk teh.
0: Aduh. Aya pikir saya naon? Kelana. Mana sawareh deui?
1: Beres. Aduh, tamak. Wiu.
2: Bade ngahancurkeun si Mbah Baptis Gusti.
0: Ya diterima.
1: Tumor kepala.
0: Diterima.
2: Nuhun euy ditampi mah.
0: Aduh. Harunya ieu di planet Jupiter itu.
1: Bisa jadi.
0: Ya.
1: Anak ini ante.
0: Atawa meureunan incuna nini ante.
1: Bisa jadi.
0: Kugus eta mah bayi tabung.
2: Montong sok ngahina sih. Yuk oge makhluk pangairan.
0: Makhluk pangeran gituin pangairan.
1: Ade goreng ge nya.
2: Ade goreng oge sabab di hadapan pangeran mah sarua bae nu kitu nu kieu oge rekep dengdeng papak gede.
1: Papak sarua.
0: Papak sarua.
1: Aik bisa ikut itu, kita tetumor sirah mereno.
2: Ayah pikir saya naon ku si?
0: Iya iya. Sakumaha anu parantos kauninga kudulur dulur.
1: Iya.
0: Yen dina waktu-waktu ieu loba anu korban teu pihak urang. Sane seueur deui unggal nyerang unggal eleh.
2: Nah aya urang teh kumaha wae atuh ieu teh unggal nyerang jangan eleh.
1: Can aya kemenangan pisan.
2: Can aya kemenangan kumaha ieu jajak pendapat teh?
1: Aduh.
2: Nya.
0: Nyeta kitu tah.
1: Cing.
2: Sagala urusan teu angeus-angeus.
1: Kabuntut bangkong we.
2: Kalah tambah deui urusan teh kumaha atuh ieu teh?
1: Bareng sareng sae kitu.
2: Can kasus Bang Bali.
0: Nya. Ingeus teu mah kana kitu.
2: Iya.
1: Can beres eta oge.
2: Can beres-beres kene wae kumaha cuy teh ekonomi politik hukum teh stabil. Iya.
3: Nah.
2: Anu unjuk rasa kalah beki seueur, anu demonstrasi.
1: Demonstrasi
2: urang mah. Wisatawan-wisatawan di luar negara ayeuna mah teu sarua rumping da sieuneun.
1: Sieun kasieunan.
2: Boh wisatawan luar negara boh domestik.
1: Nah, eta teh.
2: Nya.
0: Heuh, nyeta.
2: Investor asing teu wantuneun ayeuna mah nanemkeun modal di urang da sieuneun.
1: Kasieun.
2: Kumaha atuh kieu-kieu teuing nasib negara teh nya?
1: Aduh.
2: Nya.
1: Wati.
0: Atuh geuninganan mingeus wae maneh teu ngomong bae.

0: Atau dah siya galaw pa o gemuareng siya kung ngomong.
1: Aduh, ay tango.
0: Da ano penting mapalaksanaan na na.
1: Aduh.
0: Hanya takut gitu na, uing ka jadi atu mingus gening.
1: Boleh ku tebenang di carek.
0: Ari mana? Apa ni itu maksudnya tengah dengekin ngomong dunungan? Atau nak habet ngecebrak wae itu ku mah.
1: Aduh.
0: Tak itu matak naon atuh lamun jempe. Ngara rumongna teh kararitu wae nya amit-amit.
1: Ya.
2: Kieu ye. Loh. Ayeuna serangan anu pamungkas bakal dipimpin ku Rama Prabu. Nyaeta Kangjeng Rama Prabu anu bakal ansur-ansuran dina waktu ieu.
0: Jadi Gusti Prabu Rahwana anu bade angkat.
2: Ya,
0: saya abdi siap. Siap Gusti.
3: Siap.
1: Aduh, atuh.
3: Sugane meunang ai manahna maju mah.
1: Lah, percaya
3: ke. Ai meunang mah sugane abdi. Oh, pihak musuh teh eleh.
2: Mudah-mudahan sakitu. Ayo, pada-pada lu mampah dina waktu ieu. Sikap pedang tamsir kana bae tarasa panalimbung. Init.
0: Mangaklan Gusti, abdi bade init ngawartosan heula abdi kapun bojo Gusti.
2: Heeh.
1: Pae katuh.
0: Bebejah heula maneh moal ka pamajikan maneh. Atuh nya heueuh.
1: Aduh,
0: urang bebejah ka pamajikan urang meureun urang teh dek init perang ayeuna.
1: Nyata doana kitu.
0: Hooh nya atuh hinjik buru-buru.
3: Ayeuna ai uing majikanna moal milu perang mah.
0: Nah, ya. Atuh geninganan maneh moal milu nah eta sumpah prajurit teh dikamanakeun. Eueuh alesan keur prajurit mah de kumaha-kumaha oge.
3: Pamajikan uing keureunuh.
1: Aduh.
3: Mangkaning tereng ngajuru geus bulana ieu teh.
0: Geningan teh pamajikan maneh keur ngandung.
3: Atuh nya heueuh.
0: Geus sabaraha bulan ngandungna?
3: 3 taun satengah.
0: Ngandung. Or atuh geningan ngandung naon lila-lila teuing eta ngandungna.
3: Ai ngandungna teh lain ngandung orok.
0: Tapi
3: ngandung maksud jeung tujuan.
0: Ngandung maksud jeung tujuan naon kitu?
3: Hayang maehan mitoha jeung.
0: Diidinan ku maneh maehan mitoha.
3: Nya heueuhkeun bae da ka hayangna pamajikan.
1: Dilaksanakeun.
0: Jadi mitoha pamajikan maneh terik dipaehan ku pamajikan.
3: Nya dek disantet.
0: Diidinan ku maneh.
3: Iya.
0: Nah maneh moal doraka kitu.
3: Nah make doraka da teu dulur teh naon.
0: Hor kapan mitoha pamajikan sia teh bapa sia.
3: Aya kitu heueuh.
0: Hor.
1: Can kapikir bener
0: sia. Anu rek diteluh ku pamajikan maneh teh pan eta teh bapa maneh.
3: Jadi mitoha uing teh bapa uing.
0: Lain mitoha pamajikan maneh.
3: Hor. Ari sugan uing mitoha uing teh Idi Amin.
0: Apa neta medeungeun-deungeun?
3: Oh, atuh lamun kitu mah kudu dicarek.
0: Heueuh, carek.
3: Hayu atuh urang ini heula. Mending ge perang urang nya.
2: Hayu. Mangga Gusti, hayu.
0: Bet ngahalangan jalan batur.
3: Orpan mana anu lempang da teh tadi geu ngacicing di dieu. Kadung mengko tadi hareup teh ka ditu geura sok ulah lempeng.
1: Eta parapatan
3: jeung. Da ka itu mah ti kejebur.
0: Tung geuning eta ngahalangan wae maneh mah.
3: Apan kadinya lega goblok sia teh. Sok geura sok.
1: Sok.
3: Balik kanan.
1: Tah
3: kitu. Sok lempeng ieu mah.
1: Lempeng.
0: Aduh gening heueuh.
3: Mangga kulan Gusti.
2: Ayo pada-pada lumampah kulan Gusti. Lihat nanti hati-hati.

Prabu mangga urang sami-sami halu mampah wae. Urang-urang geus kena ansur siap.

0: Tuna lampah eta kacarios disalebeting tawanan. Nyaeta putrana Arya Kumbakarna Aswani Kumba-Kumba Aswani. Anu dina waktu si Palay nampi pangampunan ti raja
1: di Ulan
0: Adi.
2: Itu disauran ke Adi geuningan.

0: Mangga Kang.
1: Urang badami ieu.
0: What happened my brother?
1: Yeah, kadieu lanan tong wat lanan.
2: Nyimpen barang di petiang di tanah kapak tidulan. Berjuang.

0: ayah pikir saya naon kang? Urang badami, urang teh ulah paeh konyol di tawanan. Ngeunaan? Ngeunaan urang we aya di tawanan da urang teh ngadon tersiksa aya di dieu teh. Aye kitu maksud akang kumaha? Heula dan calik lalaki adi. Oke.
1: Alah, ya oke. Sok kali jatuh.

aswani kumah-kumah aswani anu dina waktu ieu sasat nampi panyiksa ti Prabu Dasamuka.

0: Kumaha Kang? Urang teh loba teuing ngahujat jeung pokal teuing urang teh sabenerna mah.
1: Tarik teuing kayak dina carita teh kuna.
0: Da adi tarik teuing ngomong ya dewe urang ditahan.
1: Ieu ieu karasana geuna tarik teuing ngomong.
0: Ah tuh mana tuh da? Tuh mana naon? Ha tetep si wat teh kudu dihujat da ieu teh maksud pribadi maling Dewi Sinta teh maksud pribadi teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
2: Lah
0: cobi
2: bener iku kitu teh amalin.
0: Nah malingna Dewi Sinta teh ieu teh keur kesejahteraan nagara jeung bangsa atawa maksud pribadina? Nya maksud pribadina. Ini kan mamawa ka nagara jeung ka bangsa, nagara rusak, rakyat awut-awutan. Dek kumaha coba?
2: Ya.
0: Tapi heueuh.
1: Mamawa kana teu maes teu meuleum.
0: Mamawa kana teu maes teu meuleum. Wajar urang Kang jadi waki-waki rakyat, dordar pasea di luhur demi rakyat, asa ulah rakyat teh parasea demi pejabat.
2: Wah. Oh. Leres.
0: Mangga emut ku Akang. Da si Wana atuh ieu teh nu salah. Tong borot dina soal maling pamajikan batur ayeuna mangga emut. Si Uwa Prabu Dasamuka bare tong nginjem duit ka luar negara pajarkeun teh keur kasejahteraan negara jeung bangsa keur anggaran belanja taun sakitu padahal geus datang mah duit ngadon dipake ngamodalan Indrajit anakna.
2: Wah eta. Oh.
0: Dipake ngamodalan sarpakina ka dulurna koncona kroni-kronina. Ai tempo ditagih ngandalkeun rakyat, rakyat nungkakakan de kumaha nasib rakyat teh atuh.
2: Bener ai ku kitu teh amon coy.
0: Nya. Nganukur dipenta jeung dititah jeung dikekeyek. Kita ini sudah dewasa, Kang.
2: Dah, ieu naik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol,
3: rieut,
4: puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit.
3: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
6: Ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
6: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Tapi dipikir ini bulak balik mana?
9: Bagus.
8: Tapi dah mau nerima? Mau nerima? Sabab dina waktu ayah siwa tegas noyon. Geus heuras beuheung hese ngalieuk
9: mun narimakeun kasalahan.
8: Heh apa nu kitu teh bagong meureun ngaranana? Lamun geus hese ngalieuk, lamun geus mun ngadengekeun patwa-patwa ti kolot ti alim ulama panita wiku resi.
9: Ya, mun ngadenge pituah
8: mun. Mun ngadenge pituah. Bagong pan paingan ceuk agama haram bagong teh dagingna teh meunang dihakan. Da heuras beuheung geuningan.
9: Noyon.
8: Tapi adi sugan ieu mah sabab aya hak geus si uwa pikeun jadi jalma husnul khotimah.
9: Poh, leres.
8: Sugane atuh alus katungtungnakeun. Tapi kan ini harus dipertanggungjawabkan rakyat gimana nasibnya sekarang?
9: Adah aya eta.
8: Coba. Engkak-engkakan rakyat ini didengkek oleh perekonomian.
9: Betul toh.
8: Harga naik. Yang ngungsi banyak.
9: Banyak.
8: Yang korban juga banyak. Yang korban elit-elit politik. Itu kan. Lagi pula si Uwa yang jadi provokatornya tentang pembunuhan-pembunuhan ini di mana-mana.
9: Duh.
0: untuk menutupi kesalahannya. Banyak rekayasa yang dijalankan oleh si Uwa Dasamuka. Rakyat yang korban, Kang.
2: Betul dong.
0: Tapi uing gening ayeuna bet ngaringkuk di tawanan, biar. Biar mati konyol ye pae di dieu mah.
2: Mati eueuh gunana atuh.
0: Nya ayeuna dek dikumahakeun atuh ieu nagara teh?
2: Dek dibawa ka mana?
0: Dek dibawa ka mana dek kumaha? Iya mah urang ayeuna nya mawa babaturan. Unjuk rasa dari urang ditewa kahayang teh kahayang di pihak pemerintah teh, lamun aya unjuk rasa kita nembongkeun rasa keprihatinan sagancangna ti pihak pamarentah teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis. Coba ieu mah ngadon dinege kuliangna nahaon geuning.
2: Ya, kudu cepat tanggap,
0: gayang. Jadi harus cepat tanggap si Uwa dengan adanya unjuk rasa ini. Tapi di ku ayana unjuk rasa di sabalikna ieu teh bakal di dipake kasempetan ku pihak katilu. Kumaha? Contohna nu ngajarah. Nu ngaduruk itu, nu ngaduruk ieu, sedengkeun pan pangeran tersepeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi.
2: Iya.
0: Jadi serba salah urang teh ieu teh. Jeung deui naon sababna urang teu berlanjut ayana ngahujat teh? Naon sababna? Geus kapiheulaan ku badut-badut politik sabenerna.
2: Wah,
0: ku pahlawan kaburangan anu mengatasnamakan rakyat, anu mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat, bari padahal kaitu nama wah anu diudag-udag dengan ukur kursi jeung kadudukan. Bahayana eta.
2: Wah, beres.
0: Aduh, nagara jadi kumaha geus kieu ayeuna angay-angayan yeuh.
2: Khawatir macam.
0: Sagala rupa urusan eueuh nu angeus, nya moal angeus atuh da anu diparisana bangsat nu mariksana garong.
2: Ya. Masa kabuntut mangkong geuh.
0: Moal angeus.
2: Leres.
0: Ceuk akang oge. Jadi gimana ya kita nih?
2: Jalan keluarnya
0: nih. Jalan keluarnya Kang. I don't know what are you thinking now?
2: Beres lah.
0: Aduh. Why?
2: Ari pulang kali ti mahasiswa.
0: Why Kang? Why?
2: Why do you?
0: Namun cek bahasa Prancis mah
2: pourquoi cek bahasa urang. Dah. Iya, noh.
0: Purkutut
2: bahasa urang teman.
0: Coba akan emutan lamun teu dieleketek ti kiwari dek iraha
2: cik
0: nya aya nyarita di jero tawanan mode kieu mah di da kumaha atuh ngan aya anu kapikir ku akang pikeun jalan keluar kumaha urang bakal dibere pengampunan ku raja. Malahan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tidu benang dipercaya yen Kangjeng Rama Uwa Prabu Rahwana teh ayeuna teh sasatna bade ngiang ka medan perang kumaha jalan kaluar nama urang perang we yeuh.
2: Wah,
0: perang iya. Perang
2: make nyiri kitik sagala jang yoyon.
0: Kenapa lu ketawa? Perang
2: iya.
0: Iya. Lamun ayeuna urang abus ka medan perang, tuduhan batur kumaha?
2: Kumaha?
0: Sarua jeung rek mepene kana kasalahan si Uwa.
2: Ngabela kasalahan, teman.
0: Bakal ngabelaan kamurkaan si Uwa. Oh kitu, sok mati konyol kita sama.
2: Nah. Oh, cing.
0: Agama nerangkeun innamal amalu biniat. Saenyana amal-amalan kuma niat. Kumaha lamun urang niatan we atuh urang melaan nagara jeung bangsa saperti anu dicontohan ku Kangjeng Rama Suwargi, Kangjeng Rama Arya Kumbakarna.
2: geuning.
0: Margi anjeunna initna ka medan jurit lumampahna ka medan nanalaga lumakuna ka medan tempur teh lain dek ngabelaan si Uwa, lain dek ngabelaan kamurkaan si Uwa, tapi dek melaan nagara jeung bangsa lemah cai anu diruhujit ku si Uwa.
2: Da eta we paniatan mah.
0: Tapi tetap kapan teu pihak di pihak musuh mah tetep urang teu baka ngabelaan nu salah. Ulah hayang ditempo ku musuh.
2: Urusan urang lain tempek wae.
0: Pangeran menteuna ka jelema teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana kabersihan hate. Pe.
2: Emut-emutkeunnya.
0: Gusti tinggali bujeng hinga kana lengkah wujudna manusia sanajan kana utekna ati Gusti mah tinggali.
2: Geuning.
0: Sabab naon? Sabab pangbalikan urang bakal kainya. Nah, hai urang balik teh bakal ka monyet kitu.
2: Atawa kana satru moal bae.
0: Be. Nah, urang pangbalikan teh kana korek api. Lain.
2: Sanes.
0: Ka Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya.
4: Iya, iya.
0: Duh. Kangjeng Rama anu parantos nyontoan yen korban di medan nanalaga, tetapi yakin sejarah anu bakal nyarita engke
2: leres.
0: Jadi bisa lamun kitu urang kaluar bisa yakin nya lamun kitu matenya naon atuh urang perang we tapi melaanana nagara jeung bangsa nyaho
2: eta niatna mah.
0: Geuna nahaon unggal taun nagara diperingati ari teu dijalankeun mah ku urang. Tuh tingali tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur. Datenger anu hempak di Taman Pahlawan, lain tutungul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka. Kunaon? Ku cara karya anu terpuji.
2: Wah,
0: ayeuna nagara aya nu nyerang, yuk urang perang we deui.
2: Beres tamat ceuk.
0: Tapi panu nyerang mah bener eta manek nyokot hakna. Tingali ilmah cai nu diruksak, rakyat anu ruksak. Eta nu kudu dibelaan ku urang. Nya ge urang ngalawan monyet.
4: Oh nya terus
0: tetep urang mah dek melaan lemah cai. Bener kitu Kang. Nah make salah. Sok atuh lamun kitu mah sip ya beres.
2: Aya eta mah.
0: Jadi
2: aya sip lah. Aya cas.
0: Sapratane pun ieu sayung seramat minak datengarsa. Punten
4: Kang. Itu tingali panto beusi aya nu mukakeun.
0: Wow.

0: Kuracun kasep
1: rampes.
2: Rampes. Sahaja.
0: Kaula pun sayum serana jurut talungtik. Kalayan sakaligus kaula diangkat jadi senopati ke Gentos Marica.
2: Ieu tukang leletak teh ieu. Konco-koncona ieu dasamuka teh ieu. Kroni-kron geus cicing-cicing. Paingan bu citreuk.
3: Paingan bureut teu atuh.
2: Talaan teh nu da jero beuteung. Ladang basilat sia nu dihakan teh. Heh?
0: Di
2: cicing. Panginitan anjeun baheula memeh diistrenan memeh dilantik naon?
3: Jeng. Harita pemberangkatan teh naon?
2: Pemberangkatan teh naon? Pandek melaan nagara jeung bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Buktikeun.
3: Pan kitu aya dina dalih mah kulang.
2: Nah. Baheula ente kadenge ku kuring ceceleuweungan. Aku akan membela wong cili, wong cili. Mana buktina?
0: Di pula buka teh.
2: Cuman
3: kepala dingin wae pula dah.
2: Kabina-bina. Tinggali rakyat. Tinggali naga. Negara bangsa anu diruruksak ayeuna. Da lain ku Batara Rama, lain ku monyet, diruksakna teh ku Wadasamuka.
0: Mangga siapkeun, siapkeun, siap.
3: Siapkeun teh unak-unak teh kayaknya.
2: Ulah ka mana karep siling ngomong teh?
0: Di.
2: Naon?
0: Lah leuwih teuing di.
3: Lah kalangkungan teh ulah.
0: Eta teh leuleu ahli agama dituna teh.
2: Komo kitu?
3: Penasehat.
2: Kedok si agama teh. Kabatur kurudek itu, kabatur kurudek jakat yang fitrah hari manehna nu ngomong na ngadaguan pamere batur. Sia. Agama dipake kedok. Hari igik-igik santri, ai legek-legek di pasantren. Maca Quran tilu budak, maca hadis tilu leutik. Tapi hirup ti akur jeung batur. Nu dihakan ladang basilat, ladang korupsi. Goblok sia.
3: Beres.
2: Wow. Mana buktina anu insaf? Mana buktina anu ningkat kaimananana katakuan? Kuayana ente. Berarti ente tidak mau menceritakan hukum di depan pejabat. Munafik sia. Ngeunakeun bae da uing mah tereh pae.
3: Kagok lah.
2: Nak usah ditepikeunana lah.
3: Bener, kagok rek pae ieu.
2: Pandek perang. Cing make polo. Ente mah ya jadi pejabat 5 tahun paling lila 10 tahun, sapriode 2 periode tapi rakyat langgeng.
3: Hah? Sapanyang gadeg dunya mah rakyat mah beak mo.
1: Dah. Wah eta.
2: Ulangan ukur leletak wae pagawean teh. Eh, penjilat lo.
1: Wah, betul.
0: Tos, geus di. Tos. Tenang. Ya. Tenang.
3: Ai unak-unak tos kali.
0: Sagala rupa urusan moal rengsek ku jalan emosi.
3: Pake kepala dingin we, Bon.
0: Ieu we atuh ayeuna mah. Aya naon pangresep?
2: Jae.
1: Jik.
0: Salarasna kaula teh kautus ku Gusti Prabu Dasamuka.
2: Tuh, nepi ka Gusti Prabu. Pengecut. Jelema biadab.
0: Salira teh ayeuna bakal nampi pengampunan ti raja.
2: Amnesti?
0: Iya. Yeah.
2: When?
0: Naon when teh?
2: Oh, aing mah. Kapan?
3: When teh kapan?
0: Ayeuna pisan. Tapi syarat anu mutlak teh salira teh nyaeta kedah angkat perang. Caya.
2: Oke lah. Perang uing ayeuna.
0: Yuk gunakeun ilmu.
1: Laras.
0: Urang melaan nagara jeung bangsa. Di mana Uwah Prabu sakedap deui bade angkat kareta parantos dikaluarkeun walad dia balad tamtama semakta parantos siap sikap pedang tansir kadabini terasa pada limpung cae sakitu dihaturanan lingi helaku tuang rama Prabu ayinang diantos cae bangga Premios. Urang init Ki Hadi, urang init perang hayu, urang bebeja heula ka Kangjeng Ibu. Urang kunjung heula Ibu.
3: Suunkeun pedungan.
0: Heh. Nya. Sugane aya doa ti indung mah dijabah.
1: Laras.
0: Lain mung pae, tapi initna ka medan juri teh nya eta kudu aya restu tinu jadi indung bari jeung niat urang hade.
1: Allah kantenan.
0: Heh. Cing inget indung ngakandung salapan bulan melenung tapi indung tara punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing
1: tuh tara pusing indung
0: timimiti kagubrak urang ka alam dunya ngajuru anu jadi indung disebutna ge ngajuru juru na maot ulu kageuleuhan kakeumeuhan nepi ka jadi budak disakolakeun taman kanak-kanak di taman kanak-kanak ka SD ti SD ka SMP ti SMP ka SMA ti SMA ka universitas boga gelar boga gawe nagih indung ka anak dan
3: teu balitungan indung mah geuning mah
0: cenah Ujang beak sakitu juta mah nyakolakeun Ujang teh ka dieu geuntian kitu henteu
3: henteu ikhlasnya jeung ridho mo.
0: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu dan bapak.
1: Wah,
0: mari kita
1: betul
0: menuju ibu dulu Kang, kita minta restu. Oke. Okay. Nah. Ayo.

0: menang panghampura, menang amnesti euy.
1: Laras kurang.
0: Tapi perang ye he. Anak-anak muda. Adik-adik. Kelas dan kakak-kakak kelas.
1: Iya, adik kelas.
0: Kaula mah dek milheulaan, milu perang dina waktu ayeuna tuluykeun perjuangan kaula.
1: Sae.
0: Sabab naon? Kula mah sasatna dek nyebor ibu pertewi ku getih keur karahayuan araranjeun sararea.
1: Wah,
0: kade bisi araranjeun terlibat kana narkoba narkotik jeung sajabana. Sabab eta teh kasempetan keur musuh mah di mana rahayat, di mana pemuda geus bararodo geus taleler, di dieu gampang nyerangna ngajajahna. Awas pertahankeun kaimanan jeung katakwaan adi-adi. Kula dek init ka medan jurit tumampah ka medan perang.

0: Sareng Sena ieu dua putra Kumbakarna tepang sareng Prabu Dasamuka lajeng diistrenan jadi senopati Ingalaga. Nyeta sami mimpin sajumlah ulah dia belantam tama ngaleut ngengkringa baneuleut ngemat-ngemat nyatang pindang ngajungjung ka Gunung Suela bade nyerang ka Pasangrahan Batara Rama saparakansa.
1: Walah leres pisan.
0: Denawa-denawa sami lumambah.
2: Ayo batur.
0: Inggih.

0: bingit perang.
1: Oh saya mah ngapi dua.
0: Pilelean anak, pilelean bojo.
1: Laraskan.
0: Bisi uing kaparengken korban di medan juang.
1: Rasiko berjuang.
0: Geus rasiko.
1: Laras.
0: Satadina aing hayang jadi tentara soteh ngadaguan tanggal 5 na we wungkul.
1: Anu babari
0: aipek teh geuning jeung perang tapi parendene kitu genteng-genteng ulah poto.
1: Tah eta.
0: Lamun dipake reuas mada reuas atuh unga nyerang unga eleh.
1: Oh laras.
0: Nya.
1: Sabar we.
0: Tapi ayeuna mah ah dek mubaran hate.
1: Naon
0: geus? Cing ah uing jaipongan sakeudeung.
1: Oh besar.

0: Banglus lampahipun walah dia bala tamtama saking pusir daya alangkat dewirja anu dipimpinku Prabu Dasamuka.
1: Iya nggih.
0: Kalayan para senopati miwah sedanten ulah dia bala tamtama sikap pedang tamsir garwi tarasa pranima.
1: Iya nggih.
0: Atsarius di Gunung Suela, di tutugan Gunung Suela palih kulona ngajajar kemah-kemah nyata pasangrahan Batara Rama saprakansa.
1: Leres.
0: Margi wengina parantos gempungan anu disawalakeun teh ngeunaan dinten ieu bakal aya serangan nyata Dasamuka ku anjeun. Kukituna dina gambar lopian ti Gunawan Wibiksana teu aya deui anu kedah ngayunan Yuda teh lintang ti Batara Rama.
1: Iya nggih.
0: Dina enjing-enjingna monyet gede monyet leutik parantos hempak merbayaksa bari ngahidupkeun ka Sri Rama ngacung-ngacungkeun leungeuna wayana kitu. Memang Batara Rama oge kasadayana ngahulag pikeun ngalawan Dasamuka mah bade langsung ku Batara Rama kitu kaayaanna. Ya tapi keun ngahadang para genawa anu sumpingna ti puseur dayeuh para senopati sadaya disiapkeun di antawisna bae Anoman Perbancana Suta.
1: Iya nggih.
0: Anggada, Anala, Anila, Utut Anggeni, Subodra, Kapijemawan, Indrajanu, Winata, sareng sajabina-sajabina.
1: Iya nggih.
0: Bujeung hingga ka monyet gede dalah monyet leutik oge. Tiantawisna bae Surili cing jererit oa cing karoceak lutung cing arau lumampah ti kai ka kai cing garajleng maklum lampah monyet silokana catur wanara rukem catur araning opat wanara monyet rukem tatangkalan cing garajleng ti kai ka kai ikeun mapag musuh anu dina waktu siaran pingpinku Rahwana. Sapa medalipun sedanten ketik inak gendenganipun waladandalia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli.

0: dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Warsana Maya semua putra Hanuman ini ngedampak sampean selera pengersa.
1: Hanuman ditarima ku kaula Hanuman.
0: Dau. Persanten kene ka putra Hanuman pikeun yang galaksi dasa muka.
1: Ieu geus jadi urusan kaula jeung dasa muka Hanuman. Naon rupaha gawe anu geus dijalankeun ku Hanuman lahir batin katarima ku kaula. Ieu geus jadi urusan kaula.
2: Ya.
3: Gusti Rama angkat tuh kawas macan tenangan.
2: Haras katingal kurang.
3: Tika tebihan disaksian kurayina kuraden Laksmana kujuragan Gunawan Wibiksana Suprabu Sugriwa.
2: Allah.
3: Kupun bapak.
2: Gering restu
3: gening. Heeh, dek ah dek milu we perang waktu ieu mah.
2: Oh kitu akang sae atuh.
3: Bedanya datang artis mah.
2: Aduh. Penten atuh mah jo keprok we mah.
3: Geus. Taunan dewek babarengan jeung monyet teh euy.
2: Laras kicik ieu.
3: Muni geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek teh.
2: Atuh tangtos e kan.
3: Da eta we sakitu taun babarengan jeung monyet teh dewek teh geus dua boga anak ti monyet teh.
2: Eta geuning alah.
3: Heeh.
2: Sakitu ge akan boga turunan ti monyet.
3: Heeh ulah buntu teuing ge turunan dewek teh.
2: Ulah pareumeun obor.
3: Kitu oge dewek teh keur lalangkarakane jogeh ke monyet bikang teh diuk dina beuteung dewek.
2: Ada bari nyaliksik nya Kang.
3: Heeh, bari nyaliksik.
2: Sugan teh nyaan bari
3: teh efek. Alhamdulillah euy ayeuna teh kari dasa mukana sorangan.
2: Sumuhun kari tunggulna teh Kang.
3: Sawios atuh sing percanten keneh ka abdi ngalawan dasa muka. Syukur bagja kana naon rupaha kasanggupan maneh po. Teu tega abdi ninggal agan perang sih.
2: Ya kedah majeng mah kulan ah.
3: Kedah majeng mah sawih da abdi ngejag-jag keneh atuh.
2: Oh, aitu juga nu heueuh sia teu mo.
0: Pas nu heueuh we sia.
2: Bepela dunung katian juga nu heueuh sia
3: teu mo. Maha kinten-kintenna.
0: Naon?
3: Cen wantun ka Rahwana.
0: Tong disebut Hanuman Perbansana Suta. Lamun teu bisa ngarikaskeun beuheung dana samuka.
3: Cen da abdi ge aya nafsu mah kitu.
2: Beres.
3: Nya.
2: Cek nafsu mah kitu nya Kang.
3: Ulah oh, nah ulah diuk lana. Sae sae sae.
2: Sok kayaknya carikeun lah.
3: Tapi kamulus kieu ieu bulu Hanuman.
2: Jiga sutra we nya Kang.
3: Anu kawas sutra we.
0: Kawas nu kakara we babarengan teh.
2: Pake dicari waskeun teh cek urang
0: we. Ih, geus ngahareuyan teh.
3: Sanes ieu bulu teh ka kawas sutra ge.
2: Aduh.
3: Hayang eta geuning Hanuman sok gegarog geuning sok aya totome teh.
0: Naon?
3: Sing totome na bulu Hanuman?
0: Totome.
3: Nya,
0: siapa takut?
3: Aduh, ampun. Nya.
2: Sok ningal dina TV mah teh
3: teh. Iya. Ari Toto mah ateu teh teh.
0: Sudah tahu nanya.
3: Oh. Sudah. Ya bahan jadi bintang iklan geura Hanuman.
2: Bisa jadi kan.
3: Iya.
2: Sudah tahu kenapa nanya.
3: Ya,
2: kulaan
3: bade nyakseni Gusti Rama.
2: Oh, akang teh. Sae.
3: Parantos aya wartos dugi ka mana ayeuna Rahwana teh seung. Acan dawala tangtuna ge bakal nitah Hanuman pikeun naliti musuh. Oh sumuhun. Rupina Hanuman anu kedah naliti teh seung ningali ti awang-awang naha neme dugi ka mana ieu Rahwana teh.
0: Ya ya ya ya. Diukeula diukeula.
3: Lah,
0: diukeula.
3: Sae.
2: Nah, make ngaleret.
3: Hai. Hai.
2: Jika nu kakarek panih we tuh.
3: Dek milu perang. Heuh, gugu we dieu. Geura ku cicing wae sanajan aing pangkat teu RT RT acan aing tukeun bener jeung adil mah siap wae.
4: Mah singkil Kang
3: Dagang. Ah kudu kitu.
5: Tong jawabnya.
4: Mun urang mah lain mun urang mah teu usah tulungan. Mun urang mah leret atuh.
3: Mun bejaan gawir kitu sia.
4: Sakitu lawang mun sugan.
3: Mun jero kitu.
4: Mana weh moal pangker teuing sugan teh di kareret teh.

0: Ma anu dina waktu eta pangpayuna disarengan ku Anoman Astra Jingga sareng Dawala.
1: Unira ngandika
0: Anoman.
1: Ulah.
0: Duh, tersuara Anoman kagentem gitu.
2: Handaruan teh nya Kang. Duh.
1: Putra Anoman Perpancana Suta.
0: Putra we dengaku bapak ka Gusti Rama.
2: Weh nyakit.
0: Nya merupakan Rama teh bapak bener.
1: Nya. Leres. Nya yogikeun tanaga sareng emutan kedah kumaha kedah naon anu dijalankeun ku Putra Anoman Perpancana Suta.
0: Wayahna we dina waktu ayeuna taliti. Nah musuh teh karek nepi ka pelbah mana. Supaya urang sararea apa jeung tatan-tatan. Oge kade ulah nganggap remeh.
2: Ulah nganggap enteng.
0: Ulah nganggap enteng kada samuka sabab pangartina luar biasa.
2: Leres.
0: Aji pancasona. Aji rawa rontek. Aji dasamuka. Jeung sajabana-sajabana oge panah-panahna teh sararakti. Nah, ngabejaan teh kalah syuri.
1: Cicing-cicing. Bisa dicakar ke gua yang cicing. Sasakti-saktina ge jelema nu sulit pikir mah burung kacing cirihi ku dengkina. Sagagah-gagahna ge jelema nu murka mah burung silaka ku akhlakna. Cing persanta. Ansur dasa muka dinten ieu. Urang ngalenggah.
0: Duh. Kade bisi ujug. Ngaran-ngaran ini perang dibarengan tina dengki mah lumampah tina dendam lumaku tina ujug masyarua we jeung gugur memeh tempur.
2: Ta eta.
0: Konyol diri tundang ge.
2: Sok silaka ku pamolah sorangan
0: teh. Urang teh kudu bisa pindah cai pindah tampian. Lain kudu ujug urang mah sok geura pasrahkeun, tegakeun lara, tegakeun pati demi nangtukeun adil jeung bener. Tong boro dina meunangna dina elehna ge rido.
2: Eta ikhlas kan.
0: Ikhlas. Nya.
1: Cicing tong lo batin ngepatahan lah.
2: Untung tadi koet toge.
0: Lain Anoman gilih kunaun nyawa kunaun
2: kak. Lain akangnya atudah ngecemreng weh.
0: Daeta tara daek jempe atudah.
2: Yang hirup nanti api
0: omong. Silaing daek mung deket jeng dewek diuk temen ini ngejauhan dewek.
2: Jika lu ngasih buah duriat.
0: Kawas lu ngasih buah duriat kak ingge.
1: Anoman.
0: Taulah. Coba taliti heula. Pelebah mana musuh
1: na osai saya malah. Rampung daun tuntas pengandi ke hemit.
0: Los.
2: Ayam model gitu bukang lah. Gusti Anoman deh mo. Jika kapal merpati.
0: Buru-buru laporan Anoman. Belenyangnya dulu itu.
2: Jika kapal merpati banyak kan.
0: Cepot. Hei, abdi mulai.
2: Katai antep pon.
0: Maneh sareng sena. Ieu perjuangan angeus teh maneh bakal diangkat jadi patih sanggup. Duh. Teu langkung Gusti Rama eta mah.
2: Patih goah we, Bo.
0: Patih naon kinten-kintenna? Patih goah. Nya eta mah teu langkung Gusti Rama wae. Kalayan maneh bakal digaji engke di mana geus rengse teh 5 juta sajam.
2: Wah.
0: Luh, nuhun agan cita cana ge.
2: Tulus meuli Vespa teh mah.
0: Tapi gawena nyunyurung pedas ku halu. Tapi ulah leungit eta pedas nu didorong ku halu teh jarakna teh 10 km sapoe. Kumaha kinten-kintenna? Kira.
2: Dipelah cing. Lain katipu
0: aing. Bina-bina cing katipu aing.
2: Katipu kudulurna. Heeh.
0: Teu sadar eta sangkilang ka ambeu sampingna hangseul. Heeh. Coba. Eh, Yang.
2: Kang.
0: Lila kene teu waktu cing euy.
2: Aya
0: kene. Ya, urang hiburan heula sakedeung. Hah?
2: 12
0: deh. Hiburan heula sakedeung doa. Naon? Giga sia.
2: Sok aja sareng kenek sewang. Aing
0: mah. Hah?
2: Nya sareng kenek sewang mah pekenya.
0: Sareng kenek ewang mah euy.
2: Beres kan. Sewang mah
1: Sok kasanggakeun ieu mah kasadayana sok ah. Keur. Lah, naon? Awe. Saacana datang anu mane.
2: Mangga. Cah.

0: yang makan-makan.
1: Baku selinga ingus ngahuruyan deh. Ya, tapi kamalaweng gitu.
0: Amak wae lah mo.
1: Cing-cing boga pikiran apa dewek teh ieu teh secara langsung ikut melestarikan seni budaya kita.
0: Ya memang betul.
1: Juga memperkenalkan budaya kita.
0: Ya, benar.
1: Di dalam PCD ini
0: ikut melestarikan PCD ge.
1: Heeh, martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budayana awut-awutan bangsana ge moal terusak.
0: Nya nya da kumaha budaya atuh bangsa oge.
1: Naon amak-amakan akan selain ya.
0: Iya, peda dikeploskeun kenangna wah teu teh. Mesti jebran teh.
1: Cing boga pikiran hirup teh. Ayeuna dewek, ayeuna model igel-igelan kieu teh. Kita saeutik gedena keur maraban sira laing.
0: Apa? Tapi. Tah bener akan sok maraban kitu da rasaan mah.
1: Heeh, tong borok make jeung panayagan pan ieu dalang anu dibeno. Lamun eueuh dewek dek ti mana hirupna geura sok. Tapi.
0: Benar aing kitu
2: teh. Nya kitu namana.
0: Karasa, Kang.
1: Masihna cara bapak dewek Semar.
0: Da kumaha bapak Akang? Cing.
1: Sagala rupa anak dek itu dek ieu teh oleh digeugeureukeun we.
0: Teu oleh dihamat we anak aya kemajuan geuna.
1: Da lamun aing jadi sarjana mah meureunan jadi insinyur ngararajen ka dewek teh silaing teh. Tanu matak dina lebah dia lamun hiji kolot teu nyakolakeun teu masantrenkeun nu jadi anak sarua jeung eta teh ngaruksak masa depan anak-anak.
0: Walah, tapi heueuh bener aya ku kitu teh amah nya.
1: Coba lamun dewek disakolakeun mah ku dewek baheula ku bapa dewek.
0: Aya nu ngajen bareng.
1: Aya nu ngahormat nu matak hianat. Lamun hiji bapa teu bisa nyakolakeun nu jadi anak.
0: Bener, teu bisa nyakolakeun ka jadi anak mah hianat.
1: Hianat. Matak aing mah hayang gerak kiamat.
0: Ari geus kiamat.
1: Tapi kiamatna geus kaliwat.
0: Ha kumaha kitu?
1: Heuh memeh ieu kajadian teh pan aya paranormal nu nyaritakeun cenah tanggal 8, bulan 8, taun 1889 jam 8 bakal aya kajadian naon?
0: Aya kajadian naon
1: teh? Aya nu disangka mah kiamat ku sarere oge.
0: Oh bener, disangka.
1: Tapi geus kaliwat nya meureun dilakene. Aduh.
0: Paranormal
1: teh numatak deuk hayang gerak kiamat teh hayang gerak nempo bapa dewek keur engkak-engkakan di neraka doraka ti anak.
0: Aduh eta mah masalahan ampun kawas lain ka kolot
1: nya eh geuli teuy heuh ayeuna lamun teh
0: kan bae
1: teraskeun
0: kan bae da jeung bapana
1: tah numatak penting urang ngahormat ka indung bapa teh. Sabab indung tunggu rahayu bapak tangka darajat.
0: Ya.
1: Penting ngahormat ka indung bapak teh. Dorakati indung ti bapak. Lamun dilemur kai ranu. Lamun dileweng kai dangder. Dipake pangeret bingkeng. Dipake pamikul bengkung. Dipake suruh teruhai. Matak pusing. Anu niuk. Lir hirup cara gamparan. Awak ditincek. Beheng dicekek. Paling untung mangi kokotor. Eta dorakati indung ti bapak. Nyapa leras.
0: Ayo kapara go aja kan. Kan me antap.
1: Teras teras. Juri.
0: Makasih. Kan seri di pelonggo kolot teh. Jadi we punung deui kolot teh.
1: Heh?
0: Ah jadi we punung deui ngaleos.
1: Bisa bisa bodoh teuing ah. Ampun aing.
0: Kakarek ke Magelaran kolot geus punung deui.
1: Lain melang meureunan ka anak teh.
0: Aya
1: bakal aya serangan burat ayeuna.
0: Aya ka melang mah ka.
1: Dasa muka euy.
0: Leres ka.
1: Aduh jeung balad-baladna kitu goncok-goncokna. Hayang geura neuleu we rerupaan dasa muka.
0: Kitu Akang
1: bener. Gusti Dewi Sinta garwana Gusti Rama teu acan di
0: maksudkeun bae nya.
1: Ulihkeun deui sasatna mun urang mah buru-buru pulangkeun nya euy.
0: Leres.
1: Heeh.
0: Mun urang mah.
1: Sambodo teuing aing ku kitu teh mah urusan maranehna lah. Aing hayang geura nempo engkak-engkakanana dasa muka deh. Da pasti atuh da pasti lah moal kuat.
0: Aya balitungan Kang nanaon ge atuh.
1: Jelema mah aya balitung heueuh beda jeung sato pan saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan.
0: Bilatungan.
1: Tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Ulah lalawara nya.
0: Salah. Bener.
1: Heeh.
0: Ade jeung goreng
1: atuh. Hayu ah urang lalajo.
0: Mangga Kang.

0: Siluman perbancana suta sasat ningali tikana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpa Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
2: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
1: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
1: supaya tuntas nya panya.
2: Mohon.
1: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Ti Babakan Nasol.
1: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aletan si Dasamuka hanya seleu dina kareta kairing ulah dia bola tamtama. Awas para senopati Wandana.
1: Iya.
0: Priyatna.

0: Saya?
1: Aing Subodra.
0: Subodra?
1: Iya.
0: Lain muni araranehnya aing ngaran monyet. Ya anila aya Subodra.
1: Sok buru-buru haya jawab. Aing hayang nempuk bangkena si Dasa Muka.
0: Alah, modar sia.
1: Coba. Woi.

0: siap besi boga penyakit AID. Lalawara teh sia.
1: Modar sia.
0: Mangkani hese pi ubareunana deuleu AID teh. Heeh. Aing mah teh nu biasa we nu tradisi.
1: Modar. Hey, naon?
2: Lesetkeun dulur uing. Bere kasempetan dulur uing pikeun hirup. Nah ulah dulur aing hirup.
1: Modar sia. Sia.
2: Urang ngajar.
1: Saha ngaran maneh?
3: Aula Anggana.
1: Anggana
3: ora kapinuh gawe.
1: Wah, mod

Kemana? Oh, itu geningan. Kurang ajar. Pernah stiker sayang tumamparan. Denawa-denawa seranu. Amur rasut kupanah-panah Raden Laksmana.

0: Lain nggak apa-apa dong, jangan lupa rata takang.
1: Sia.
0: Wah, meniru ruhitan gitu,
1: om. Pokoknya mah dewek oke rek milu perang, eh.
0: Hah, percaya.
1: Syahanu datang di Bandring, gue.
0: Wah, rek di Bandring, kan?
1: Ah, gini ta. Tuh, tinggali.
0: Bubuk lah.
1: Ya. Jukut tapi kamu serat. Omo hulu jelema.
0: Omo ka jelema
1: bener. Lah.
0: Kade sing waspada.
1: Mana teh euy?
0: Sing waspada kade. Isi aya nu ngabongohan.
1: Kade celuk. Curi teh sia. Haling. Naon teh teh kadu? Ih kalah nyebut kadu. Haling.
0: Hayang modar.
1: Pindah-pindah teh hayang modar kitu. Ari Sidawala.
0: Ngagokan di kabina-bina.
1: Awas, awas. Ya. Mau doraka gitu.
0: Apa di perjuangan mah?
1: Ya.
0: Beres tambah Kang lah.
1: Kita dewek menang nya catet di sejarah euy.
0: Ah hiji. Eta ge dihitung ka kali iki.
1: Omat kadu ngarang aing tuliskeun gitu. Gebuk geus ngampul juring. Mung si ada aing geus nyorek deungeul.
2: Moal ka dieu geura.
0: Geus rek talatah ka dulurna ka nyasapeun.
2: Ya.
1: Tara-tara manggil aing naon teh?
2: Uing dek pae.
1: Heeh, njor. Geura balik ka akhirat kitu. Lamun ngeunah di ditu buru-buru suratan ka dia nya.
0: Pukuh dari kumara.
2: Mane hayang beunghar?
1: Ih, pukuh we. Eh kitu naon?
2: Tu cokot di ditu harta karun.
1: Di mana?
2: Tu di kebun awi. Nungguin pake kermaneh dawing ngadek pae. Bisi hayang meuli keramik.
0: Uang dong. Bisi hayang di keramik ada di.
2: Bisi hayang ngimahan si Saga.
1: Ay gitu naon.
2: Cokot kermaneh.
1: Keruing duit.
2: Lain.
1: Mas.
2: Lain.
1: Eta ube.
2: Oh ube teh.
1: Uang Brasil.
2: Lain.
1: Naon itu.
2: Uing ee di ditu tadi.
1: Sialin harta karun, harta kadut, jurik, begitu.

0: Belah mana ayam monyet teh?
1: Eta di payun,
0: pulang. Haling, yuk.

0: bandara. Di dia murinya Kangjeng Rama teh maotna. Kangjeng Rama suwargi. Hari aku bakarna muga-muga we arwahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Kaula ieu ama sanes melaan kamurkaan uada samuka lain rek kabelaan kamurkaan rahwana tapi rek bela lemah cai kaula.
1: Sahaya Allah Anoman. Anoman.
0: Ulu iya Anoman. Iya ngesohor ngaran anjin sana janwanara bagja anjin oman.
2: Ya bakti,
1: bagja naon
0: anjin mah bisa ulun kumawula kajelma jujur.
2: Cacak monyet
0: ya. Cacak monyet dupi paman kaula paman Gunawan Wibiksana aya ditu
1: aya
0: bisi kaula mengangot pangdugikeun salam baktos.
1: Iya sahanya
0: kaula aswani kuma oge pun adi palih ditu kumba aswani putrana Kangjeng Rama Arya Kumbakarna anu parantos gugur lima dinten parantos kalangkung.
1: Wih wah anak Kumbakarna
2: laris.
1: Coba hayangnya gerak belaan wa manehan waran dasa muka
0: nyeta ulah disa kompet daun keun kaula mah rek melaan nagara jeung bangsa anu diruksak ku si uwa
1: cikan atuh kumamaneh we kajeng.
0: Wuih
1: hebat aja.

Pira sia. Datang ni datang ademan. Datang ni datang ademan ewu pakulingan rana. Kenir

0: tenggelan bayu bajrai. Aduh, itu ni. Bayu.
1: Aduh.
0: Oi. Hebat. Ya.

0: sana tika tebihan ningali dua putra Kumbakarna. Aduh, dedeh teuing kasep. Aswani Kumba Kumba Aswani hebat anjeun.
1: Waduh, punten kaulan.
0: Eh, Anoman?
1: Kaulan. Aya dua buta amuk-amukan hese dielehkeunana seueur monyet anu gempar diamuk ku dua buta kakasina Aswani Kumba Kumba Aswani. Putrana Arya Kumbakarna saurna eta.
0: Ai kitu?
1: Kaula teh kadeseh. Eta dua ngamuk buta anu luar biasa pangartina. Paeh hiji dilengkahan ku adina hirup deui. Adina paeh lengkahan ku lajengna hirup deui.
0: Kitu?
1: Kedah kumaha sarak dina waktus ayeuna pikeun ngungkulan ieu kajadian.
0: Gunawan Wibiksana ditaros kitu. Emot yen anjeunna teh nuju ulun kumaula ka Batara Rama. Sedengkeun ngaran-ngaran jalma anu ulun kumaula bujeng hingga ka Purut Marga Ning Tanaga Larapati kasangaku. Anoman?
1: Kaula.
0: Da kaula ge de henteu tege anak teh ka dua buta teh.
1: Kukatena, katena. Kaula ngartos.
0: Ngan jelaran kaula geus sumpah ti ati ti lisan nepi ka ati yen ulun kumaula teh lahir batin ka Gusti Rama.
1: Lur.
0: Ku kituna kaula mah moal langsung ngabejaan pipatieunana.
1: Timbalan.
0: Ngan kaula mah ngabejaan lamun eta dua buta paehna teu bareng moal eleh nepi ka mana ge.
2: Wah.
0: Sakitu we eta mah kantun Anoman mikir. Permias.
2: Tur ngemut teh salira panginten.
1: Kudu bareng paehna cenah.
2: Leres.
1: Sanajan beda sadetik tetep moal eleh.
2: Moal
1: paeh. Ah, ieu.
2: Cing.
1: Anoman emut kana purwa daksina.
2: Purwa
1: Marawitan. Daksina Wekasan. Emut kana Aji Tiwikrama. Hingga awakna ngagedean lir gunung anakan.
2: Iye ge.
0: Maksana eta dua buta rek dirawuh punukna dua nana rek diaduh kumangkeun di awang-awang kitu kayanana.
1: Iya.
0: Lajeng wae Anoman ngagunakeun Aji Tiwikrama. Sinanrat kumamrat matuk yang manarasew. Sinanrat kumamrat matuk yang manarasew ngawatak Aji Tiwikrama.

Bener ya, ikut bareng sama Pak Ena. Siap. Rahwana, Ena.

0: narataka
1: Aulan
0: tersangka orang-orang kiskena jago atas si bangsat
1: anu mawi nyangakin sedaya-daya
0: haling hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang air rama aing tersuni pasea jeng para wanara tersuni aing pasea jeng si Anoman si Laksmana tapi ayang-ayang langsung aing jeng si Batara Rama eh? Wah monyet bangsat ditembak kuing pindah awas.

0: Ayo kurang ajar. Penastiker sayang tumam parah.
1: Iya, iya.
0: Iya. Dasa muka rahwana nuju anyesil dina kareta nemak-nemakin panah.
1: Leres.
0: Tekanyuan panah batara ramah nyasar kana kareta.
1: Iya, iya.
0: Hingga kudana dugi karasleng. Kusirna inarantaka oge rahwana dugi kangasleng tina kareta.

0: Tan gaduh panyawat naon wae, Pak.
1: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: Ana setahun setengahan lupina.
0: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
1: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
0: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
0: Kumaha karaosna?
1: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian tadinya ngegaluh gitu.
0: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
1: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh sota anak tes pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu enak teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
0: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
1: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
0: Kun bojo kumaha ayeuna?
1: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
0: 10.
1: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
0: Mohon. Ayah ibuna iya?
1: Ayah.
0: Cobi cing nyari wasa kedap.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Ibu sahai teh namina bu.
2: Iros.
0: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu.
2: Ada menjadi tuur. Nara kita dah tinggi.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis. Kuma karausna bu.
2: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
0: Panyawa tos beralami, Bu?
2: Ayam 14 tahun, mah.
0: Duh, gini.
2: Nah, kawit nama, dijari ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng, saya, nama tos, kata.
0: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
1: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, sa dinten, silu kali, sakalina teh, inek tetes.
0: Nah, Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak.
1: Periode.
0: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nudu ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
1: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi bae aya nu gaduh panyawat sapertos abdi cobianna ngagaleu alfa propolis di radio UNASKO abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakindeng dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan situ sawas-sawas
6: mainan. Bapak itu tas kamanawa iya yang pengobatan mata pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu yang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang.

0: Abi sok hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: anu kurang ajar. Penas tikar sayang tumam parah.
1: Iya, iya.
0: Iya, dasa muka rahwana nuju anyesil dina kareta nemak-nemakin panah.
1: Leres.
0: Tekanyuan panah batara ramah nyasar kana kareta.
1: Iya, iya.
0: Hingga kuda nadugi karasleng. Kusirna inaran takau ge rahwana dugi kang ngasleng tina kareta amurasut sapisan.

kabebeakan aing. Duriat ka anyeun cinta anak beak dulur lapur baraya korban. Walat dia balat tamtama pun kitu.

ningali awak rahwana ngabedega kene. Kitu kaayaanana, kasaktianana ieu rahwana. Nganging dina waktos eta katingali ku sadayana. Sasat sirah rahwana ngabarakatak. Nyaeta napal deui kana ieu awakna. Ah!

aing moal mah kejenggeut jati pakalangan kurang ajar. Rama tenyo aing bangsa.

bangsat. Itu kagagahan Nana Irahwana ngagunakeun ilmu dasamuka. Nanging Batara Rama teu gempur sakedik oge, lajeng ngaluarkeun panah-panah pusaka itu kayana.

0: anu jadi analanana si Rahwana.
1: Aduh. Gusti Prabu
0: Gunawan Wibiksana.
1: Sadaya-daya dina waktu sieu rupina moal aya monyet hideungna.
2: Laris pula.
0: Tari kitu.
1: Teu aya kajaba lintang ti dasamuka teh mangga tipatieuna teh dina jajantungna. Kedah kapanggang, kedah katiir.
0: Oh kitu, teu pino. Gua Wijaya anu bakal digunakeun.
1: Panah Gua Wijaya.
0: Ya. Kalayan pusaka Kiai Dangu atau pusaka Sengkali. Anu bakal ngudag-ngudag si dasamuka.
1: Unyuk sumangga kaulanun wilujeng bae.
0: Kuana we.
1: Mudah-mudahan. Dasamuka. Pilileyan dasamuka.
0: Anoman.
3: Kaulan.
0: Yap kadi.
3: Sembah kapihatun.
0: Nuhun. Wayahna kaula bakal ngagunakeun panah Gua Wijaya.
3: Timaran.
0: Kalayan ngagunakeun panah Kiai Dangu atawa Sengkali. Anu bakal ngudag-ngudag dasamuka di mana eureuna si eta.
3: Mangga.
0: Los.

0: banyu ruwuk. Penas di kersayang tumampara.
1: Iya, iya.
0: Dasamuka rahwana kapanggang pisan dada palih kensana. Jantung katiir.
1: Krrrr.

0: lami. Rahwana lulumpatan bari kapanggang dadana diudag-udag panas sengkali atana pikiai dangu.
1: Anjok ka hiji tempat aya dua gunung anu kasebat Gunung Sonara-Sonari.
0: Ari ieu dua gunung Sonara-Sonari teh nyaeta anu nuju nunggu-nunggu waktu. Aya sanes riwayatna teh nya putrana Dasamuka keneh anu ti hiji pertapan. Karnada Karnadi anu diteuk-teuk beuheungna margi pamunut Dewi Sinta tiasa ditikah ku Rahwana tapi kedah dimas kawinan ku Sirah Batara Rama sareng Laksmana. Nya harita Dasamuka teh milarian ahli sihir. Putrana diteuk-teuk beuheungna di sihir diciptakeun jadi rupi Rama sareng Laksmana. Nanging tetep ku Dewi Sinta ditolak da pugu sanes. Nya harita dialungkeun ieu dua mastaka teh cenah jadi dua gunung Sonara-Sonari sakemaran. Aya di tengahna teh nyaeta susukan alit anu ngocor atuh ieu Dasamuka teh ku kucuprakan dina ieu walungan alit. Ha!

tengah-tengah. Eta gunung, dua gunung sonara-sonari, niis dina hiji cai. Anu sasatna curug kaluhurna. Ha!

rahwana nuju ku kucuprakan nyaeta di palih kiwa tengena teh Gunung Sonara-Sonari. Aneh kalayan ajaib anu dina waktos ieu ngadak-ngadak ieu dua gunung teh maju ngagenset ka ieu rahwana anu nuju ku kucuprakan. Rahwana ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat eukeur mah jantungna katiir katurug-turug ti satukangeunana dipacokan ku panah Kiai Dangu atanapi sengkali. Katurug ieu gunung ngagenset ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat kitu kaayaan.

amuing amuing.

saha kula nanyakeun Gusti kaula dek tobat. Kaula rek ampun, kaula rek insap bere kasempetan kaula hayang hirup deui. Mana dulur kula, mana baraya kula, kolot kula, anak kula, dunya kula.

nyawa na dasa muka lebet di kana wujud na sedengken i wujud nuju ka genset anu luar biasa nyerina. Bumi hante ditampi ku jagat te ditarima komon lamun kunu kawasa. Gusti. Kasaha nanya keun kasaha menta tulung kula. Yeuh geuning ari hirup saraka hirup teu diaku dosa teh kalah ngagedean tong poro kita. Yeuh geuning ari teh meureun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan.

0: Araru untu ingwat.
1: Ih, tanya gitu, nu.
0: Cing paluringkap puluh punuk tetes sorak naon.
2: Ada eta gering kumujang yang sepuluh.
1: Nah, eta gedong. Oh, jalan ke gedong nu molongpong teka tutu.
0: Pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi hanteri tampi ku jagat dari tarima komo lamun penuh kawasa.
2: Syumohon.
1: Saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah muarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk anging makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana.
2: Dunya teh teulungan.
1: Teulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teh geuning
2: daya paedahna dicenak salah.
1: Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Mana? Mana melaanana pangkat teh?
2: Dah, dah ya.
0: Nya. Tepino tadi naresan dia atuh di dunia teh kadar diumarakeun walila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa maot pinggaraneunana dekasaha datang sanurek nampa urang kemana jalan poe naon ini naon urek dibawa
2: sumohon
0: iwati amal perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan
2: sumohon.
0: Numawi di dia silaka jeung salamet da jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucu.
2: Nih
0: laras. Ku kituna kirang sareng langkungna moga wae kapunten ti kuasa para kanca nya cu. Sirumungan geuri harja tilu.
2: Laras.
0: Wilujeng tepang deui mudah-mudahan kapayung tiasa ditepangkeun deui pamungkasna kemang tiletik sinbaran sari tutup lawang siwetaka.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur
4: ya.
3: Pandangan kabur.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin, amin.
3: Ya, gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
4: Ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
4: Amin, amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis, tos CF2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, il patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfaporis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Dees Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja, oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga ulujeng ngadangukeun.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkungan teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ay beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karos ku Ibu waktos ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ay nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina
3: kumaha? Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ay tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: Ina teh. Kasehat ya.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saunan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, ngomong dina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di paling mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 taun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang hantina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Thank you.

nunggu nang napas selalu.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh ateul kitu, ateul sampean.
2: Tos sabaraha lami?

0: periode Alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun karena waktesna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rumah tangga jeng maneh mah ado dosa galagap subang, geus teu ka hitung lilana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Jantan Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggal sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh gitu. Pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewedoh dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kumah sok finisernur kita kita, dada di punggung kita terus gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh, mah
0: teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, tiba-tiba.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ya, imangot ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi tiba tahun pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi eta sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, Bapak?
2: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku alfa propolis, aya nubada disawurkan kanu sanesna, Pak?
2: Ya, upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua. Lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata. Tes ini ada cocok. Ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit. Tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: iya, bertahap iya.
1: Pak ya.
0: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
0: Pak? Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ya ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
0: Jadi
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya aya perobian gitu atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, ini ya,
5: beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Ya, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: ya,
6: sembuh total
5: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin. Ya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya, Ce. Cobian gera. Insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon? Iya, tes, Ce.
4: Tetes mata? Tes ma? Aini, Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
4: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain ibu teh, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji ge.
3: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, teh acan terasa damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol, Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa

0: mga panon mga kitungan, sok sa kinang na sok ano pakjeltot kito dina yote dina panon te tapi dah nantinanan sa wes-wes mahintan.
1: Bapak itu tas kamanawa ya yang pengobatan mata pak?
0: Aduh pengobatan maa ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong te gitu memeh maghrib aduh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seher dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng dah resep.
1: Nuhun pisan kasaskian bapak anu tos nganggo tes maa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayo Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaos ku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun kana mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos
4: biasa sok dipijet
3: pijetan. Enak mantu
2: gitu. Tak ini teh Bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uningat di mantan Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangge-na kumaha Bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis.
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak mah ibu teh aya Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji ge.
5: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, heeh. Supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa teras meser tes Ma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ini kan ulang tahun hari ini ya, Ma?
9: Iya, sayang.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

0: محمد
1: حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعائك.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggiring Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Di waktu mengenang rahmat, mengenangkan rahmat terasa di...
0: Sahabat MK dimanapun berada pada pagi hari ini, kembali dapat hadir dalam program manajemen Kalbu Pagi, yang tentunya setiap saat hadir membersamai Anda pukul 5 pagi sahabat MK hingga 1 jam ke depan, yang mudah-mudahan setiap ilmu yang kita timpa, yang kita terima, yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa kita sebarkan, insyaallah amin ya rabbal alamin.
1: Ya Allah Tuhanku.
0: Bersamai pagi hari ini bersama sahabat Syiar Irfan Arfalah, satu jam ke depan akan menemani Anda. Bersama kita akan simak sajian ilmu bersama dengan guru-guru kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, di sesi pertama sahabat MK. Dan di sesi kedua insya Allah akan membersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mengundang sahabat MK untuk membersamai dan juga ikut bergabung menyapa kami pagi hari ini. Anda dapat sampaikan atensinya, baik menyapa dengan sapaan salam silaturahim doa terbaik dan laporan kualitas siaran kami pagi hari ini, begitu sahabat MK. Anda boleh kirimkan tentunya di line interaktif kami 0811224 1027, 0811224 1027.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Di pagi hari ini juga sahabat MK, kebersamaan manajemen Kalbu Pagi ini dihadirkan tentunya di frekuensi radio 102,7 FM Bandung, yang juga hadir melalui platform streaming kami di sosial media, ada di Facebook, Instagram dan juga YouTube gitu ya. Lalu juga di platform streaming website MKFM ya, serta di streaming aplikasi yang bisa Anda unduh sahabat MK, aplikasi MKFM di ponsel Anda. Beberapa radio juga sahabat MK menyambung siarkan program manajemen Kalbu Pagi ini di radio-radio penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQ FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kabumen, 94 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sawasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan itu dia radio-radio yang ikut menyambung siarkan. Dan bagi Anda para produser program juga ya gitu, pengelola program radio yang ingin menyambung siarkan program ini, sangat open sekali, bisa Anda sampaikan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau kirimkan di WhatsApp kami di 0811224 1027. Untuk konfirmasi begitu di 0811224 1027.

0: Dan di pagi hari ini, sahabat MG terus juga mengajak dan mengingat sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiat di pagi hari ini. Sahabat MG mengingat di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MG ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan menumbuhkan cinta di untuk kemanusiaan. Di mana Dita Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia.
1: Di hatiku.
0: Dan ini rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat FG ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Dapat Peduli semakin melayani.

MKI mengajak juga, mari mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP tausiah agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MKI, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.

0: Dan di pagi hari ini, sahabat MK, kami turut menyapa begitu sahabat MK yang sudah bergabung dan membersamai kami melaporkan kualitas siaran MK FM begitu ya. Dalam sapaannya di via WhatsApp kali ini kita lihat yang sudah bergabung diawali sahabat kita dari Cikarang, Ibu Reni ya. Alhamdulillah turut menghadirkan atensi pagi hari ini dengan menyampaikan menyimak MK FM setiap paginya, alhamdulillah. Dan kali ini dari Cikarang, kualitas siaran MK FM tersimak dengan bagus dan bersih. Salamnya buat para kru, buat guru-guru serta seluruh pendengar begitu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Reni di Cikarang sudah bergabung di kesempatan ini.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Berikutnya yang juga menyapa pada pagi hari ini ada Ibu Citra di Ciamis ya, dengan menyampaikan bahwa siaran radio ini terdengar dengan jernih, alhamdulillah, dari Ciamis ya, yang cerang sekali. Dan dari Cijantung ya, Cijantung Ciamis, alhamdulillah. Dan salam silaturahim buat semua sahabat pendengar radio dan juga yang bertugas kru MKFM. Semoga kita semua sehat selalu dan diberikan jalan rezeki yang berlimpah serta kesehatan juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis ya, sudah bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Lalu ada juga Ibu Saprah di Cianjur ya, yang juga turut bergabung menyapa pada kesempatan ini, alhamdulillah. Lalu berikutnya yang juga turut sudah bergabung membersamai pada pagi hari ini dengan sahabat kita. Ibu Sapra ini kan yang sudah menyapa ya, dengan laporan di Cianjur tersimak dengan baik, alhamdulillah. Doa terbaiknya buat guru-guru, buat kru, sahabat siar dan juga buat semua yang bertugas ini ya. Sehat selalu dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan silakan sahabat MK, Anda bisa bergabung dan membersamai. Ini di sesi pertama kami hadirkan insyaallah untuk bersamaan dengan guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar pada kesempatan ini. Silakan untuk bergabung dan sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dihadirkan pada kesempatan ini. 0811-224-1027. Yang insya Allah sahabat MK akan membersamai Anda bersama dengan guru Anda di sesi pertama ini, guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar. Selamat menyimak sajian ilmu pada pagi hari ini.
1: Segala dosa yang memburu setiap.
2: Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, dan maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya, menolong kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini diawali dengan ku anfusakum, jadi diri dulu baru keluarga. Ini penting dipahami, konsep perubahan itu harus diawali dengan 3 M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Hakikatnya yang bisa mengubah adalah Allah, tapi syariatnya kita harus sempurnakan agar kita menjadi orang yang layak diubah oleh Allah ya. Jadi sekali lagi, yang membolak-balik hati adalah Allah, bukan kita. Contoh bagaimana Nabi Yakub, anak-anaknya sulit, sebagian itu nakal, maaf ya, nakal sekali, sehingga Yusuf yang kecil itu dimasukkan ke sumur. Ini perbuatan yang sangat tidak baik. itu anak Nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa membulak-balik hati ayahnya. Bagaimana Nabi Nuh juga putranya tidak mau ikut ke dalam perahu. Bagaimana Nabi Lut istrinya tidak mau mematuhi suaminya. Artinya yang membulak-balik hati, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sungguh-sungguh berusaha memantaskan diri jadi orang yang layak dititipi keluarga, anak yang soleh, soleha, layak menjadi jalan. Nah, ini penting, layak menjadi jalan agar keluarga kita bisa selamat di dunia wal akhirat. Baik, ini di Australia, AA mendengar kesedihan orang tua di sini yang anaknya jauh dari agama, ya. Jauh sehingga bahkan kemarin ada seorang bapak yang sangat sedih sekali membawa keluarganya ke Australia, tapi sesudah di sini berubah gaya hidupnya, imannya rontok, akhirnya pisah, dan sekarang bapak ini sendiri saja, tidak ada yang menemani. Benar-benar sendiri di usia tua. Beliau curhat betapa sedihnya gitu, di membesarkan anak dengan segala daya, tapi akhirnya anak ini tidak ingat sama sekali ke orang tuanya, tidak nyapa. Ya, tentu saja ini ujian yang sangat berat. Dikala orang tua sudah 70 tahun lebih, hidup sendiri, masak sendiri, ya beliau ke masjid, dan ya betul-betul dalam kesendirian di masa tua, tidak ada yang mengurus. Nah, beliau mengingatkan juga betapa tidak mudahnya untuk mengurus keluarga selalu di jalan Allah. Disebutkan tadi di masjid, generasi pertama yang datang ke Australia ini atau negara-negara barat itu biasanya mendapatkan ilmu dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan dari sekolahnya tentang Islam, mendapatkan dukungan dari lingkungannya, dan generasi pertama yang tua-tua ini tidak terlalu terdampak oleh media sosial dibanding dengan generasi yang selanjutnya. Nah, generasi yang lahir di luar ini sudah lebih berat tantangannya, karena pendidikan agamanya lebih sedikit dari orang tua yang terbatas ilmu, juga susah ngajar, dari sekolah nyaris tidak ada pendidikan agamanya, dari lingkungan juga tidak mengenal Islam dengan baik, sudah terdampak, dan dari media sosial yang ya kita tahu yang dominannya ini jauh dari nilai-nilai iman dan amal soleh. Jadi generasi kedua ini akan lebih berat, ya lebih berat untuk memiliki iman yang kuat, lebih berat untuk memiliki akhlak yang sesuai Islam dan ibadah yang bagus, karena gempurannya lebih berat. Nah, yang lebih berat lagi adalah generasi ketiga, yaitu anak yang lahir dari, yang sudah lahir di sini, bapaknya Islam, imigran, lahir, anak lahir lagi. Nah, yang beratnya apa? Ya, berarti sudah semakin sedikit input tentang Islamnya, informasi dari orang tua, pendidikan,

milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun penjuru bumi ini yang bukan milik Allah dan yang lepas dari kekuasaan Allah yang Maha Agung. Terbukti para sahabat juga dulu berangkat berdakwah, makanya Islam sampai ke penjuru bumi, karena ada sahabat, ada ulama, ada juru dakwah yang berkeliling. Jadi kita tidak ada hijrah itu menjadi bagian penting untuk bisa menginspirasi kita, ya. Dan tinggal misalkan kita orang Indonesia, tinggal di Indonesia juga tidak identik langsung iman jadi kuat. Tidak identik langsung akhlak jadi baik, ya kan? Kita tahu di negeri kita sendiri juga perjuangan untuk punya iman kuat itu berbeda. Ya, sebentar, ini para santri sedang pelatihan di Batam ya. Tolong dibangunkan yang tidur paling depan. Ya, bisa dipahami ya pelatihan ini. Karena kameranya persis di depan, jadi bisa melihat juga nih. Ya, sebentar ya, gilirannya nanti jam 6. Sekarang AA dengan jamaah dulu. Jadi semua ini adalah berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin selamat dengan dalil dari Rasulullah ini, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Kita tahu bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu kuncinya ada dua, iman dan amal soleh. Pegang ini baik-baik. Pokoknya orang yang ingin bahagia, kuncinya iman, amal soleh. Orang yang ingin sukses, iman dan amal soleh. Ingin husnul khotimah, iman dan amal soleh. Ingin kubur kita lapang, iman dan amal soleh. Ingin timbangan kebaikan yaumal hisab berat, iman dan amal soleh. Ingin masuk sorga tanpa azab, iman dan amal soleh. Inilah yang sangat menjadi fokus perhatian kita. Dan iman serta amal soleh itu pintu utamanya satu, yaitu ilmu. Yufaqihu fiddin. Maka kalau orang tidak punya pemahaman agama yang baik, apa artinya dia tidak kenal Allah? Berarti kalau tidak kenal Allah, apa yang terjadi? Dia akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan. Ini diulang-ulang terus ya, supaya kita paham kenapa negeri kita seperti ini, Indonesia misalkan ya. Karena kok orang pendidikannya tinggi tapi korupsi. Ya, kalau tidak kenal Allah, dia akan menuhankan duniawi ini. Dan terjerumusnya ini, kata Imam Ibnu Qayyim, ada tiga ya. Satu adalah ghaflah, kelalaian. Yang kedua syahwat. Yang ketiga amarah. Nah ini kalau baca dari tulisan statusnya Adeda, mengutip dari Imam Ibnu Qayyim, jadi orang itu berjatuhannya kalah dalam kegoflahan ya, kelalaian. Dia tahu tapi tidak mau mengerjakan, lalu dia kalah oleh syahwatnya, termasuk syahwat kepada duniawi ini, dan amarah. Nah kalau orang tidak paham agama, ya dia akan berkutat dalam tiga hal ini nih. Hidupnya lalai kepada Allahnya karena tidak kenal Allah, hidupnya diperbudak syahwat ya, baik syahwat ya kita tahu sendirilah, syahwat kekuasaan, syahwat terhadap lawan jenis, bahkan sejenis ya, syahwat kekayaan, syahwat ketamakan, lalu ya tidak bisa mengendalikan dirinya dengan amarahnya, sehingga kita

melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kalau tidak paham agama, walaupun dia sepertinya ibadah, ya datang sholat, dia laksanakan sholat. Tapi kalau tidak paham agama, tidak kenal Allah, sholatnya itu tidak nendang, ya sholatnya itu tidak punya power untuk membuat perubahan.

0: Din, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, dengan kebersamaan guru kita di sesi pertama sudah kita simak sajian ilmunya, alhamdulillah, bersama guru kita K.J. Abdullah Gymnastiar. Insyaallah sahabat MK, kita akan masuk ke sesi kedua kebersamaan bersama dengan guru kita juga Profesor Dr. K.H. Miftah Farid yang saat ini sudah terhubung melalui line telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Pak Kiai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, untuk menyegarkan kembali ingatan kita berkaitan dengan akhlak. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan problem akhlak di bangsa kita, terutama pada akhir-akhir ini. Para pendengar yang berbahagia, salah satu masalah bangsa yang harus kita sikapi secara serius dewasa ini adalah menyangkut akhlak bangsa, khususnya menyangkut kesolehan sosial. Lebih khusus lagi adalah menyangkut kejujuran. Berita sana sini sangat tidak enak tentang korupsi, tiap hari ada beritanya dan macam-macam. Kita sangat prihatin dengan kondisi moral bangsa yang mayoritas beragama Islam, tetapi akhlak sosialnya masih banyak yang belum Islam atau tidak Islam. Di satu sisi kita bersyukur bahwa orang yang sholat bertambah banyak, orang yang saum bertambah banyak, orang yang berumroh, berhaji juga bahkan bertambah banyak, wanita berkerudung juga semakin banyak. Namun di sisi lain kita harus jujur mengakui bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis kesolehan sosial. Orang yang tidak jujur ada di mana-mana, yang kasar, yang tidak santun juga sangat banyak, yang malas juga, yang egois, yang materialistis, hedonis, bahkan budaya suap sudah hampir merata, ada di mana-mana. Praktik korupsi juga ada di mana-mana, padahal menurut ajaran Islam, ibadah sholat, saum, zikir, umroh, haji, dan lain-lain semestinya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan akhlak sosial setiap perlakunya. Ya, kita perlu dan wajib melakukan muhasabah introspeksi dalam beragama ini. Di antara ajaran tentang kesolehan sosial yang perlu mendapat perhatian kita dewasa ini ialah tentang kejujuran, akhlak jujur, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam berumah tangga, jujur dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tentu juga berpidato. Jujur itu fondasi dari segala keutamaan. Dalam ajaran Islam, jujur adalah akhlak utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Namun sayangnya orang jujur justru sering dianggap sebagai orang yang aneh dan terasing. Praktek-praktek ketidakjujuran sudah merasuk ke hampir setiap aspek kehidupan, merambah kepada hampir setiap lapisan. Bicara dusta, berjanji palsu, mendapat amanat khianat, sudah biasa ada di mana-mana. Kita perlu menyegarkan kembali iman dan Islam kita tentang betapa pentingnya jujur. Kita tidak boleh lupa dan tidak boleh melupakan bahwa jujur itu adalah esensi penting dalam ajaran Islam. Bahwa hidup jujur adalah hidupnya seorang muslim. Potret seorang muslim itu adalah jujur. Masyarakat yang islami itu adalah masyarakat yang jujur. Masyarakat yang akan mendapatkan berkah dari Allah itu adalah masyarakat yang jujur. Bahkan yang akan mendapatkan surga pun hanyalah orang-orang yang jujur. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, terangkan kepada saya apa amalan yang paling ringan dan apa amalan yang paling berat dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amalan yang paling ringan dalam Islam itu membaca dua kalimat syahadat, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sedangkan amalan yang paling berat bagi seorang muslim itu ialah jujur. Sebab tidak ada agama bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada pahala sholat, tidak ada pahala zakat bagi orang yang tidak jujur. Begitu harus diurai Imam Bazzar. Sahabat Anas berkata, hampir tidak pernah Rasulullah SAW berkhutbah menyampaikan pesan moral kepada kami, kecuali di dalamnya selalu ada pesan. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Ketika seorang bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang Muslim, beliau bersabda, nyatakan olehmu bahwa aku beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu, kamu jangan bohong, kamu harus jujur. Al-Hadis. Kejujuran adalah bukti keimanan. Sedangkan kebohongan, ketidakjujuran adalah awal dari segala bentuk dosa dan kejahatan. Bohong dan tidak jujur itu adalah awal dari segala kekacauan dan penderitaan. Benar dan jujur dapat membuahkan rahmat Allah. Sedangkan bohong dan tidak jujur dapat membuahkan murka Allah. Benar dan jujur itu adalah hiasan hidup para wali Allah. Sedangkan bohong dan tidak jujur adalah perilaku musuh-musuh Allah. Pesan-pesan moral Rasulullah SAW tentang kejujuran berulang kali disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Yang dapat kita simpulkan bahwa iman dan kejujuran itu melekat. Tidak bisa dipisahkan. Kalau seorang benar-benar beriman, mestinya ia jujur. Sebab iman dan kejujuran tidak bisa dipisahkan. La imana liman la amanatalah, wa la islama liman la ahdalah. Tidak mungkin terjadi seorang dikatakan sebagai manusia beriman, tetapi ia tidak jujur. Atau seorang disebut soleh, bertakwa, tapi ia tidak jujur. Sebab begitu ia beriman, mestinya ia jujur. Dan begitu juga, kalau sudah beriman, mestinya tidak mungkin tidak jujur. Pada saat seseorang itu menyatakan iman, maka ia harusnya jujur. Bohong dan tidak jujur itu adalah musuh iman, musuh Islam. Begitu ajaran Islam mengajarkan. Salah satu misi penting para Nabi dan Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada manusia antara menghapuskan kebohongan dan menghilangkan ketidakjujuran. Realitas kehidupan dapat memberikan pelajaran kepada kita. Tidak pernah ada satu keluarga yang rukun bahagia kalau di dalamnya banyak ketidakjujuran. Satu bangsa akan maju dan unggul kalau penghuninya terdiri atas orang-orang yang cerdas dan juga jujur. Al-Quran berulang kali mengisahkan kesuksesan orang-orang yang jujur dan kehancuran pribadi-pribadi atau bangsa-bangsa yang tidak jujur. Semua agama mengajarkan kepada umatnya agar berlaku jujur, berkata benar, bertindak kalau berjanji ditepati, kalau dapat amanat hendaknya dilaksanakan. Ketidakjujuran adalah ciri kemunafikan. Nabi bersabda, 3 indikator kemunafikan seseorang ialah kalau bicara dusta, berjanji palsu, dapat amanat, khianat. Hadis Bukhari. Orang yang kalau berkata dusta, berjanji palsu, dan mendapat amanat khianat, tidak jujur. Dan dalam hadis lain ada tambahan 1. Kalau berbisnis licik, maka yang bersangkutan 100% munafik. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, walaupun mereka itu salat, puasa, dan merasa dirinya Muslim. Bahkan dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa gugur dalam sebuah pertempuran di medan perang untuk membela agama dapat menghapus semua dosa dan kesalahan yang bersangkutan. Kecuali ketidakjujuran, kecuali khianat. Begitu Nabi menyampaikan. 2 sifat utama yang wajib bagi para Nabi dan Rasul adalah siddiq dan amanah. Benar dan dapat dipercaya. Sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada para nabi dan rasul itu bohong dan khianat atau tidak jujur. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah benar dan dapat dipercaya atau jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki salah satu sifat unggulan sejak beliau kecil. Beliau jujur dan dapat dipercaya sehingga beliau dikenal oleh masyarakat dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Dengan bekal kejujurannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses bisnis, sukses berkeluarga, sukses membangun masyarakat. Cerita tentang orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sukses ialah cerita tentang orang-orang yang jujur. Cerita orang yang tidak sukses hampir selalu identik dengan orang-orang yang tidak jujur. Jujur juga merupakan salah satu akhlak unggulan dari khalifah-khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khulafaur Rasyidin. Para pendengar, ketidakjujuran bisa menjadi sebab utama terjadinya kegagalan, bahkan musibah, kehancuran. Muhammad kecil pasti cerdas, tetapi kecerdasan beliau tidak menjadi buah bibir masyarakat pada waktu itu, karena mungkin yang cerdas banyak pada waktu itu. Beliau pasti pribadi yang ulet, tetapi sifat itu pun tidak pula menjadi buah bibir masyarakat. Mungkin yang ulet juga banyak. Yang menjadi buah bibir masyarakat adalah Muhammad Al-Amin, Muhammad yang jujur. Karena mungkin yang jujur pada waktu itu sulit didapat. Celakalah sebuah bangsa apabila dipimpin oleh orang-orang yang tidak cerdas dan tidak ulet. Lebih celaka lagi sebuah bangsa apabila dipimpin oleh orang-orang yang tidak jujur. Adalah musibah besar kalau mereka terdiri dari orang-orang yang sudah tidak cerdas, tidak ulet, juga tidak jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan sebagai berikut: berikan kepadaku jaminan dalam 6 hal, maka aku dapat memberikan jaminan kepada kalian untuk dapat masuk surga. Benar kalau berbicara, penuhi kalau berjanji, laksanakan amanah, kendalikan penglihatan, jaga kemaluan, kendalikan tangan. Begitu Al-Hadis. Rasulullah bersabda, lakukan kejujuran kepada orang yang jujur kepadamu, dan jangan berlaku tidak jujur walaupun kepada orang yang tidak jujur kepadamu. Hadis Imam Daruqutni. Dalam hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menyertai 2 orang yang berkongsi sepanjang tidak ada satu pihak yang berkhianat kepada pihak lainnya. Perlindungan Allah akan menaungi 2 yang berserikat sepanjang tidak ada salah satu di antaranya yang berkhianat kepada pihak lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan ahli surga. Beliau menyatakan benar dan tidak bohong. Diulangnya, benar dan tidak bohong. Itulah tiket untuk masuk surga. Kunci untuk masuk surga itu adalah benar dan jujur. Sebab seseorang masuk neraka itu adalah bohong dan tidak jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa agar beliau mendapat perlindungan dari Allah dari bahaya ketidakjujuran. Allahumma inni a'udzubika minal khiyanah fa innahu bi'sal bitanah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khianat, sebab khianat itu penghancur persahabatan. Rasanya doa itu perlu menjadi bagian dari doa rutin kita. Beliau berpesan, wahai sahabatku, pegang teguhlah kejujuran. Sungguh kejujuran itu akan meringankan kalian menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kalian menuju surga. Ada orang yang senantiasa menempuh jalan jujur, hingga ia dicatat sebagai orang jujur. Sungguh, dusta itu akan mengantarkan kalian menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing kalian menuju neraka. Ada orang yang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, sehingga akhirnya ia dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Wana'udzubillah. Kejujuran dapat melahirkan ketenangan dan kedamaian, sedangkan ketidakjujuran dapat membuahkan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, dan bahkan kerugian. Kejujuran adalah cermin dari kesolehan, sedangkan ketidakjujuran adalah gambaran kefasikan. Orang jujur itu disayangi oleh Allah, disayangi manusia. Orang yang tidak jujur itu pasti dimurkai oleh Allah dan dibenci, dimusuhi oleh manusia. Banyak orang yang mempunyai kekayaan tetapi tidak punya kemuliaan karena mereka tidak jujur. Banyak orang yang punya kedudukan tinggi tetapi juga tidak punya kemuliaan karena tidak jujur. Ada sejumlah orang yang tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan, tetapi mereka punya izzah kemuliaan karena mereka jujur. Kalau kejujuran itu sudah menjadi barang langka, ketidakjujuran sudah menjadi semacam budaya dan biasa. Orang yang jujur seperti itu sulit didapat, dan yang tidak jujur ada di mana-mana, maka berkah akan sirna. Kehidupan menjadi kering, hampa tanpa makna. Kalau orang sudah tidak merasa berdosa ketika berdusta, berjanji palsu, dan menyalahi amanah, karena sudah biasa dan membudaya, maka pada saatnya berkah akan diangkat dari bumi ke langit. Lautan, hutan, tanaman, dan apa yang ada di bumi tidak akan memberikan kenyamanan dan kebahagiaan, karena semuanya dikelola kebohongan, kepalsuan, dan penipuan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ingin hidup berkah, hidup nikmat, manfaat, sehat, taat, mulailah hidup kita dengan jujur. Khalifah Umar bertemu dengan seorang pengembala kambing yang buta huruf, miskin, orang kampung yang tidak tahu perkembangannya. Umar pernah menawar seekor kambing yang digembalakannya. Pengembala itu menjawab, "Saya tidak ada hak untuk menjualnya, Tuan, karena saya bukan pemiliknya." Ketika Umar menyatakan, "Beritahu majikanmu, kambing yang satu yang aku beli itu mati, uangnya terima olehmu. Majikanmu akan percaya dan kau punya sejumlah uang." Ketika uang itu ditaruh di tangan pengembala tersebut, ia melepaskan uang tersebut dari tangannya. Dan ia menepukkan tangannya ke pundak Umar, sang khalifah, kepala negara waktu itu, sambil berkata, "Wa'ain Allah, Tuhan, malu kepada Allah. Tuhan, di mana kau letakkan Allah? Malu kali kamu kepada Allah." Umar kaget, gembira, bangga. Ia rebahkan badannya bersujud dan berkata, "Ya Allah, saya bahagia, saya bangga. Rakyat saya walaupun miskin, bodoh, tidak tahu perkembangan, tetapi ia jujur, ia tidak mau mengambil hak orang lain, walaupun peluang terbuka. Dan ia sedang memerlukannya, karena ia malu kepadamu." Selanjutnya Umar bertanya dalam berdoanya, "Ya Allah, masih adakah di akhir zaman nanti orang-orang yang seperti pengembala kambing ini yang tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu?" Nah, marilah kita yakinkan diri kita bahwa rezeki yang kita peroleh dengan tidak jujur akan menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan. Jabatan dan kedudukan yang diperoleh dengan tidak jujur atau yang dikelola dengan cara yang tidak jujur akan membuahkan kehinaan di dunia sekarang dan penderitaan di akhirat yang akan datang. Dengan jujur kita akan memperoleh kemuliaan. Dengan jujur kita akan memperoleh ketenangan. Dengan jujur kita akan memperoleh keberkahan. Dengan jujur kita akan memperoleh rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk bisa memiliki akhlak jujur. Marilah kita berjihad menghapuskan praktek-praktek ketidakjujuran. Dan mulailah jihad itu dengan jihad mewujudkan kejujuran dalam diri kita sendiri. Kita harus siap bahwa untuk menjadi orang jujur di tengah-tengah masyarakat yang biasa tidak jujur, kita menjadi terasing, aneh, tidak populer, atau mungkin dianggap orang yang tidak normal. Nah, marilah kita siapkan diri untuk tidak populer. Sebab pencitraan diri sebagai orang jujur padahal tidak jujur adalah sebuah kebohongan dan kemunafikan. Untuk membangun budaya jujur, kita perlu siap dan berani mengambil risiko rugi asal dengan jujur. daripada untung tetapi dengan tidak jujur. Kita harus yakin bahwa keberkahan akan kita dapatkan kalau kita jujur. Yakinkan diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan kepada kita kalau dalam hidup kita jujur. Kejujuran harus menjadi bagian daripada pesan-pesan kita kepada putra-putri kita. Bahagia akan kita dapatkan dunia akhirat kalau kita meninggalkan putra-putri yang soleh, yang jujur. Dan penderitaan akan kita rasakan dunia dan akhirat kalau kita justru meninggalkan atau melahirkan putra-putri keturunan yang tidak jujur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk terus berikhtiar dan berusaha serta berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberikan kemampuan, kesungguhan dan ketulusan, keikhlasan untuk berlaku jujur. Dengan jujur hidup akan berkah. Dengan jujur Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dan surga kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, terima kasih Pak Kiai dan juga sejennya. Di kesempatan ini kami undang sahabat MG pada kebersamaan sesi kedua ini untuk bergabung dan bersamanya dengan pertanyaan. Anda boleh sampaikan di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan pertanyaan. Baik, insya Allah izin Pak Kiai menyapa sahabat MG yang sudah bergabung. Ada hamba Allah di Ciamis yang izin bertanya. Pak Kiai, kalau misalnya jujur dia tidak dipercaya, tapi kalau misalnya bohong malah dipercaya. Yang apakah orang yang bohong dan kemudian cari muka itu dosanya seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, kebohongan itu pasti melahirkan ketidakberkahan. Ya, orang yang biasa bohong itu sudah melawan Tuhan itu. Sehingga soal waktu saja itu. Balasan, jawaban dari Yang Maha Kuasa. Itu harus janji. Karena itulah yang diungkapkan dalam Quran, diungkapkan dalam sejumlah hadis, bahwa kejujuran akan melahirkan pertolongan Allah, dan ketidakjujuran justru akan membuahkan murka Allah. Apa yang kita anggap baik, padahal kita tidak jujur, akan membuahkan sesuatu yang sebaliknya. Kita harus yakin bahwa dengan jujur keberkahan akan kita dapatkan. Dan tidak jujur, kita akan mendapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian ini juga ada dari sahabat Rizik di Cimahi. Pak Kiai, apakah ketika berada di posisi memilih berkata bohong begitu untuk menjaga perasaan seseorang, itu baiknya bagaimana begitu? Tapi Pak Kiai,
1: ya tentu kita harus berusaha baik untuk menasihati orang, menyadarkan orang, ataupun juga untuk menghibur orang, atau juga untuk menenangkan orang. Tetap kita harus berlaku jujur. Kebohongan tidak akan melahirkan keberkahan. Memang kadang-kadang kita mengeluarkan bohong tetapi sebagai joke, sebagai apa, hiburan, dan orang tahu bahwa itu cerita bohong. Cerita si Kabayan itu kan bohong, kita cerita. Tapi maksudnya baik. Nah, tentu itu bukan soal kebohongan dalam arti menyalahi perintah Tuhan. Ingin memberikan contoh dan orang tahu bahwa itu adalah dongeng saja begitu, seperti. Jadi kita tahu. Tapi yang tanpa apa pertimbangan seperti itu, bahwa orang jadi yakin seolah-olah benar padahal bohong. Nah itulah kebohongannya akan dapat melahirkan musibah bagi kehidupan kita.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Lalu berikutnya kembali dari hamba Allah seorang ikhwan di Bandung. Pak Kiai, bagaimana jika di lingkungan pekerjaan ini melihat adanya sebuah tindakan ketidakjujuran tapi takut untuk menegur karena khawatir mendapat SP ataupun juga justru atau bahkan di PHK begitu Pak Kiai?
1: Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif sikap ya. barang siapa yang melihat kemungkaran dimanapun, bawahan, atasan, atau teman dekat sendiri atau keluarga, maka Nabi menyatakan, rubahlah dengan yadmu, tanganmu. Tanganmu di sini berarti bisa berarti kekuasaan. Kalau kepada bawahan atau dengan forum tertentu yang memang disediakan, forum kritik dan lain, dengan kekuasaan. Kalau tidak punya yad, tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang, tidak mungkin bikin SK, maka rubahlah oleh lisan. Lisan itu bisa berarti di sini lisan, tulisan, bisa juga apa siaran melalui HP dan lain-lain. Tidak juga ini bisa apa, tidak mungkin bisa dilakukan, banyak faktor lah. Banyak faktor kemaslahatan, kemadaratan. Maka Nabi menyatakan rubahlah dengan hatimu, yaitu kita tidak ridho dengan praktek ketidakjujuran, kita tidak mendukung dengan praktek kejujuran, bahkan malah kita berdoa mudah-mudahan yang bersangkutan itu mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Jadi ada tiga tahapan dalam hadis itu. Satu, rubah dengan yadmu, dengan kekuasaanmu, dengan wewenangmu, lehalitasmu. Kalau itu tidak dimiliki, lidah, berubahlah dengan lidahmu, nasihat, memberitahu, mungkin juga mengancam dalam batas tertentu. Gak bisa juga, gak memungkinkan. Menurut pertimbangan ini gak akan maslahat, malah tambah parah. Maka rubahlah dengan hatimu. Rubah dengan hati itu bukan hanya tidak ridho, tidak senang, tidak setuju, tidak mendukung, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kepasrahan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah dia, berilah dia hidayah petunjuk. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menemukan beberapa kasus dalam menghadapi kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi. Ada langsung wahyu menegurnya, dan ada juga yaitu Nabi menyambutnya dengan kekuatan doa, kekuatan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa kita lakukan. Dan Nabi menyatakan, kalau kita merubah cuma dalam hati, tidak senang, adapun iman harus siap aja. Bahwa itu iman yang paling lemah. Kelasnya kelas rendah katanya imannya. Dan begitu hadis Nabi nyatakan.
0: Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nampaknya atensi terakhir kepada kebersamaan ini tadi Pak Kiai. Mungkin di akhir kebersamaan ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan untuk tema ataupun materi yang sudah disampaikan Pak Kiai Mangga.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia. Ya, kita sama-sama mengikuti berbagai macam informasi yang berkaitan dengan keadaan di negara kita. Salah satu masalah yang barangkali perlu menjabat perhatian kita, yaitu keyakinan kita. Dengan kejujuran kita akan memperoleh keberkahan. Dengan ketidakjujuran, cepat ataupun lambat, kita akan mendapatkan penyesalan, penderitaan. Dan yang paling berat lagi adalah kejujuran dapat membuahkan kasih sayang Allah. Sedangkan ketidakjujuran itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua mari kita laksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan dalam kehidupan kita. Dan berilah, ya, mudah-mudahan kita diberi kemampuan juga untuk menyampaikannya kepada orang lain atau mempraktekkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waktu mengenang rahmat, nangkan rahmat.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, demikian pagi hari ini sahabat MK bersama dengan guru kita di sesi kedua, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Pada kesempatan ini mudah-mudahan sajian ilmu yang sudah didapatkan pada pagi hari ini jadi ilmu yang barokah, barokah ilmu yang manfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Pastinya kita doakan untuk guru-guru kita di pagi hari ini. Di sesi pertama tadi bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, dan di sesi kedua bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya. Allah berikan perlindungan, Allah berikan rezeki yang berlimpah, dan juga bersama dengan keluarga pastinya senantiasa diberikan kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
2: Tuhanku yang Esa.
0: Dan di pagi hari ini, sahabat MK, dengan atensi yang sudah diberikan, beberapa juga sudah masuk. Tapi sebelum kembali menyapa sahabat MK pada kesempatan ini, kami kembali izin menyampaikan informasi dan mengajak sahabat MK bicara soal amalan yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja, tapi kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terlalu kecil, terasa kecil begitu. Karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Kemudian sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Teteh Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Data peduli semakin melayani dan peduli. Perjuanganku. Dan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung ya. Beberapa atensi yang sudah masuk kembali di WhatsApp MKFM. Pagi hari ini ada sahabat kita, ini hamba Allah di kesempatan ini ya. Ada Ibu Eni di Riung Bandung ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, Ciranjang. Oke. Di Ciranjang Asri. Alhamdulillah.
3: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasana mina, Pak?
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan bugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos munya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah.
2: Tah
3: saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali bade
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi Bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ras sampean tinggletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep pulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah uyeung tos teu aya, jeung celetot teu aya. Lah anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sapopingkeun ieu dina radio si Ami. Ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, aya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari Cangkeng, lutut. Sok liur,
0: ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teas gitu enama. Kan asal mah gitu geta teu bisa tangga ge gitu. Asa ieu teh rapet gitu beuteung teh enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag dingdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nama itu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi?
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabaraha botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entu sehat teh?
3: Entu sehat. Darah
2: sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh name sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabar kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabar tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae di bobonya
3: mohon
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PC FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihak